0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimana terharu ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta

0: kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
1: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
0: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
2: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
0: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
5: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
6: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu diidentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
5: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis.

0: akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jamaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
2: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
3: Berharap semuanya
1: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
2: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arumus 6 merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
4: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
5: Iya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
4: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifula Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Mengeluarkan yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
2: Mas Farsa Pekrab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1 besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dari Bandung, pendengar di Bandung pagi ini. Selamat pagi. Lagi-lagi Andre ucapin gitu ya, karena ini masih pagi. Dan tapi ini masih belum kelihatan ya pendengar, tanda-tanda di hari ini cerahnya. Tapi mudah-mudahan hari ini gak hujan, karena banyak banget event di Bandung yang seru-seru gitu, yang sayang dilewatkan gitu ya. Ataupun kalau hujan ya sewajarnya aja gitu ya, karena kemarin tuh lumayan agak kenceng juga anginnya. Tapi tetap aja ya pendengar, meskipun begitu dan tadi prediksinya berawan saja di hari ini, siapin alat tempurnya gitu ya pendengarnya, jas hujannya, jaket tebalnya gitu. Jangan sampai kecolongan nih, jangan sampai kehujanan lagi seru-seruan gitu kan. Nanti moodnya berantakan seharian biasanya. Waduh, dan juga pendengar, ini di tanggal 17 Mei 2026 ini hari spesial banget nih, karena hari ini kita ngerayain Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Nih ngomongin buku, kadang kita suka mikir kalau baca buku itu identik sama apa? Sama apa coba? Sama bosen gitu ya, sama sekolah, sama serius, atau bikin ngantuk biasanya ya. Padahal sekarang tuh buku udah banyak banget bentuknya, ada novel yang... Aduh jujur Andre tuh kalau misalkan baca novel tuh susah move on biasanya sama ceritanya. Terus juga ada buku self-improvement yang bikin semangat hidup. Terus apalagi kira-kira pendengar? Komik ya. Buku kumpulan puisi sampai audiobook juga sekarang mah ada pendengar. Ini yang lagi di jalan juga bisa, sambil rebahan juga bisa gitu ya. Nah yang menarik di era sekarang justru anak muda ini makin banyak yang mulai balik lagi ke budaya baca. Ya seneng banget sih dengernya gitu. Kayak ada tren Gen Z baca sampai ngantuk. Coba deh lihat di sosial media, di TikTok, di Instagram gitu ya. Sekarang rame banget konten booktok, tahu gak? Booktok review novel. Terus juga kayak bacaan rekomendasi healing gitu. Sampai orang-orang tuh Jadi ada satu kebanggaan mamerin currently reading katanya. Yang baru aja dibaca tuh buku apa gitu. Jadi baca buku tuh udah bukan kegiatan yang apa ya, yang kuno, yang nerd gitu ya, malah jadi lifestyle sekarang tuh ya. Nah, dan sebenarnya buku itu juga punya kekuatan nih pendengar. Kayak kecil gitu ya, sekedar baca buku tapi dampaknya tuh gede banget sih. Dari buku yang bisa, yang kita bisa jalan, apa ya, jadi berimajinasi gitu ya, kayak jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kita datangi, terus juga ngerti sudut pandang orang lain gitu. Kadang tuh kan suka apa ya, main sudut pandang, main point of view ya kalau baca buku tuh gitu. Bahkan kalau Andre sendiri tuh biasanya jadi nemuin jawaban-jawaban dari hal-hal yang lagi Andre pikirin gitu dengan baca buku tuh. Nah, ini buat Anda nih yang ngerasa belum suka baca, sebenarnya gak masalah. Gak harus langsung baca buku yang 500 halaman gitu. Enggak, aman aja. Tapi mulai dari yang ringan aja ya. Suka musik, mungkin misalkan baca bukunya tentang musik. Terus juga suka masak, mungkin baca bukunya tentang masak gitu. Atau suka fantasi horor gitu ya. Banyak novel horor lokal juga seru banget sekarang gitu kan. Itu jadi bisa jadi trigger-trigger gitu. Nantinya bisa baca buku apa aja gitu. Segala pelang di jalan dibacain. Atau itu juga dari situ juga boleh gitu. Karena ini yang penting ini bukan seberapa banyak yang dibacanya, atau bukan berapa apa ya, ya halamannya seberapa banyak, tapi gimana satu buku itu bisa ninggalin sesuatu di kepala gitu kan. Nempel biasanya jadi memorable gitu. Setelah baca tuh susah move on yang tadi Andre bilang ya. Gitu pendengar. Nah jadi di Hari Buku Nasional ini, mungkin apa ya, Andre pengen ngasih waktu buat baca gitu ya di hari ini. Ya paling tidak tuh meluangkan waktu 10 menit. Gak apa-apa, 10 menit juga gak apa-apa ya. 2 jam lah, 2 jam buat baca buku gitu ya. Atau misalkan patokannya satu bab atau setengah bukunya gitu ya. Atau sekedar mampir gitu ke toko buku, ke Gramedia, terus nyium
buku baru, ada yang suka ini gak sih? Suka mencium aroma kertas baru. Kalau Andre tuh suka banget, kayak wanginya tuh khas gitu ya. Pasti ada sih di antara Anda pendengar mungkin yang suka juga sama aroma buku baru tuh, punya khasnya tersendiri ya. Nah, ini ngomong-ngomong buku, punya punya pengalaman sama buku apa nih? Kira-kira buku apa yang paling memorable, yang paling diingat atau terakhir dibaca sama Anda pendengar? Apapun itu ya bukunya, ya gak harus buku pelajaran, gak harus novel, gak harus apa, gak ada batasan. Pokoknya apapun buku yang baru dibaca, yang terakhir dibaca. Boleh sekalian ngobrol-ngobrol di Bandung pagi ini, sekalian sharing buku yang terakhir dibacanya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Ardian di Bandung pagi ini.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: berengat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi 2 hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, 2 kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, 2 ruang tidur, ruang tengah, 1 kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung pagi ini.

Di Bandung pagi ini, pendengar, kita lagi ngobrol santai soal Hari Buku Nasional nih. Tapi sekarang kita coba bahas dari sisi yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari anak muda mungkin ya, pendengar ya. Ini pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh capek banget karena kebanyakan scroll media sosial, mungkin baru buka HP niatnya 5 menit, tahu-tahu udah sejam lewat gitu kan biasanya. Informasi masuk terus, tapi kadang malah bikin, apa ya, media sosial tuh bikin overthinking gak sih? Nah, pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, buku tuh sebenarnya bisa jadi tempat istirahat yang tenang kalau menurut Andre nih. Karena beda sama konten media sosial yang serba singkat dan buru-buru gitu ya, itu juga nambah ke psikologis kita tuh buru-buru juga, jadi gak sabaran gitu kan. Fenomena anak sekarang tuh seneng konten-konten yang cenderung singkat kan. Nah, karena beda sama konten media sosial yang serba singkat dan buru-buru, ini buku ngajak kita buat pelan-pelan menikmati cerita, memahami isi, terus juga fokus sama satu hal biasanya. Oh ya, by the way, kita ini lagi ada halo-halo dulu nih yang lagi di luar diliatin. Nah, balik lagi pendengar, ini makanya nggak heran ya. Sekarang banyak anak muda yang mulai punya kebiasaan baru nih, namanya silent reading gitu. Luar biasa, ini namanya silent reading, nongkrong sambil baca buku di coffee shop gitu ya. Lihat-lihat, lagi siaran diliatin guys. Waduh, luar biasa. Nah, ini serunya lagi pendengar, nih buku ini gak melulu mahal atau susah dicari ya. Banyak perpustakaan yang makin nyaman sekarang tuh. Terus juga ada beberapa aplikasi baca digital kan sekarang tuh. Jadi bahkan banyak buku bekas bagus dengan harga ramah di kantong gitu. Tinggal lihatnya aja mau mulai atau enggak gitu kan. Biasanya yang jadi gak jadi-jadi tuh karena gak nunda-nunda aja sih. Sebenarnya banyak banget perpustakaan, terus juga coffee shop yang sekarang tuh menyediakan buku-buku yang apa ya, up to date dan dimanapun seru gitu. Nah, kadang juga mungkin orang tuh berpikir, atau Anda salah satunya mungkinnya, membaca itu harus berat terus penuh ilmu gitu. Padahal nggak juga sih, kayak baca komik, novel romance gitu, cerita horor atau buku humor juga ya baca aja gitu. Sesuai passion aja, senang masak, bacanya buku masak gitu kan. Senang musik, bacanya buku musik gitu pendengar. Dimulai dari hal-hal yang ringan dulu. Nih, masih belum ada nih terpantau yang sharing-sharing tentang bukunya yang lagi dibaca apa. Boleh sharing-sharing di Bandung pagi ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian sampai jam 10 pagi nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan feature dengan judul Eksistensi Pandai Besi di Pro 1 RRI Bandung.
2: Keberadaan Pandai Besi saat ini hampir terlupakan karena seiring banyaknya perkakas yang diproduksi oleh pabrik-pabrik modern. Pandai Besi merupakan kegiatan perekonomian sektor industri yang memproduksi berbagai macam produk yang terbuat dari besi. Pandai Besi membentuk dan menyatukan logam dengan cara memanaskan di bengkel sampai lunak, kemudian memalu, membengkokkan, dan memotong logam hingga membentuk kembali sesuai yang diinginkan. Walaupun tidak banyak yang menggeluti pekerjaan ini, tapi keahlian dan keterampilan menempa besi secara tradisional ini masih ditekuni oleh segelintir orang, bahkan diwariskan turun-temurun ke generasinya dan bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah Pandai Besi yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Inhofteng. Pak Nyanyang adalah salah seorang pandai besi yang sampai sekarang masih mempertahankan dan meneruskan keahliannya yang didapat dari orang tuanya sebagai seorang pandai besi. Walaupun zaman sekarang persaingan sangat ketat. Berikut wawancara Uwe Prukanda bersama Bapak Nyanyang.
3: Tahu menangu di mana Uwe aja? Ini singkuring pantasaran Kang Nyanyang. Kang Nyanyang sehat?
4: Alhamdulillah saya.
3: Oke. Okay. Pak Ahid, sehat Pak Ahid?
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan salah rehat sadayana.
3: Kang Nyanyang, nah betah yang mempertahankan pandai besi jadi tukang besi lah.
4: Ya, penginten ke hiji nama ada iya warisan di sepuh gitu nya. Ditinggal sepuh gitu. Sekarang katiasanya penginten iya gitu. Rupi nama, utami nama. Karasep di ongkoh, gitu. Inti nama.
3: Resep tukal takol gitu.
4: Mohon. Jadi alih mungkin ya. Ya, kata Andi di dia mah mau di Bandung apa ngeten mau abi hukum.
3: Kayak ada ini. Ah itu tuh sabar tahun ini kan dekat
4: panas nah, pami abi mah seumur-umur pangenten.
3: Tudungin ke engke ngawariskeunna gitu nya.
4: Ya, mun aya mah insyaallah.

0: paling kasuluh merah di kota madanya kayak
1: kasuluh
0: paling kayaknya hayam tampak kelapa sesuai nama yang nah, mendekangnya di pasar pasar
1: biasanya kualitas besi atau napi baja yang dipakai
0: opame abi mah per ngangenah mohon
1: itu PRT seperti kumaha eta
0: PRT kakiatana langkung aya kakiatana bener-bener sarang baja-baja model aya nama katanya model bohor jadi sperma aya alotna gitu tepul baja lah pamelu
1: ari pak itu sepuh atau dipi kumaha
0: raka ieu mah opame nyaya raka abi mah bungsuna
1: oh gitu saminya nanginya ya nate panginten pandai besi teh upami di masyarakat ayeuna mah irang dipikawan oh panginten nanging aya tekad kang mempertahankeun nya kang nyayang mah
0: mohon
1: eta niatna ti kapungkur kumaha ah abdi mah hayang di dieu we
0: mohon kitu we abang hayang neraskeun pun bapa gitu
1: jadi katurunan sabaraha ieu teh
0: nyari abdi membungsu panginten ti bapa pemi mana ai aki mah sama nya kungkur aki katil we pengenan katil we ngan dan kasih katil
1: ai produksi na ieu kumaha tiap hari atawa memang aya pesenan
0: tiap hari ngadama sing ngaya nama maju
1: ieu we maju dene peresan
0: mohon
1: maju dene diri ne
0: tiap hari kada aya da ai pasar mah aya wae
1: eta kelebihan atawa napi kaleuwihanna bedog atau peso nu dijieun langsungnya atau wajan di pabrik kita naon aya kaleuwihanna teh kekurangan kaleuwihanna
0: ai aya mah ini yang mung mah saur nu ngange katanya ai kagiatan mah memang saya kana di pandai dekat-dekat sama di pabrik ngan saur nu ngange gitu aya sana saur rawi gitu kagiatan mah tetep seperti kasekeutan sarang kagiatan nya pengen kana di pandai
1: itu upaminya ada mal hiji bedog atau peso sabar aja atau sabar dinten eta hiji jangan kena
0: pemain bedog mah umi hiji di karang saya gitu ya setengah dinten gak biasa
1: setengah dinten mohon sehari itu bisa ngada masa beli dia tak umi di etang-etang
0: ayo nah paling sekedik ke lima paling sekedik lima bedog pemain bedog nongku tapi
1: kita cari sarang perah nah gitu
0: oh
1: dinten di dia sekenten dan sarang perah nah ada mah
0: sarang perah nah kayak gampang
1: gue karyawan mau seberapa orang?
0: Kawit nama opatan, ayo nama dang alif mereka kaci gelang, pengais bungsu tiap gitu. Nah ini sih, ayo nama jaluk duaan ya gitu. Ayo di sini gelang.
1: Ya proses pembuatan timiti bahan baku per tuk dugi kajanten itu aku mah awal lah prosesnya gitu. Udah abis mah ke kaemutan gitu. Nah hari bisa jadi. Nah menuai gitu. Kudu disiapin.
0: Ya inti nama panggitan material nama bahan per gitu per sarang karang panggitan tungku sini gitu kawit nama dipotong dibakar dipotong terus dibentuk terus di tempat gitu ya.
1: Cuma gitu
0: finishing
1: ayo nama gebos gitu teh nama namanya
0: mun puputan kapungkur eta mah
1: oh ayo nama ku
0: ayo atas kubu keluar
1: oh modern cuman iya panggitan anu disebut modern nanti ku keluar nanya
0: keluar
1: tahun bagi gimana udah
0: oh untuk keluar di kebos gitu.
1: Ada anu kontaminasi ku modern nanti eta nya tapi nempar mah
0: itu manual
1: mana wewe iya mah hareuna itu kada melebedok tadi kieu kan kamu pasti nggak ada mal kris gitu.
0: Mitos sama mohon gitu.
1: Tuh. Pasti kenal. Kita harapan ke Pak Yuna ya. Iku aja na jantan profesi panai besi. Ke Pak Yuna aku mah harapan.
0: Nah, hari harapan masa dana yang sami, yang majang pengen gitu. Dan ayah nama bahaya mati pemerintah tik itu nyerangan lah produk di luar gitu. Utami kan produk lokal orang-orang gitu. Karena kan panai itu mana besar nyaingan anak sana pabrik makan dah hoyong mah
2: gitu. Pak Nyanyang berharap agar pemerintah berperan aktif mengenalkan pandai besi kepada anak-anak muda sekarang karena anak muda sekarang kurang mengetahui bagaimana keberadaan pandai besi. Padahal pandai besi sudah dikenal sejak dahulu dan banyak tercatat di prasasti Jawa kuno. Jangan sampai pandai besi hilang musnah ditelan zaman.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi. Ini bareng Ardian sampai jam 10 nanti ya. Tadi juga kita udah dengerin drama radio alias feature-nya di RRI Pro 1 Bandung. Dan juga Andre mau baca-bacain WhatsApp yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Nih soal buku. Ada yang pertama, ada Rina di Cimahi. Mas Andre, aku Rina di Cimahi. Katanya dulu pas SMP paling suka banget ke perpustakaan. Malah kadang pinjem novel diam-diam pas jam istirahat katanya. Sekarang kerja jadi jarang baca buku, tapi kalau lihat toko buku tuh masih suka pengen masuk dan nostalgia katanya. Waduh, benar banget ya. Dulu tuh pas sekolah, apalagi fasilitas perpustakaan. Tapi ini tahun berapa dulu nih Teh Rina nih? Karena kalau misalkan di angkatan Andre SMA tuh berarti tahun berapa ya SMA-nya? 2015, 2000 sampai 2018. Itu kayaknya anak-anak SMA zaman segitu. Perpustakaan udah sepi deh, lagi sepi-sepinya kayaknya. Tapi sekarang tuh kan ada fenomena generasi muda tuh ya tadi silent reading gitu ya, di coffee shop sambil baca buku. Tapi kalau memang Teh Rina dulu suka baca buku di sekolah, pasti sih kalau ngelihat toko buku gitu ya, Gramedia, terus apalagi Toga Emas dan lain semacamnya ya, itu pasti mengingat ke zaman-zaman dimana wangi buku tuh ada memorinya gitu kan biasanya. Buku apa Teh Rina? Coba sambil diceritain buku apa yang paling favorit nih, yang jadi bulan-bulanan, yang jadi apa ya, memori yang paling membekas nih di Teh Rina sendiri. Langsung aja ceritain di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760. Terus juga ada Aldi di Kopo katanya, pagi Kak, saya Aldi di Kopo. Aku tuh tipe orang yang susah tidur kalau gak baca buku. Gokil, kita kasih tepuk tangan. Gokil ini orang. Tipe orang yang susah tidur kalau gak baca buku ya. Kalau orang mah paling apa ya normalnya, susah tidur kalau lapar misalkan jadi harus makan dulu. Atau susah tidur kalau gak ada guling apalagi. Ini kalau gak baca buku dulu ya, keren-keren-keren, ini jadi habit yang sebenarnya bagus gitu ya. Terus kata Aldi, gak harus selama sih, paling 10-15 menit baca novel katanya. Lumayan bikin pikiran lebih tenang dibandingkan kebanyakan scroll media sosial. Benar-benar banget, karena tadi juga yang disebutin, kalau media sosial tuh sebenarnya bagus, tapi ada beberapa dampak buruknya kayak tadi. Jadinya kita gampang mengkonsumsi video singkat, sisi apa emosional, psikologis kita, psikis kita tuh paling tidak terpengaruhi gitu ya. Masalah emotional intelligence mungkin jadi gak sabaran, karena biasanya disajikan konten-konten instan. Udah kontennya tuh cuma 1 menit atau 40 detik paling, terus dipercepat ya kali 2 biasanya. Apalagi kalau di TikTok-an gitu gak sih? Jangan, belajar sabar ya. Mengolah informasi sedetail mungkin, selengkap mungkin gitu kan. Jangan nyari hasil instan aja gitu. Itu tuh bisa menemukan pola pikir yang kritis ya. Jadinya research gitu kan. Gitu, ini tapi by the way tadi Aldi di Kopo, ini keren banget, harus baca buku dulu paling 50 menit. 10-15 menit ya. Baca novel katanya, buat pikirannya lebih tenang, keren banget. Tapi bukannya kalau baca novel gak kelar itu Andre, kalau Andre sendiri tuh jadi questioning tiap gak baca gitu. Jadi aduh ini kelanjutannya apa ya gitu. Tapi kalau Aldi ini sendiri tuh jadi tenang ya, justru keren-keren. Kemudian juga ada Dimas di Antapani. Halo Bandung pagi ini, saya Dimas di Antapani. Halo Kang Andre, selamat siaran, selamat pagi. Udah sarapan belum? Udah dong, Andre tadi sarapannya sama sate jando. Jujur dulu malas baca katanya, ngerasa bikin ngantuk. Tapi semenjak nyoba baca buku pengembangan diri sama biografi orang sukses, jadi ketagihan sedikit-sedikit. Ternyata seru juga. Benar. Males tuh karena belum dicoba kan waktu itu tuh. Memang buku tuh terasa membosankan. Apalagi kalau gak ada gambarnya katanya kan. Banyak testimoni yang kayak gitu bilangnya. Tulisan full gitu. Itu tuh ngerasa bikin ngantuk. Tapi
apa ya, sebetulnya kita tuh cuma belum ketemu sama buku yang pas aja gitu sama diri kita. Ini kayak siapa tadi, Dimas Diantapani juga, setelah nyoba baca buku pengembangan diri sama biografi orang sukses jadinya ketagihan kan gitu. Jadi ada trigger, ada motivasi tersendiri buat baca buku gitu. Terus biasanya suka datang inspirasi gitu kan. Luar biasa pokoknya. Dan tentunya juga pendengar nih masih banyak lagi. Ini ada dari Vina di Buah Batu, Farhan di Jatinangor, ada Bu Yani di Balai Endah ya, yang nanti bakalan Andre bacain juga WhatsAppnya. Udah cerita-cerita soal buku di Prasata RRI Bandung, tentunya di Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar masih di Bandung malam ini, salah, di Bandung pagi ini. Biasa siaran malam ya, dikasih pagi jadi Bandung malam ini. Di Bandung pagi ini pendengar, tadi kita lagi ngobrolin soal buku ya. Kebetulan juga hari ini hari buku nasional, seru banget. Tapi tahan dulu, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal buku nih setelah yang satu ini. Karena sesaat lagi akan kami hadirkan siaran gereja pendengar di Pro 1 RRI Bandung sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi dengan tema Mengampuni bersama Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama roh.
0: Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, lalu menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil untuk selalu berbuat benar dan adil. Sayangnya, kadang perbuatan benar kita bisa menyebabkan orang menderita, dan perbuatan adil kita bisa membuat orang sengsara. Di satu pihak kita harus benar dan adil, tapi kalau kita menerapkan begitu saja, kadang ada orang yang menerima akibat menjadi menderita atau sengsara. Misalnya saja orang bersalah, memang harus dihukum. Seorang pekerja salah, berat, dipecat, benar. Tapi bagaimana setelah ia dipecat? Bagaimana keluarganya? Cari pekerjaan susah, padahal dia punya anak, sekolah, punya orang tua yang harus dirawat, sakit. Karena dia salah, harus dipecat. Tapi akibatnya ada orang yang rupanya menderita. Orang yang salah memang harus diberi hukuman. Tapi bagaimana keadilan itu kalau diterapkan ternyata bukan sekedar membuat ia jera, tetapi juga bisa membuat ia sengsara. Oleh karena itu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih yang selalu tergerak, mengajak kita untuk menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan keadilan dan pengampunan saat menangani kebenaran. Misalnya kita ingat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saat dihadapkan kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus tahu betul bahwa wanita itu salah dan melanggar hukum agama. Maka demi kebenaran, menurut ahli Taurat dan orang Farisi, wanita itu harus dihukum. Demi keadilan, wanita itu harus diberi hukuman setimpal, yaitu dirajam, dilempari batu hingga mati karena telah merusak kesucian bangsa terpilih. Yesus yang penuh belas kasihan pada Yohanes 8 ayat 7 berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu pertama kepada perempuan itu. Tak ada yang melemparkan batu, karena semua yang berdosa. Maka Yesus, siapa yang tidak berdosa, lempar. Tidak ada. Yang tidak berdosa hanyalah Yesus. Yang berhak melemparkan batu adalah Yesus. Yang berhak menghukum adalah Yesus. Tetapi Yesus tidak menghukum. Hukum keadilan diganti oleh pengampunan. Hak mengadili diganti dengan belas kasih. Yesus pun berpesan kepada wanita itu karena belas kasih, jangan berbuat dosa lagi. Memang di dalam Injil Yohanes itu tidak ditulis siapa wanita itu. Tapi ada orang berpikir itu Maria Magdalena. Kalau itu betul Maria Magdalena, kita tahu berkat sabda Yesus dan belas kasih, jangan berbuat dosa lagi. Tidak dihukum, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita tahu dalam akhir hidupnya Maria Magdalena itu, ia menjadi rasul dari para rasul, karena dialah yang pertama mendapat warta kebangkitan dan yang memberitakan kebangkitan Yesus kepada para rasul. Kita ingat juga pada tanggal 13 Mei 1981 saat Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Mehmet Ali Aga. Begitu siuman, Paus langsung memberi kata pertama, saya maafkan orang yang menembak saya. Dia tidak tahu siapa yang menembak, dia langsung memaafkan. Sekalipun Ali Aga tak bisa lolos karena ada hukum negara yang berada di luar kewenangan Paus, tapi Sri Paus Yohanes Paulus II datang ketika sudah pulih, datang mengunjungi dengan penuh simpati dan belas kasih hingga Ali Aga mengalami pertobatan.

Saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan pengampunan Petrus sebagai murid Yesus yang selalu mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, menunjukkan kemurahan hati seperti Yesus, yaitu menawarkan apakah untuk mengampuni batasnya 7 kali. Karena ada aturan saat itu batas mengampuni maksimal 3 kali. Boleh berbuat salah, boleh mengampuni berkali-kali. Sekali tidak cukup, boleh 3 kali. Maka kalau orang, aduh lupa, dimaafkan. Besoknya, aduh lupa 2 kali. 2 kali ya, 1 kali lagi. Aduh lupa 3 kali. 4 kali, aduh lupa. Nggak ada ampun ya. Tapi kalau kata Yesus, kata Petrus, bagaimana guru kalau 7 kali? Nah, Yesus bilang tidak, 70 kali 7 kali. Yesus memutlakkan pengampunan yang tak terbatas. Berkaitan dengan pengampunan, tidak ada hitungan matematis, tidak ada kalkulasi rasional, sebagaimana Allah memberikan pengampunan yang tak terbatas. Maka Yesus memberikan cerita, contoh. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta dan yang hutang 100 dinar. Hutang 100 dinar tidak terbandingkan dengan 1.000 talenta. Hutang 1 dinar itu hari kerja, 1 hari kerja, gaji 1 hari kerja. Maka hutang 100 hari kerja tidak dibandingkan dengan hutang 6.000 talenta. 10.000 talenta, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Maka 10.000 dinar itu sama dengan 6 juta talenta. Maka hutang 100 hari kerja dibandingkan dengan hutang 6 juta hari kerja. Hitung sendiri berapa tahun itu. Orang tidak akan terbayangkan, tidak bisa membayar hutang itu. Maka hutang 6.000 hari kerja tidak pernah bisa dibayangkan bagaimana orang bisa membayar. Maka hamba yang berhutang 10.000 talenta mendapat belas kasih karena minta, Tuhan tunda saja. Raja yang baik bukan hanya menunda, membebaskan, membatalkan hutangnya. Tetapi karena mendengar bahwa ia tidak membebaskan temannya yang hanya hutang 100 dinar, maka raja itu membatalkan belas kasihnya dan ia memasukkan ke dalam penjara. Yesus berkata menutupnya, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati.

Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita yang mendapat pengampunan dari Allah? Apakah kita mau mengampuni sesama seperti Allah mengampuni kita dengan murah hati dan penuh belas kasih? Isi doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap hari, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Bagaimana kalau kita tinggal mengampuni? Doa Bapa kami-nya gimana? Ampunilah kesalahan kami, diam, dilewat dulu gitu ya. Kan belum mengampuni. Karena syaratnya, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Apakah kita masih berani dengan percaya diri berdoa di hadapan Tuhan? Ampunilah kesalahan kami Tuhan, walaupun kami tidak mau atau tidak mampu mengampuni. Doa Bapa kami kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan. Kalau kita tidak mau mengampuni, apakah Tuhan berkenan juga mengampuni? Yesus tadi memberi perumpamaan, ya, Bapakku akan berbuat demikian juga kalau kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu dengan segenap hati. Bukankah doa kita, doa Bapa kami, kita mensyaratkan pengampunan kita pada sesama agar kita diampuni Allah? Kalau kita tak mau, tak mampu mengampuni orang yang menyakiti, padahal kita mau, minta kepada Tuhan, rahmat Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kita memaafkan mereka yang menyakitkan. Kita mungkin tidak bisa memaafkan karena sungguh orang itu sangat menyakitkan. Tapi minta kekuatan Tuhan. Bahkan minta, Tuhan, aku mau tetapi tak mampu. Biarkanlah Engkau memaafkan dia demi aku. Bukankah salib darah Kristus mengampuni dosa setiap orang? Maka berdoalah kepada Tuhan. Maka kalau kita tidak mampu, asal mau, Tuhan akan mengampuni. Kalau kita tidak mau, susah untuk berbuat apapun. Maka kalau kita mau, walaupun tidak mampu, minta pada Tuhan. Kalau kita mau dan mampu, berikanlah pengampunan dengan murah hati. Menjelang kematiannya, kita ingat Santo Stefanus Martir. Dirajam, berdoa, persis menjelang kematian, persis seperti kata-kata Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari mohon kekuatan Roh Kudus, agar kita bisa mengampuni seperti Yesus pun telah mengampuni yang menyalibkan. Seperti Yesus pun, seperti Allah pun telah mengampuni kita dengan murah hati.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam perjumpaan kali ini kami akan mempersembahkan renungan berupa Sabda Mutiara. Tema yang akan kita renungkan kali ini, Orang Samaria yang Baik Hati. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Seorang imam datang, dia berdoa banyak, tapi lewat. Seorang ahli hukum datang, dia tahu banyak, tapi lewat. Kemudian, seorang Samaria datang, dia membantu. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?

di dalam hati tiap-tiap manusia terkandunglah keinginan untuk dihargai, diterima. Tak ada sesuatu yang dapat menghancurkan hati manusia dengan begitu mudah dari keinsyafan, saya tidak diterima. Kalau saya tidak diterima, patahlah hatiku. Seorang anak yang tidak diterima orang tuanya mendapat luka berat di dalam jiwanya. Seorang murid yang tidak diterima gurunya tidak akan belajar. Seorang pegawai yang tidak diterima kawan-kawannya di kantor mendapat kompleks. Banyak orang muda menyeleweng, menjadi nakal karena tak ada seorang pun yang mau menerima mereka. Rupanya tiap-tiap manusia membutuhkan seorang yang memberi harga diri kepadanya, sehingga dia dapat memperbaiki diri, menjadi masak dan dewasa. Pendek kata, seorang manusia yang mau menerimanya dengan segala kekurangan.

0: Saudara, dia ada. Itulah Tuhan. Tuhan menerima saya dengan segala kekurangan saya. Dia bersabda, "Lihatlah, aku sudah mengukir namamu pada tapak tanganku." Dan namaku
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kadea, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru itu di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Demikian untuk di semua etle kita sama teh, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja di situ, ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Nah, itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Bandung pagi ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Informasi pertama, pendengar, kereta laris manis KAI Bandung tambah relasi perjalanan. PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung menambah armada relasi Bandung-Solo Balapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan Isa Al-Masih akhir pekan ini. KAI Daup 2 memproyeksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai Rabu 13 Mei hingga Senin 18 Mei 2026. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan mencapai angka signifikan yakni 85.387 kursi. Informasi kedua, pendengar, antusias warga padati jalan dan gedung sate, kirab saksikan milangka Tatar Sunda. Ribuan warga memadati kawasan gedung sate hingga sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu malam 16 Mei 2026 untuk menyaksikan kirab budaya milangka Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan syarat nuansa budaya Sunda. Sejak sore hari, masyarakat mulai berdatangan untuk mengambil posisi terbaik di sepanjang jalur kirab. Antusiasme warga semakin terasa ketika rombongan budaya mulai melintas membawa beragam kesenian khas dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Informasi terakhir, pendengar, Wali Kota Bandung imbau bobotoh jaga kondusivitas jelang dua laga penentu Persib. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau seluruh boboto untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban menjelang dua pertandingan terakhir Persib Bandung di kompetisi musim 2026. Dukungan kepada tim kebanggaan Jawa Barat itu diharapkan tetap dilakukan secara positif dan tidak merugikan masyarakat luas. Dua laga penentu yang akan dihadapi Persib yakni pertandingan tandang melawan PSM Makassar pada Minggu 17 Mei 2026 serta laga kandang menghadapi Persija Jepara pada Sabtu 23 Mei 2026. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi Ini bareng Andra Ardian sampai jam 10 nanti. Luar biasa nih, Bandung sudah mulai menunjukkan apanya, nyalinya ya. Ini udah mulai panas juga nih, enak banget buat Anda pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Semoga ini cerahnya Bandung di hari ini juga secerah nasibnya versi Bandung versus PSM Makassar di hari ini nih. Tapi ini di beberapa prediksi katanya Maung Bandung ini bisa juara nih di hari ini, karena tuan rumah selalu unggul di 6 laga terakhir gitu. Nah, pendengar, versi Bandung berpeluang memastikan gelar juara Super League 2025-2026 lebih cepat saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33. Ini pendengar ya, di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare malam ini 17 Mei ya. Syaratnya Persib menang atau menang atas PSM dan Borneo FC Samarinda kalah di kandang Persijap Jepara. Jadi ini gimana ya cara ngedoainnya? Borneo FC-nya yang harus kalah atau gimana? Maung Bandung ini saat ini memimpin klasemen dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Ini sama dengan perolehan poin Borneo FC, tapi Maung Bandung unggul head to head ya atas Borneo FC yang berada di posisi kedua. Nah, karena itu pendengar, jika Persib menang hari ini dan Borneo FC kalah, gelar juara dipastikan menjadi milik Persib. Ya, kita doakan saja. Hayu, semua wargi Bandung kita berdoa. Nah, biar Bandungnya rame lagi nih setelah kemarin kirab rame kan. Kita tunggu hasil di hari ini ya. Nah, pendengar, meski begitu tidak mudah bagi Persib untuk mengalahkan PSM di Parepare, karena PSM ini juga memiliki catatan kandang impresif ya saat menjamu Persib sejak 2017. Dalam 6 laga kandang terakhir melawan Persib, PSM mencatat 5 kemenangan dan hasil 1 imbang ya. Dan juga caretaker PSM Makassar ini Ahmad Amiruddin menegaskan timnya bertekad menjaga kehormatan kandang sendiri. Ia tidak ingin Persib berpesta juara di Stadion Gelora BJ Habibie. Waduh, siapa sih yang mau ya tim lawannya selebrasi merayakan kemenangannya di kandang sendiri gitu kan. Tapi ya namanya juga kompetisi pertandingan ya, kita harus apa ya, fair aja gitu. Masa mau ngalah Persib? Jangan dong. Dan tentunya juga pendengar, masih banyak lagi informasi mengenai Persib, mengenai Hari Buku Nasional. Tadi juga Andre udah spill ya di Bandung Pagi Ini di Pro 1 RRI Bandung.

0: pasokan air pertanian terganggu. Bagaimana ini penanganan irigasi di Tanjung Jaya? Di sini kami sudah terhubung bersama Haji Asep Sapari Al Ayubi, SPMIP, ini selaku Wakil Bupati Tasikmalaya.
1: Jadi tepatnya sih bukan kerusakan, tapi lebih kepada terbengkalai karena tidak ada air atau kurangnya pasokan air. Karena itu adalah kewenangan pemerintah provinsi, kami mengusulkan bersama masyarakat untuk segera diperbaiki. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan UPTD Sumber Daya Air Pemerintah Jawa Barat, permohonan kita untuk segera diteruskan ke pemerintah provinsi. Irigasi itu kan sebetulnya ada tiga kewenangan ya. Yang pertama pusat di atas 3.000 hektar sawahnya, provinsi di atas 1.000 sampai 3.000 dan di bawah 1.000 kita. Tapi saya lihat persoalannya hampir sama. Pertama kehandalan sumber air di bendungannya, kemudian di saluran primer atau sekunder terjadi pendangkalan karena sedimentasi. Kemudian yang ketiga biasanya bencana alam. Kenapa kemarin di saluran sekundernya yang di Tanjung Jaya itu berbelasan tahun tidak terairi? Karena faktor yang tiga itu yang berpengaruhinya. Makanya kita berkewajiban untuk menyelesaikan. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Tasik, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama Dinas Sumber Daya Air, untuk diperhatikan dari sisi penganggaran terutama. Dan setelah dihitung kira-kira butuh 15 miliar. Dan target kita sih mudah-mudahan 2027 ini selesai. Jadi tidak ada lagi keresahan di masyarakat, karena vital yang saluran tersebut bisa mengairi di atas 500 hektar sawah baru. Kita betul-betul ingin sekali mendukung para petani, karena dengan bisa menanam, dengan ada sumber air, setidaknya lahannya itu kembali produktif ya. Setelah produktif berarti punya pendapatan, meningkat penghasilannya. Nah, dari situ terjadi kesejahteraan petani ke depannya. Dan ini betul-betul harus menjadi bagian utama dari program pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagaimana hari ini aset-aset negara yang sudah dibangun itu kita betul-betul pelihara, kita jaga dan terus berkelanjutan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Bandangar di Bandung. Pagi ini bareng Rardian sampai jam 10 nih, 5 menit lagi ya perjumpaan kita. Seru banget, luar biasa di Bandung pagi ini. Andre tentunya mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa membersamai dan juga menyimak Pro 1 RRI Bandung. Sedari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat bareng Andre Rardian di Mutiara Pagi. Terus juga tadi Andre udah apa ya, cerita-cerita soal buku ya, karena ini juga kebetulan Hari Buku Nasional. Terus juga banyak juga yang cerita tadi lewat WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung tentang buku ya. Terus juga hari ini ada Persib. Jangan lupa ditonton Persibnya dan juga didukung gitu, dan juga tentunya didoakan ya biar hasilnya terbaik untuk kita semua. Luar biasa, sekali lagi terima kasih pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada Bandung Siang ini sama Talia yang akan menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Rardian di Bandung pagi ini. Sampai jumpa di Pro 1 RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Bandung siang ini.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kita Indonesia.
3: Kita Pancasila.
2: Semua Anda Indonesia.
3: Semua Anda Pancasila.
4: Saya Indonesia.
5: Saya Pancasila.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Saya Talia akan menemani Anda di Bandung siang ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang hobi. Hobi menjadi prestasi.

0: banget karena kan kita udah capek ya. Makan pasti banyak dan tidur pun pasti
1: pulas. Pulas. Karena capeknya fisik. Bukan batin ya.
0: Iya.
1: Nah, ini dari kecil nih.
0: Iya.
1: Suka bulu tangkis.
0: Betul,
1: tepatnya dari umur berapa sih?
0: Kalau umur kayaknya dari umur 5 tahun kayaknya dari sebelum masuk SD.
1: Tahun. Iya. Oke. Terus waktu itu memang karena kebetulan orang tua punya sarana prasarana atau emang senang lihat olahraga bulu tangkis dari kecil?
0: Ya, karena ini orang tua itu punya klub dulu. Jadi aku
1: punya
0: tuh
1: punya klubnya di mana?
0: Di Pangalengan.
1: Oh, di Pangalengan.
0: Iya, jadi dulu tuh pusat klubnya tuh ada di Kota Bandung, cuman karena banyak yang di sana, akhirnya papa saya buka klub cabang di sana dan akhirnya saya ikut. Tadi cuman ikut-ikut aja gitu. Enggak diseriusin, belum serius. Gitu karena masih kecil juga kan.
1: Iya. Nah, waktu itu ketika melihat orang-orang main bulu tangkis, apa yang menjadi pemikiran Casey waktu itu? Ih, kayaknya seru ya lari-lari, loncat-loncat gitu ya, ngejar yang namanya kok gitu ya. Gimana nih pas ngelihat tuh?
0: Awalnya saya lebih suka karena banyak temennya sih, bukan ke permainannya. Awalnya dari situ dulu, karena banyak temen. Terus kan aktif ya, lari kesana kesini. Terus orang tua tuh suka nontonin pertandingan bulu tangkis. Nah, dari situ saya kayak, wih seru ya, sampai wah kalau ditontonin banyak orang bikin kagum juga ya. Dari situ sih saya seneng bulu
1: jadi
0: tangkis.
1: Jadi melekat gitu ya di kepala, ih keren gitu.
0: Iya.
1: Ya. Terus kebanyakan pemain bulu tangkis tuh apa sih, kurus-kurus, tinggi-tinggi gitu ya kebanyakan,
0: kebanyakan
1: gitu. Walaupun ada juga sih yang badannya
0: yang berisi.
1: Agak berisi tapi jarang ya. Terutama cowok gitu ya. Kalau yang lain tuh biar ringan kali ya bergeraknya. Gitu ya.
0: Karena dari situ juga kan kalau misalnya kita badannya udah over, pelatih pasti nyuruh kita tuh
1: diet ya.
0: Iya, untuk menurunkan berat badan pasti itu.
1: Nah, ini pas waktu 5 tahun sudah tertarik. Ini banyak temennya waktu itu?
0: Banyak,
1: seumuran?
0: Iya, yang seumurannya banyak. Dan perempuan, jadi ya makin betah aja di lapangan. Gitu.
1: Jadi lapangan ini rumah pertama apa rumah kedua nih?
0: Rumah
1: jadi
0: kedua
1: curiga
0: dong
1: nih, apalagi kalau lapangannya ada kafenya ya.
0: Rumah kedua dong. Rumah yang kedua pertama ya pasti keluarga.
1: Nah, itu kan klub di Pangalengan. Terus sekarang tinggal di
0: Katapang.
1: Di Katapang. Terus kalau misalnya mau latihan bulu tangkis enggak ke Pangalengan juga kali kan?
0: Nah, waktu itu saya pindah. Waktu umur kelas 4 SD itu saya pindah. Klubnya dibubarkan. Jadinya saya ikut ke pusat lagi, ke Bandung. Dan supaya lebih dekat akhirnya saya pindah ke Katapang itu.
1: Pusatnya di Bandung di mana, Pak Jajaran?
0: Di ini, Gorkoni Jalan Jakarta.
1: Oh, Jalan Jakarta, oke. Itu latihannya seminggu berapa kali?
0: Waktu itu seminggu 3 kali. Cuman 3 kali. Saya sering tambahan di luar itu sih.
1: Oh, jadi selain di Koni Pajajaran di luar juga. Kayak belum puas gitu ya. Harus tiap hari gitu.
0: Iya, betul.
1: Biar nyenyak tidur.
0: Karena gini teh, kalau misalnya bulu tangkis sehari nggak latihan itu dari teknik pasti beda lagi, berubah lagi gitu. Kalaupun nggak latihan teknik gitu ya, minimal fisik lah gitu.
1: Jadi kayak lupa gitu ya, pola seminggu 3 kali itu sebenarnya udah gimana gitu ya. Tapi nggak tiap hari juga kali ya, ada istirahatnya kan.
0: Ada.
1: Nah, itu kalau tiap latihan berapa lama sih? Yang paling baiknya kan kayak kalau misalkan kita olahraga minimal 1/2 jam sehari gitu ya. Nah, kalau bulu tangkis berapa lama tuh sekali latihan yang paling baik, tidak berlebihan dan juga tidak kurang?
0: Kalau biasanya sih dari jam, karena kita sekolah ya waktu masih SD tuh dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi waktu untuk istirahatnya juga masih bisa diatur.
1: 4 jam?
0: Iya, itu.
1: Tapi gantian waktu, mungkin ya?
0: Iya, gantian. Jadi enggak
1: terus-terusan kan?
0: Ada waktu istirahatnya juga.
1: Ada
0: gitu.
1: Waktu istirahat ya. Jadi sama

0: teman biasanya kan suka ada punya pasangan atau juga memang ada lawan yang udah biasa latihan di situ gitu, udah janjian gitu ya tiap hari apa gitu. Dan kayaknya benar nggak sih kalau bulu tangkis tuh terutama kalau ganda itu memang harus punya pasangan yang benar-benar cocok gitu.
1: Ya betul, chemistry-nya itu harus ada. Karena kalau misalnya kita ya sama aja sih pemain yang udah pro juga, kalau misalnya kitanya enggak sering latihan bareng gitu ya, itu pasti ada miss lah di setiap permainannya gitu. Kadang sampai kalau misalnya kita partner nih itu bisa, kalau udah di asrama bisa jadi satu kamar biar lebih dapat lagi feel-nya gitu.
0: Jadi kayak ngomongin strategi-strategi, teknik ya. Soalnya saya pernah lihat loh, lucu juga ya, ketika ada pasangan ganda pakai truk raket malah tubrukan gitu ya. Jadi saking berebutnya apa mau cepat-cepat membalas si kok ini ya. Udah kan biasanya suka ada isyarat-isyarat gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kamu bagian belakang misalkan, saya bagian depan gitu kan. Jadi bagi-bagi tugas, kalau misalkan rekan yang gak kekejar baru otomatis gitu.
1: Biasanya tinggal panggil nama aja.
0: Oh gitu. Teriak gitu.
1: Kalau misalnya mau dilepas, kalau kita yang mau ambil tuh bilang los, berarti partner kita ngalah gitu.
0: Mudah-mudahan keburu ya. Dan sampai udah jatuh baru ya. Nah seperti itu ya. Kadang-kadang gemes gitu ya ngelihat hal-hal seperti itu kalau tidak terkejar gitu ya. Padahal dikit lagi gitu. Atau misalkan udah apa, udah seru-serunya mukul, taunya nyangkut di net. Kadang-kadang suka gitu ya.
1: Kadang kalau gitu juga
0: prediksinya
1: kita
0: salah tuh ya.
1: Kadang suka kesel, ada sih di mana kita kesel sama partner ada, tapi kan di sisi lain kita punya pendamping ya, pelatih yang bisa
0: mengkompakkan
1: mengkompakkan lagi gitu. Jadi jangan sampai ada keributan lah di lapangan.
0: Memang kalau ganda tuh susah-susah gampang ya bisa bisa berbagi energi gitu ya, tenaga gitu kan. Kalau capek ada yang bisa nafas dulu atau gimana, tapi disitulah apa letak kekompakan, isyarat-isyarat gitu kan. Terus pergerakan-pergerakan itu wajib udah hatam itu ya, harus sering-sering latihan. Baik, nah ini kan Casey ini guru olahraga dan juga pelatih bulu tangkis. Guru olahraga di mana nih?
1: Saya ngajar sebagai guru di SDN Cincin 1. Itu di Kecamatan Soreang.
0: Soreang ya?
1: Iya.
0: Ngajar SD. Gimana nih SD, suka dukanya ngajar SD? Bulu tangkis ya?
1: Iya.
0: Atau olahraga lainnya juga?
1: Kalau
0: secara umum ya?
1: Kalau di sekolah, saya sebagai guru olahraganya ya seperti pada umumnya aja gitu. Semua cabang olahraga.
0: Lari, ya berenang gitu
1: kita,
0: ya.
1: Apa ajarin, kita ajarkan ke.
0: Tapi ada juga bulu tangkis kan?
1: Ada.
0: Ada lapangannya di sana.
1: Kalau untuk lapangan kita hanya lapangan terbuka aja, enggak ada khusus gitu untuk per cabang olahraganya, belum.
0: Berarti tinggal dikaitin aja netnya dari pohon ke pohon ya.
1: Ya bisa, tapi kan ya, kalau misalnya
0: namanya kan usaha.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada net kan aset rame ya.
1: Kalau tapi kalau misalnya guru olahraga nih ya teh, dia harus pintar-pintar untuk memodifikasi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya lahan untuk bermain bulu tangkis, kita bisa pasang pakai kayak teteh tadi ya, dibilang itu pakai tali. Terus kita nggak ada raket nggak apa-apa, misalnya nggak ada kok nggak apa-apa, kita bisa pakai balon buat main. Yang penting lewatin tali itu, kayak gitu sih.
0: Jadi apa namanya, tidak ada rotan akar pun jadi ya. Tapi kalau pakai balon agak sulit malah ya, lebih sulit dari raket kayaknya.
1: Tapi kan nggak terlalu tinggi juga netnya. Jadi apa namanya, jarak antara anak yang di samping kanan kirinya tuh nggak terlalu jauh.
0: Yang penting mereka mencoba dulu ya, ada sarananya dulu ya. Betul. Nanti bisa diusahakan lah gimana caranya ke depannya gitu ya. Nah ini kalau pelatih bulu tangkis, jadi pelatih bulu tangkis di mana nih?
1: Untuk sekarang saya ngelatih di SGS PLN Bandung. Itu tempatnya di ada dua, yang campnya itu di Cijerah, yang satu lagi di TKI Taman Kopo Indah.
0: Itu seminggu berapa kali tuh melatih bulu tangkis?
1: Saya ngelatih 3-4 kali.
0: 3-4 kali. Oh, pantesan di luar KONI Pajajaran ya. Karena sambil latihan juga, sambil ngajar juga mungkin seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke 0811-220-9760 dari Mbak Safitri yang ada di Dago. Kalau boleh tahu, Teh Kesi ini sudah ikut pertandingan kemana aja katanya?
1: Alhamdulillah sih, untuk pertandingan se-Indonesia sudah, untuk se-Asia juga sudah.
0: Udah kukurilingan soalnya dari kecil ya.
1: Iya.
0: Sukanya gitu. Emang kalau dari kecil tuh lebih gampang ya ngelatih anak-anak tuh ya? Iya,
1: karena kan motoriknya juga sih, motorik yang harus sering dilatih gitu. Makanya penting dari kecil, karena kalau bulu tangkis mulainya dari SMA itu susah buat ngejarnya.
0: Udah besar sih ya, udah BG. Nah, ini pertama kali bertanding umur berapa dan di mana?
1: Pertama kali tanding tuh umur berapa ya? 6 tahun kayaknya. 6 tahun di Jalan Jakarta. Waktu itu pertandingannya itu badminton mini. Dan itu langsung disiarkan di TV. Kebetulan saya juga kenotis di kamera. Itu untuk pertama kalinya. Oh, pertandingannya gitu. Di Kota Bandung.
0: Jadi bisa dibilang setahun baru latihan, umur 6 udah ikutan lomba ya. Dan juara berapa tuh?
1: Belum juara.
0: Oh, belum juara. Tapi maksudnya mentalnya udah kuat gitu ya untuk ikut bertanding ya. Karena kan biasanya kalau anak kecil juga kalau mentalnya belum siap untuk bertanding ya susah juga ya.
1: Iya,
0: yang penting
1: betul.
0: Tahu nih situasi dan kondisi kalau lagi bertanding dengan latihan biasa seperti apa gitu ya. Nah, waktu itu perasaan Kesi kalau masih inget seperti apa tuh pertama kali ikutan pertandingan?
1: Pertama kali tuh karena kita biasanya latihan di GOR itu kan hanya kita-kita aja yang nonton, terus gedungnya juga yang biasa dipakai cuma 2 lapang, ini kan banyak ya, 5 lapang, terus tribunnya besar, banyak yang nonton. Jadi agak pertamanya tuh masuk lapang ya celinguk gitu ya, agak bingung, nervous pasti gitu. Cuman ya karena ada dorongan dari orang tua, pelatih, jadinya bisa bermain di situ.
0: Dan mungkin pertama kali itu yang bisa menanamkan pada diri Kesi nanti kalau ikutan lagi harus menang gitu ya mungkin ya.
1: Iya, ada.
0: Terus
1: pasti ada.
0: Setelah itu ikutan lagi umur berapa nih?
1: Karena bulu tangkis itu sering ngadain pertandingan. Waktu itu sering juga, dari situ sering ikut pertandingan, cuman belum juara. Dan aku pertama kali juara itu ikutan pertandingan se Kabupaten Bandung, itu tempatnya di Balai Endah. Itu kelas 1 SD kayaknya, umur 7 tahunan. Nah, itu pertama kalinya dapat juara 3. Nah, dari situ pertama kali ya Teh ya dapat piala, ngeliatin aja. Wih, bangga ya dapat piala. Sampai aku ngomong di sampai perjalanan sampai rumah tuh ngomong ke orang tua. "Pah, aku pokoknya pengen semangat lagi untuk latihan. Aku pengen jadi juara 1 gitu." Ya, orang tua bangga lah gitu. Jadi makin support lagi buat latihan.
0: Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri. Terus ternyata latihan saya selama ini menghasilkan sesuatu dan juga merasa untuk berbakat menjadi pemain bulu tangkis gitu ya. Nah, waktu banyak sekali pertandingan yang diikutin sama Kesi, yang paling berkesan di mana sih?
1: Yang paling berkesan itu mungkin waktu juara 1 Sirnas di Cirebon kali ya. Karena dari pertandingan itu saya bisa mengalahkan pemain-pemain yang sebenarnya kalau di atas kertas itu saya bisa kalah. Tapi ketika begitu di lapangan, saya bisa melampaui mereka gitu. Sampai akhirnya saya bisa dapat juara satu. Dan kebetulan saya juga kan di pertandingan itu udah masuk asrama ya. Jadi udah gak tinggal sama orang tua lagi. Jadi ya itu bukti lah gitu untuk apa prestasi saya yang saya dapat itu dari kegigihan saya, dari rajinnya latihan saya. Pagi sore itu malam latihan. Dan itu kesan yang bisa saya dapat di situ, itu sangat berkesan banget sih.
0: Jadi betul-betul usaha yang maksimal itu tidak membohongi hasil ya. Pasti ketika kita latihan secara maksimal, hasilnya juga bakal maksimal. Maksudnya di atas kertas ini lawan-lawan Casey itu sebetulnya sudah banyak ikut pertandingan dan menang gitu.
1: Iya, karena kan kita punya bagan. Ada yang udah jadi unggulan 1, 2, 3 dan saya di situ hanya sebagai unggulan 4. Dan saya bisa mengalahkan unggulan-unggulan yang di atas saya gitu.
0: Dan itu jadi menambah pede lagi gitu ya, ternyata oh saya bisa gitu ya ngalahin mereka. Itu umur berapa tuh?
1: Itu SMP. SMP apa SMA ya? Umur remaja pokoknya. Under 15 tahun.
0: Di situ itu ya, ikutan di situ.
1: Under 15.
0: Nah, tahun. Ini yang paling penting sebetulnya ketika seorang olahragawan atau juga bukan olahragawan lah, kita semua gitu ya. Ada saatnya tubuh kita lelah. Ya. Apalagi sering latihan seperti itu, terus tidak hanya latihan tapi juga sekolah atau juga ada pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Itu kan fisik tuh harus selalu sehat ya, supaya kita bisa latihan dengan maksimal. Gimana tuh ngejaga hal itu?
1: Yang paling penting sih makan ya. Makan jangan sampai telat. Dan ditambah lagi konsumsi vitamin itu. Kalau vitamin sih cocok-cocokan ya. Dan istirahat jangan sampai telat gitu. Ya walaupun kadang saya juga kadang suka telat ya, karena harus mengerjakan tugas
0: gitu, atau ngerjain tugas
1: gitu. Tapi ya untuk menyempatkan waktulah 30 menit istirahat di siang hari gitu, untuk lanjut lagi kegiatan yang lain.
0: Mungkin ada makanan-makanan yang kasih jaga gitu.
1: Kalau makanan paling di pagi harinya itu telur rebus aja sih. Telur rebus 2 butir udah itu yang biasanya dikonsumsi.
0: Baru nanti siang siang makan yang benar gitu ya.
1: Iya, lanjut jadi, lagi nanti siang.
0: Jadi enggak ada makanan-makanan yang dipantang ya?
1: Oh, harusnya ada.
0: Oh, banyak. Ada. Banyak. Misalkan
1: makanan
0: apa?
1: Kan makanan berminyak yang manis-manis itu kan harusnya dihindari ya.
0: Oh, kenapa? Karena, kayak penyanyi aja.
1: Ya kan?
0: Berminyak
1: kalau
0: dingin
1: kita ngobrolnya
0: gitu,
1: sebagai atlet nih ya. Itu kan makanan berminyak kan gak baik juga untuk kesehatan, apalagi perempuan. Saya aja gitu ya. Ini udah maksudnya udah lebih gitu untuk ininya, udah naik berat badannya. Ya karena harus dijaga pola makannya juga. Kayak sarapan kan gak boleh telat. Ada juga yang bilang kalau kamu pengen ngecilin badan tuh gak usah sarapan. Nah itu salah sebenarnya. Harus tetap sarapan itu harus gitu. Jadi ya buah-buahan lebih banyak, karena dia kan dapat serat. Terus kalau makanan manis itu kan gula juga ya. Selain gak baik untuk
0: kesehatan
1: ya, organ dalam kita juga pasti kena gitu.
0: Ya. Jadi masalahnya di sini banyak makanan juga yang tidak boleh terlalu banyak mungkin ya. Karena mempengaruhi ke kesehatan juga gitu ya masalahnya itu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kan Casey sambil sekolah juga nih. Gimana caranya bagi waktu antara sekolah sama latihan gitu? Kan kadang-kadang kalau kita udah capek latihan atau capek di sekolah, apalagi mungkin ada PR atau mau ujian. Nah, ini kan kalau misalkan latihan kan yang tadi ya udah capek terus blek aja tidur gitu ya. Ini gimana nih cara bagi waktunya supaya sekolah jalan tapi olahraga tetap jalan.
1: Kalau aku kan kebetulan jadwalnya juga itu terpisah ya. Kalau jadwal ngajar itu dari pagi sampai siang mau ke sore. Nah, kalau jadwal ngelatihnya itu dari sore menuju malam gitu. Jadi emang ada jeda di mana saya bisa istirahat dulu dan lanjut lagi untuk ngelatih gitu. Dan untuk jadwal ngelatihnya juga sekarang nggak sampai malam. Jadi dari startnya jam 3 sampai jam 6 atau enggak sampai jam 7 gitu. Kalau
0: jadi memang butuh kedisiplinan dan keteraturan.
1: Betul.
0: Ya? Baik. Ini sudah ada pertanyaan dari Winnie di Kircon. Kak Kesi buka privat untuk anak TK enggak? Anak saya usianya 4 tahun pengen diikutin les bulu tangkis, anaknya cowok.
1: Kalau untuk privat karena jadwal saya udah full, nah saya enggak buka untuk privat. Paling kalau misalnya mau gabung ya boleh langsung gabung aja di klub kami gitu, di SGS. Itu kan tempatnya di ini ya, di daerah Kopo. Gitu. Kopo
0: jadi
1: atau enggak Cijerah
0: aja ya,
1: boleh gabung aja.
0: Di sana kalau private aduh kayaknya waktunya nih gitu ya, udah benar-benar padat merayap gitu.
1: Iya.
0: Ada Almira di Ciwasra, Kak, tips untuk bulu tangkis pemula apa nih yang harus disiapkan?
1: Untuk pemula ya latihan ini dulu aja sih. Pertama dari footwork-nya dulu. Terus pukulannya itu harus sering. Kalau misalnya udah intens, nanti biar lebih pegangannya lebih enak lagi, bisa latihan sama tembok, pukul tembok itu pakai raket. Itu buat melancarkan pergelangan tangan biar lebih
0: supaya
1: luas lagi
0: gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi seperti itu dulu ya, kayak pemanasan dulu gitu ya. Nanti baru latihan pakai raket gitu ya. Dari Kang Warai yang ada di Cimahi. Selamat pagi Teh Talia, pagi juga Kang Warai. Teh Kesi narasumber sudah disebutkan uraiannya dan saya angkat jempol untuk Teh Kesi. Tapi ada yang ingin ditanyakan, kenal sama Lenny Koppen atau Seven FRI enggak katanya?
1: Enggak.
0: Ya.
1: Siapa Stephen?
0: Lenny Koppen, Seven FRI.
1: Oh. Enggak
0: ya.
1: Kenal.
0: Mungkin Kang beda ini ya. Beda
1: mungkin,
0: angkatan
1: ya,
0: atau
1: bisa
0: juga beda
1: angkatan.
0: Wilayah latihan gitu ya dan sebagainya. Ini Kesi dengan teman-teman kalau dari Ketapang atau dari Pengalengan yang klub yang memang dari dulu gitu ya, yang punya orang tua. Ini kalau misalkan ada perlombaan, ada tim khusus nggak sih sampai sekarang yang tidak terpecahkan gitu, walaupun kalian sudah sekolah di mana, terus latihan juga mungkin beda-beda gitu.
1: Sebetulnya gini Teh, saya itu dari SD itu kan sampai kelas 4 pindah ke sini. Nah setelah itu saya latihan lagi sampai SMP, lanjut lagi pindah Teh ke Bekasi. Ke Cikarang. Nah, saya di sana asrama atlet dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA. Nah, saya lebih sering ke luar kota. Itunya mulainya dari situ Teh. Jadi enggak pas lagi di Bandung. Jadi pas udah pindah ke asrama yang ada di Cikarang Bekasi.
0: Baru punya tim ya di sana yang benar-benar serius gitu ya.
1: Jadi kalau buat teman-teman yang waktu dulu yang di Pangalengan kebetulan sekarang udah lost contact gitu. Hanya beberapa aja yang yang dia juga aktif sampai sekarang. Paling hanya beberapa itu aja sih.
0: Mungkin kalau pulang ke sana kalau rumahnya masih di sana masih bisa reuni lah ya ketemuan ya. Kalau sekarang wah udah sibuk dengan kegiatan masing-masing.
1: Apalagi yang udah berkeluarga kan udah ya nggak tahu
0: udah
1: kabar.
0: Udah banyak urusannya lah ya gitu ya. Nah, Kesi ini kan sibuk banget nih ya. Kalau misalkan mau pertandingan tinggal di asrama, bener-bener latihan harus konsen, fokus gitu. Nah, gimana caranya sekolah itu memaklumi atau seperti apa nih supaya pelajarannya tetap tidak ketinggalan gitu?
1: Kalau bercerita ketika saya sudah di asrama ya Teh ya, itu kan latihan tuh pagi, siang sama kadang sampai malam juga.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi saya itu SD-nya hanya ikut aja gitu. Jadi masuknya tuh ketika ujian aja. Karena setiap harinya tuh latihan terus. Senin sampai Sabtu latihan, minggunya baru free. Kecuali kalau misalnya ada ujian, saya baru ke sekolah gitu, dispen ke ini. Jadi minta dispen ke sekolah untuk latihan.
0: Tapi di rumah private belajar kali ya untuk bekal ujian ya.
1: Ada ininya juga guru, tapi itu hanya seminggu sekali. Itu juga untuk semuanya. Gitu. Untuk
0: tapi,
1: semua anak-anak.
0: Saat menjalaninya tidak menemui kesulitan?
1: Alhamdulillah sih enggak. Karena pas begitu udah kelas 3 SMA-nya, saya kan di negeri, di negeri teh, jadi harus masuk. Dan di situ tuh saya harus membuat keputusan yang sangat berat banget, karena posisinya ketika mau masuk ke kelas 3 SMA, saya tuh kan di bulu tangkisnya lagi naik daun nih teh. Nah, terus orang tua karena apa, kita dipanggil sama sekolah dan harus masuk, orang tua tetap milihnya udah sekolah nomor satu. Walaupun saya di situ peluang untuk apa, berkembang di bulu tangkisnya itu lebih bagus gitu ya. Tapi tetap orang tua milihnya untuk udah kamu sekolah aja. Karena kalau sekolah kan pendidikan itu gak ada ruginya, dan itu pasti panjang. Dan ya, sampai sekarang
0: buktinya
1: terasa.
0: Kan sekarang bisa jadi guru,
1: ya,
0: bisa jadi pelatih. Karena kalau umur itu kan terus berjalan nih, ya belum tentu kita juga akan jadi pemain bulu tangkis terus dan sebagainya. Kecuali memang ketika ada dispensasi, kalau misalkan juara anu-anu-anu, nanti bisa jadi PNS atau gimana ya. Ada gak sih yang kayak gitu?
1: Ada kalau misalnya kayak PON gitu. Tapi kadang janji-janji itu gak ditepatin sama yang memberikan janjinya tersebut sih teh.
0: Justru itu ya. Jadi kita harus mikir sendiri, berjuang sendiri gitu ya. Gak apa-apa, yang dosa yang punya janji ya. Mungkin ada saran atau juga ada pesan-pesan dari Casey untuk anak-anak sekarang yang dari kecil supaya diarahkan dengan hobi yang bermanfaat gitu untuk mengisi kegiatan positifnya.
1: Ya, untuk anak-anak yang di Indonesia, buat kalian tetap semangat terus belajarnya, disiplin nomor satu dalam melakukan berbagai hal. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalian harus tahu apa aja hal-hal yang kalian dapat selama satu hari itu. Dan jangan lupa berdoa, itu sih yang paling penting.
0: Jadi jangan pernah sia-siakan waktu gitu ya.
1: Iya.
0: Kecuali mungkin hal-hal yang urgent kayak sakit atau seperti apa ya, memang perlu itu istirahat ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih banyak Casey sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Iya. Ya, mudah-mudahan dari tema kita siang hari ini, dari hobi jadi prestasi, mengenalkan bulu tangkis sejak dini ataupun hobi-hobi lain yang bermanfaat, ini bisa memberikan pencerahan kepada setiap orang tua bahwa anak-anaknya dari kecil tuh harus diarahkan,
1: iya,
0: gitu ya, dengan sesuatu kegiatan positif. Jadi udah enak tinggal jalan ya, pas besarnya.
1: Tapi tanpa,
0: gitu,
1: tanpa ada paksaan ya.
0: Tanpa ada paksaan. Makanya saya bilang tidak hanya bulu tangkis, tapi hal-hal lainnya juga ya. Mungkin bisa dicoba musik, olahraga, dan sebagainya yang positif.
1: Betul.
0: Yang bisa menjadi sesuatu yang lebih dan keahlian mereka tambahan ketika sudah dewasa, dan itu sangat penting ya.
1: Betul.
0: Healing juga gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Casey Soraya Nur SPD, guru olahraga dan pelatih bulu tangkis. Tetap semangat ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan nanti banyak murid-muridnya yang menjadi sesuatu gitu ya.
1: Amin.
0: Dan itu menjadi
1: Amin.
0: Kebanggaan buat Casey sendiri.
1: Iya.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda di Bandung siang ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyimak cerita anak misi 30 detik sebelum tidur. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: bunga kemuning dimakan kelinci. Good morning adik-adik dan Cici.
1: Good morning juga Kak Sonia. Kak Sonia seneng banget ya.
0: Iya dong, Kak Sonia happy bisa jumpa lagi dengan adik-adik dan Cici. Kalau Cici sendiri, apa kabar?
1: Gigiku sakit Kak Sonia.
0: Oh gitu, Cici suka sikat gigi tidak sebelum tidur? Tidak ya. Nah itu kemungkinan gejala gigi berlubang.
1: Tapi gigi kita kan keras, bagaimana bisa berlubang?
0: Bisa dong. Nah, karena Cici tanya, Kak Sonia jadi ingat teman kita yang juga sedang sakit gigi. Kira-kira apa ya penyebabnya? Kita cari tahu setelah lagu yang satu ini ya.

0: di hutan pinus terasa dingin dan tenang. Bimo, si beruang kecil, baru saja selesai makan madu dan roti kesukaannya. Perutnya kenyang sekali.
1: Wah.
0: Bimo menguap lebar. Ia langsung berlari ke kamar dan melompat ke tempat tidur. Tunggu dulu, Bimo, kata ibu beruang lembut. Bimo, yuk kita kerjakan misi kecil sebelum tidur. Bimo menarik selimut sampai dagunya.
1: Oh, misi? Misi apa, Bu?
0: Menggosok gigi.
1: Tidak, aku ngantuk.
0: Ibu beruang tersenyum sambil menunjukkan sikat gigi. Misinya cuma sebentar kok, Bimo. Bimo menggeleng pelan.
1: Besok saja gosok giginya.
0: Padahal, tadi pagi, Bimo juga lupa gosok gigi setelah makan permen. Ibu beruang duduk di samping tempat tidur. Kalau sisa makanan dibiarkan menempel di gigi, nanti kuman datang. Bimo membuka sebelah matanya.
1: Memangnya kenapa kalau ada kuman?
0: Kuman suka makanan manis yang menempel di gigi, jelas ibu beruang. Mereka membuat gigi perlahan jadi rusak, Bimo. Bimo masih belum terlalu peduli.
1: Aku tetap ngantuk, Bu. Udah ya, aku mau tidur.
0: Keesokan harinya, Bimo bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya. Ia tertawa keras sekali.
1: Aduh.
0: Tiba-tiba Bimo memegang pipinya. Giginya terasa ngilu. Saat makan biskuit pun terasa sakit. Bimo jadi diam. Sepulang bermain, ibu beruang langsung bertanya, "Kenapa pipimu dipegang terus, Bimo?"
1: Gigiku sakit sedikit, Bu,
0: kata Bimo pelan. Ibu beruang terlihat khawatir. Malam harinya, ibu beruang mengajak Bimo bercermin. Lihat, Bimo, lihat gigimu baik-baik. Bimo membuka mulut. Rupanya ada titik kecil coklat. Ibu beruang mengangguk. Itu bisa jadi tanda gigi mulai berlubang. Bimo kaget.
1: Tapi gigi kan keras, Bu. Kok bisa bolong?
0: Ibu beruang tersenyum lalu mengambil apel. Coba bayangkan begini. Kalau apel dibiarkan lama dan tidak dijaga, lama-lama bisa busuk kan? Bimo mengangguk. Nah, gigi juga begitu, Bimo, kata ibu beruang. Sisa makanan dan gula membuat kuman senang datang. Kuman itu pelan-pelan merusak gigi. Awalnya cuma sedikit, lalu jadi lubang kecil. Kalau dibiarkan, bisa makin sakit. Bimo langsung menutup mulutnya.
1: Aku gak mau gigi bolong.
0: Makanya, kata ibu beruang lembut. Kita harus menjalankan misi 30 detik sebelum tidur.
1: 30 detik? Cepat sekali.
0: Mereka pun pergi ke kamar mandi. Nah, Bimo, sekarang kita akan mulai menjalani misi 30 detik menggosok gigi. Caranya, kamu harus menggosok gigi bagian depan 30 detik, belakang 30 detik, dan seterusnya. Kamu bisa? Bimo mengangguk. Matanya masih terlihat menahan sakit. Lalu, ibu beruang menghitung. Depan 30 detik. Bimo mulai menyikat giginya perlahan. Kanan 30 detik. Busa sikat gigi mulai banyak. Kiri 30 detik. Bimo jadi makin semangat. Belakang 30 detik. Selesai, kata ibu beruang sambil tertawa kecil. Bimo berkumur dengan riang. Bimo memperlihatkan giginya di cermin.
1: Wah, bersih sekali gigiku ini, Bu.
0: Ibu beruang mengangguk bangga. Nah, sekarang kumannya sudah pergi. Bimo tersenyum malu.
1: Besok aku gak mau malas lagi, Bu.
0: Itu bagus, kata ibu beruang. Gigi yang bersih akan tetap kuat. Sejak malam itu, Bimo selalu ingat misi 30 detik sebelum tidur. Keesokan paginya, ibu beruang memakaikan jaket kepada Bimo.
1: Memangnya kita mau kemana, Bu?
0: Kita pergi ke dokter gigi ya, jawab ibu beruang. Supaya gigi Bimo diperiksa sebelum lubangnya bertambah. Sebetulnya Bimo takut, tapi ia tidak mau merasakan sakit lagi. Bimo pun mengangguk berani.
1: Nanti setelah pulang dari dokter gigi, aku mau gosok gigi lagi.
0: Ibu beruang tertawa hangat. Nah, itu baru beruang kecil yang pintar.

0: Bagaimana Cici? Udah paham kan kenapa gigi bisa berlubang? Makanya mulai hari ini Cici harus rajin sikat gigi sebelum tidur.
1: Iya deh Kak Sonia.
0: Nah Cici, habis ini Kak Sonia antar ke dokter gigi juga ya. Adik-adik, mulai malam ini kita rajin sikat gigi yuk. Ingat, cuma 30 detik aja loh. Tapi manfaatnya besar sekali. Oke, sekian dulu dongeng hari ini. Pekan depan kita jumpa lagi dengan dongeng lainnya ya. Bye-bye.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Olahraga.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya.

0: First, want to congratulate Elena.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena teman-teman yang sudah memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia bebas.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sulit di show speakers a change.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Sementara itu, head coach Persita Tangerang, Carlos Peña, menyatakan kedatangannya

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil dia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Yeah, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game kedua.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik ML Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: NNI bersuara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar resiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Ya, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kembali akan melakukan penertiban dan juga penataan pedagang kaki lima. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi yang menyatakan bahwa penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung akan diperluas ke sejumlah kawasan strategis secara bertahap. Sebelumnya, Satpol PP juga telah menertibkan bangunan liar dan lapak PKL di kawasan Jalan Gatot Subroto. Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik dan juga menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Sejumlah kawasan yang akan menjadi fokus penataan diantaranya Cicadas Market, Jalan Banten, Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, kawasan Monumen Perjuangan, sekitar Gedung Sate hingga kawasan sekitar kampus Unpad di Pati Ukur. Menurut Bambang, penataan di kawasan Cicadas Market ini menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani nantinya akan menjadi jalur lintasan BRT. Pendekatan persuasif dan sosialisasi akan terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan.
1: Bandung siang ini.

Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 49 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Dari Hunaidah Ibnu Khalid, dari istrinya. Dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan hari Kamis setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak feature makam Sultan Maulana Yusuf Banten yang akan dibacakan oleh Nina Rohali.
2: Pendengar, lokasi makam Sultan Maulana Yusuf tidak jauh dari makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kedua makam tersebut masih dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Kasemen, Kota Serang. Makam Sultan Maulana Yusuf berada di Kampung Kasunyatan, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya sekitar 9 km dari pintu tol Serang Timur, dengan estimasi jarak tempuh sekitar 10

0: melewati Jalan Armada, setelah itu Jalan Aib Usman, dan jalan ke arah utara di Jalan Banten Lama. Sedangkan dari pintu tol Serang Barat berjarak sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit dengan melewati Danau Tasikardi dan Benteng Suro Sowan. Pengelolaan makam Maulana Yusuf seluas 1 hektar hasil swadaya yang mengandalkan dari hasil kenceleng pengunjung. Lokasi penziaran ini bukan hanya terdiri dari satu makam sultan saja. Ada banyak makam di lingkungan penziaran ini yang jumlahnya tidak tercatat. Setidaknya terbagi dalam 2 tempat berbeda. Ada yang di dalam sebuah ruangan dan ada yang di ruangan tepatnya di pekarangan. Ada 7 makam utama di ruangan tersebut yang terdiri dari Sultan Maulana Yusuf, istrinya Nyi Ratu Saripah Mah Fatin serta anak-anaknya, Pangeran Upapati, Jodi Ingpati dan Jaya Ingpati, ada juga kakaknya Sultan, Pangeran Jepara dan istrinya serta makam Nyi Ratu Sekar Pandan.
1: Alhamdulillah kami sebagai zuriat mengelola wilayah kawasan makam Sultan Lenis ini swadaya daripada pengunjung, tidak ada dari pemerintah setempat. Alhamdulillah kotak yang paling depan, yang paling gede itu untuk bangunan. Dari bangunan ini kita pugar sekitar tahun 2002, selesai 2004, sekitar 2 tahun. Itu juga swadaya pengunjung dan ada aset beliau yaitu tanah wakaf sekitar 33 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Sistem ininya sistem bagi hasil 50% masyarakat, 50% masuk kas penadiran. Yang mengelola di sini namanya Penadiran Sultan Maulana Yusuf.
0: Sultan Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 Masehi. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitikberatkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Selain itu, beliau berhasil memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan dikembangkannya pertanian sawah di Banten. Eksistensi makam Maulana Yusuf sejak dahulu sampai sekarang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat maupun para penziarah. Sebagaimana penuturan Tubagus Sukron Makmun yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Sukron Makmun, duriat Sultan Maulana Yusuf. Saya akan mengupas sejarah Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah Sultan Banten yang kedua, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau Sultan Maulana Yusuf pengganti bapaknya. Kalau bapaknya Sultan Maulana Hasanuddin itu bertahta sekitar tahun 1552 sampai 1570. Ketika bapaknya meninggal dunia wafat Sultan Maulana Hasanuddin, maka putranya Sultan Maulana Yusuf sebagai putra mahkota diangkat menjadi Raja Banten kedua atau Sultan Banten kedua menggantikan bapaknya. Itu menjabat selama 10 tahun dari 1570 sampai 1580. Jadi 10 tahun beliau Sultan Maulana Yusuf menjabat menjadi Sultan Banten yang kedua. Pada pemerintahan beliau selama 10 tahun mulai dirintis sistem militer, sistem pertanian dan segala macam. Makanya kalau bapaknya bagaimana Banten jadi Islam, babat alas kata orang sini mah, kalau waktu beliau Sultan Yusuf, tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan sudah ditata dengan baik.
0: Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pencinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan untuk tukang anjun atau para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandaian untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gong dan gamelan. Sukadiri, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan sampai mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terus-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Banchut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singasana Raja dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan Raja Baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Cuacanya enak ya, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, hangat ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehangatan pada siang hari ini terbawa sampai malam hari nanti, karena memang kota Bandung tidak pernah syarat dengan acara setiap weekendnya gitu ya, Sin ya.
1: Iya betul, ada aja ya tiap minggu aja acara di Bandung.
0: Kreatif Bandung tuh.
1: Iya, nanti kebetulan nanti hari ini tanggal 17 nanti malam akan ada acara puncak Milang Kalata Tar Sunda di Gedi Parkir Gedung Barat Sate. Gedung Sate, betul.
0: Iya.
1: Tapi selain itu juga Talia, ternyata hari ini juga Persib main melawan PSM Makassar.
0: Iya. Nah, ini. Milih mana?
1: Tapi kan kalau misalkan Persib ini mainnya nggak di Bandung.
0: Tapi kan
1: mainnya di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare.
0: Iya, tapi kan pada nobar karena namanya Bobotoh Persib, dimanapun Persib mainnya berada. Waduh, pasti akan diikuti. Iya. Jadi Bobotoh itu seperti bayang-bayang.
1: Bener.
0: Pengawal.
1: Iya, kalau dibilang orang Bandung itu darah biru.
0: Darah Persib gitu ya. Jadi nanti juga nanti malam itu ada sejumlah bioskop yang menggelar acara nonton bareng Persib Bandung. Ini luar biasa loh, Sin. Jadi mereka betul-betul sangat ingin menikmati permainan Persib. Privacy gitu ya di bioskop.
1: Kan kalau dulu tuh kalau misalkan kita mau nobar tuh di warkop gitu ya. Kalau misalkan pengen tempatnya luas pakai layar tancap.
0: Gitu ya.
1: Sekarang tuh nyewa bioskop loh.
0: Iya.
1: Keren.
0: Ada 4 kalau nggak salah.
1: Iya, ada 4 bioskop di Kota Bandung yang menyediakan nonton bareng laga Persib hari ini.
0: Ini bioskopnya benar-benar kreatif gitu.
1: Iya.
0: Kan bayarnya juga lumayan, 85.000.
1: Iya, betul. Tapi ini lebih murah daripada kita nonton langsung di stadion.
0: Iya, tapi belum lagi resikonya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya dah. Ada di mana aja sih nonton bareng bioskop mana aja yang bisa bikin kita nonton bareng acara Persib?
0: Ada di Paris Van Java, terus juga di Pascal, Miko Mall,
1: dan Metro
0: sama
1: Indah
0: Metro
1: Mall.
0: Indah Mall gitu. Tapi sebetulnya akan lebih seru lagi kalau misalkan emang nontonnya rame-rame sama Bobotoh Persib di tempat terbuka gitu. Jadi teriakannya lebih
1: selebrasinya lebih enak, kalau guling-guling
0: gitu
1: pun
0: ya
1: masih
0: nah,
1: oke
0: gitu, dan tidak ada yang komplain gitu ya kalau di bioskop. Ada apa?
1: Iya, benar.
0: Seperti itu ya. Emang beda-beda penontonnya mungkin. Karena kalau saya lihat kalau di bioskop kebanyakan perempuan
1: Kalau enggak memang ingin yang suasananya enggak terlalu riuh gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau misalkan enaknya tuh mungkin kalau misalkan di bioskop itu layarnya gede.
0: Iya.
1: Jadi jelas pemainnya tuh.
0: Betul. Dan
1: gitu
0: juga sejuk.
1: Nah,
0: gitu kan.
1: Itu. Terus suaranya juga kan dahsyat pokoknya.
0: Kalau di premier bisa sambil makan yang anget.
1: Tapi kayaknya ini enggak ada
0: bersinggutan. Enggak ya kalau 85.000 mah ya.
1: Iya, nah coba pendengar di rumah siapa tahu ada yang udah beli tiketnya mungkin buat nonton Persib nanti malam. Untuk nyobain experience nonton Persib di bioskop
0: sekali-sekali gitu ya. Jengkak Bogoh misalkan.
1: Ya enggak nonton film terus ya, sekali-sekali nonton film Persib
0: terus
1: di bioskop.
0: Jadi selain Dilan mungkin Persib juga bisa menjadi pilihan ya. Tapi tergantung juga kalau pasangannya senang bola ya senang-senang aja.
1: Iya, betul.
0: Iya kan, lagian pulangnya juga kan kalau dianterin kan rada tenang daripada sendiri. Wah, ini euforianya

0: Kebayang gak sih nanti malam kayak apa?
1: Iya, tapi doakan
0: Pak
1: semoga
0: gedut tuh sih.
1: Tapi semoga Persib menang ya.
0: Lu pulang acara itu sama wah, udah deh iya. Aku tidak
1: tapi
0: bisa
1: kayaknya kalau misalkan acara penutupan yang di Gedung Sate hari ini gak akan seramai hari kemarin. Karena gak ada kirab, gak ada karnavalnya gitu. Jadi cuman acaranya yang ada di Gedung Sate aja.
0: Ya orang-orang tertentu lah ya, yang diundang jadi terbatas. Apalagi nanti ada pertunjukan dari Sujiwo Tejo. Siapa sih yang gak kenal dengan Sujiwo Tejo? Ini pastinya seru banget, penuh penghayatan. Dan yang suka dengan yang namanya sastra gitu kan dan sebagainya, ini pasti sangat menikmati pertunjukan ini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi silakan Anda pilih, pilih lagi.
1: Malam ini.
0: Belum tentu diundangkan itunya. Iya. Orang-orang tertentu aja ya, kepala daerah mungkin ya.
1: Iya betul, karena memang masuk ke area sana juga harus menggunakan undangan.
0: Iya, gitu. Jadi lebih tertib lah ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tamunya terbatas. Nah, kalau Boboto ini memang sangat luas, dari anak kecil sampai orang tua senang dengan Persib begitu ya. Jadi beda tontonan, beda juga yang satu olahraga, yang satu budaya. Silakan Anda bisa pilih yang mana. Tapi kalau yang kirap itu mulainya jam 7:30 ya. Dan kalau Persib mulainya jam?
1: Jam 7.
0: Jam 7 juga ya, hampir sama ya. 45 menit
1: ya,
0: istirahat
1: jam 7 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, jadi hampir bareng lah selesainya mungkin ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan tertib,
1: amin,
0: aman sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya yakin bahwa pengamanan nanti malam akan lebih luar biasa
1: iya.
0: Dari hari ini kalau dari kemarin. Kalau kemarin bisa dinikmati. Nah, kalau hari ini benar-benar pengamanannya pasti waktu yang kemarin juga sama Persija itu dari jalan Pasupati itu udah penuh.
1: Iya, karena memang ketika kemarin itu kan Persib menang ya alhamdulillah dan mereka konvo aja tidak menutup kemungkinan hari ini jika Persib menang lagi akan ada konvoi lagi.
0: Nah, gitu.
1: Apalagi minggu depan itu kalau nggak salah finalnya ya.
0: Nah,
1: babak penentuannya di minggu depan. Itu udah pasti kalau Persib menang juara satu, ah udah. Bandung tiris deui.
0: Bandung tiris deui. Lautan biru lagi ya.
1: Yeah.
0: Baik, jadi untuk Anda silakan memilih mau nobar di mana, di bioskop atau di tempat umum atau juga mungkin ada yang diundang di acara kirap mangga. Silakan pilih yang mana, yang penting dua-duanya Anda pastinya suka ya. Kalau orang Bandung tinggal memilih mau budaya, mau Persib, apa mau dua-duanya, atau mau nanti tinggal dengar berapa menangnya juga ya.
1: Iya. Boleh boleh misalkan kita nonton ke Gedung Sate nanti sambil dengerin Gibol dari Prosatu.
0: Wah, ini siapa nu gandeng cenanya di dalam. Jadi kok tidak konsentrasi. Apapun itu yang penting Anda bisa menikmati hari Minggu Anda dengan baik. Dan hari Seninnya udah fresh lagi. Karena hari Sabtu Minggunya kayaknya udah banyak menikmati acara-acara yang ada di Bandung ya Sin ya.
1: Iya.
0: Oke, kita simak dulu dari Mahadewi nih biar gak ngantuk nih. Lagunya ceria penuh pesona, Sumpah.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur, atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tadi lagunya ceria, ini ada yang nyelip lagunya rada sendu ya.
1: Tapi sama kayak ini udara di Bandung ini tiba-tiba jadi sendu di luar, mataharinya menggeser.
0: Betul, kayaknya memang menyesuaikan ya lagunya juga ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah ngomongin soal kirap, ngomongin soal Persib, Boboto gitu ya. Nah, sekarang itu sebetulnya Hari Buku Nasional atau juga Hari Perpustakaan Nasional.
1: Jadi Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional ini sama-sama jatuh di tanggal 17 Mei.
0: Karena memang saling berhubungan satu sama lain ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya kita nggak punya uang berlebih gitu ya untuk membeli buku.
1: Betul.
0: Jadi bisa datang ke
1: perpustakaan.
0: Sekarang itu perpustakaan udah nyaman banget loh sih.
1: Iya, betul. Apalagi itu perpustakaan yang di mana, Kawaluyaan ya, kalau perpustakaan Kota Bandung tuh.
0: Banyak sekali yang sekarang yang namanya TBM, perpustakaan yang punya pemerintah tuh sudah enak banget gitu ketika kita mau membaca atau juga mau mencari buku-buku yang memang kita perlukan. Karena buku itu, apalagi kalau yang mau bikin skripsi dan sebagainya, itu bukan buku yang murah gitu, dan
1: betul.
0: Juga buku yang gampang dicari gitu ya. Kadang-kadang kita kubek-kubek ke toko buku, kemana nggak ada nih yang diinginkan oleh misalnya pembimbing dan sebagainya. Nah, di perpustakaan ini biasanya ada gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat membantu, dan di sana juga kita bisa fotokopi buku apa atau lembar-lembar mana saja yang diperlukan. Jadi,
1: ah gitu. Oh, bisa
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh. Izin buat izin. Buat ini gitu kan. Jadi pengantar untuk ini jelas gitu kan.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sekarang di perpustakaan itu bukan cuman untuk nyari buku. Jadi karena di perpustakaan juga sekarang udah ada akses internet, terus ada koleksi digital. Jadi berbentuk e-book juga ya, terus e-library, layanan peminjaman online. Jadi kita nggak perlu ke sana mungkin ya, kalau misalkan layanan peminjaman online. Terus juga ada ruang multimedia.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi komplit ya. Jadi untuk yang lagi bikin tugas terus butuh ketenangan, serius, nggak mau diganggu gitu ya.
1: Betul.
0: Kayaknya
1: mendingan di perpustakaan aja gitu.
0: Perpustakaan walaupun memang bukanya ada jamnya ya, terbatas ya.
1: Iya, betul, ya. Terbatas.
0: Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan Anda lagi bikin tugas atau apa di perpustakaan, kayaknya lebih serius, terus lebih fokus, gak ada yang ganggu juga gitu. Beda kalau misalnya di rumah atau di tempat lain. Apalagi di tempat kayak sekarang kan banyak juga orang yang bikin tugas atau apa di kafe ya.
1: Di kafe, betul. Kerja sekarang ada istilah kata WFC, work from cafe.
0: Gitu. Tapi kalau udah ngumpul ya, jadinya juga ujung-ujungnya
1: ngobrol.
0: Lupa deh ya. Ya pulangnya sia-sia. Gue ngerjain.
1: Iya, kerjanya 2%, sisanya ya kita tahu sendiri.
0: Jadi perpustakaan sekarang tuh memang sangat-sangat diperhatikan ya.
1: Iya.
0: Selain perpustakaan untuk hal-hal yang serius, misalkan yang pengen hiburan juga gitu, kayak misalkan cerita wayang, pengen kisah-kisah zaman dulu kayak Mahabharata gitu, atau juga kayak novel yang nyambung, terus juga kayak kalau saya sih waktu dulu tuh seneng buku yang tidak terlalu melelahkan mata ya. Jadi banyak gambarnya ya.
1: Oke, okay, komik.
0: Kayak Lucky Luke gitu, Obelix gitu ya. Jadi seru aja pelgit, gambarnya lucu-lucu gitu. Jadi kebayang kayak di bioskop gitu, kayaknya lagi pada ngapain itu, tembak-tembakan atau kayak gimana. Nah, itu kan lumayan mahal. Terus kita bacanya cuma sebentar.
1: Iya, kalau enggak cuma sekali dua kali beres gitu.
0: Bosen kan, enggak mungkin kita ulang-ulang.
1: Pengen pasti pengen nyari bacaan lagi yang lain gitu kan.
0: Nah, dulu tuh saya punya langganan juga sih kayak perpustakaan gitu, kayak per 3 hari atau per seminggu gitu. Terus kalau kita telat mulangin atau ada yang rusak, denda dan sebagainya,
1: betul.
0: Gitu kan, baca kayak gitu kan cuman sekali lewat ya, belinya
1: yang
0: mahal.
1: Penting kita udah tahu isi dari bukunya apa. Nah, biasanya kita udah oh ya udah gitu. Pasti pengen nyari buku yang lain.
0: Buat hiburan aja, buat nyelingin kalau lagi bosen gitu. Tapi gak serius kan kalau yang kayak novel-novel yang 1, 2, 3, 4 gitu. Kadang-kadang suka novel penasaran berseri. Kalau belum selesai, wuh sampai kak buh gitu ya, sampai kak lecek gitu.
1: Iya, tapi enaknya
0: sampai pedih ya.
1: Enaknya baca novel itu ya, jadi kan kalau novel tuh bacaan semua ya, huruf semua. Nah nanti dari apa yang kita baca kita imajinasikan sendiri. Itu
0: enaknya. Itu mah lain lagi, itu mah ya. Lain lagi tuh bagian part lain ya. Agak-agak menghayal dikit.
1: Iya, itu membuat kita menjadi kreatif ya. Kalau misalnya kita baca novel.
0: Iya, gitu. Mudah-mudahan memang ada juga sih kebayang gitu ya. Misalkan ada pekerjaan yang harus diselesaikan, misalkan baca terus, wah oh, kayaknya enak di gini-gini, ada ide juga bagus ya, juga sih.
1: Iya, gitu. Bisa jadi inspirasi juga.
0: Nah, tapi itu. Jangan terlalu kemana-kemana juga ya.
1: Ambil yang positifnya pastinya.
0: Iya, korslet ya. Ngayalnya terlalu jauh gitu ya.
1: Betul.
0: Kesampaiannya mawalahu alam.
1: Iya, gitu, kalau ya. Sekiranya tidak masuk akal ya jangan ya, lah.
0: Jangan, jadi harus bisa membatasi diri lah ya, jangan terlalu jauh gitu ya, terlibat dalam penghayalan yang sepertinya kita tidak bisa untuk mewujudkannya, kayak gitu ya. Nah nanti kita kan ngobrol lagi yang lainnya, Sin, kita simak dulu yang ini.
2: Bandung Siang Ini.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMN.
1: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik di luar, setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TLU app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Tidak terasa sudah 55 menit lepas dari pukul 12 siang hari ini, Sin. Dan seperti biasa itu kalau hari Minggu kita akan menyimak Warta Jabar siang sepekan. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu dikumpulkan mana informasi-informasi yang menarik untuk disimak di akhir pekan begitu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol nanti lagi kalau misalkan nanti kebetulan pas jadwalnya ya.
1: Iya,
0: dengan betul. Acara-acara yang menarik lainnya. Soalnya Sabtu Minggu tuh pasti ada acara yang menarik sih.
1: Iya, ada aja bahan untuk kita obrolin gitu ya.
0: Ada, betul. Entah itu apa karena memang kenapa orang senang bikin acara hari Sabtu dan Minggu karena memang pas lagi libur gitu. Jadi kemungkinan banyak yang ikutan, banyak yang nonton tuh pastinya banyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya.
1: Iya, betul sekali pendengar, karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat 56 menit. Sinta harus pamit undur diri dulu, tapi jangan kemana-mana karena nanti jam 1 siang akan ada Warta Jabar siang sepekan dan tetap akan ditemani oleh Talia.
0: Iya, sampai pukul 16 nanti. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Pendengar, berikut kami sampaikan kilas warta Jabar sepekan Minggu 17 Mei 2026 berupa cuplikan berita yang telah kami siarkan selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung bersama saya Ian Hermawan. Inilah warta Jabar sepekan selengkapnya. Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pengguna kereta api saat libur panjang, KAI Daop 2 Bandung menambah relasi perjalanan bagi penumpang. Fikri Subina menurunkan laporannya.
1: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional Bandung ini menambah armada relasi Bandung Sorobalapan sebanyak 2 perjalanan. Itu guna membendung potensi kelangkaan tiket pada momentum libur panjang kenaikan inflasi akhir pekan ini. KAI Daop 2 Bandung memprediksikan terjadinya mobilitas tinggi masyarakat mulai dari Rabu kemarin hingga Senin mendatang. Sehingga total kapasitas tempat duduk yang disiapkan itu mencapai angka signifikan, yakni 85.000 lebih kursi. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Puswardoyo, kepada RRI mengatakan KAI Daop 2 Bandung itu menyiapkan puluhan ribu tempat duduk. Selain itu juga mengoperasikan 26 kereta api reguler. KAI juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan guna memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Langkah penambahan kereta tambahan itu dinilai strategis mengingat relasi menuju Jawa Tengah itu merupakan salah satu rute paling padat selama periode libur panjang. Puswardoyo juga memastikan pengoperasian armada tambahan itu sudah melalui kesiapan sarana dan juga prasarana yang ketat demi menjamin ketepatan waktu perjalanan. Selain fokus pada penambahan kursi, otoritas perkeretaapian di wilayah Priangan ini juga menyiapkan penuh petugas operasional di stasiun. Itu maupun di atas kereta ataupun untuk menjamin aspek kenyamanan penumpang yang diprediksi membludak ya itu sejak sore kemarin hari Rabu, pendengar.
2: Selama tempat duduknya masih tersedia, tentunya masih dipenuhi. Betul. Tapi kalau memang tidak ada, yang mohon maaf karena kita sama-sama tahu bahwa pengguna kereta api sudah paham membeli tiket itu seperti orang membeli permen saat ini. Mudah banget bisa sambil tiduran ketik-ketik dapat tiket. Seperti itu. Jadi tentunya peluang untuk mendapatkan tiket secara langsung itu sangat sulit. Makanya tentunya kita menawarkan silakan menggunakan aplikasi akses WKI untuk mendapatkan tiket. Makanya ketika schedule sudah habis, ya mohon maaf, bukan kami tidak mau menyediakan lagi, tapi memang kapasitas tangganya adanya seperti itu kan.
1: Pihak KAI pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan transaksi melalui aplikasi akses by KAI. Itu guna memantau ketersediaan kursi dan juga tiket secara real time. Mengingat pemesanan tiket pada tanggal-tanggal favorit, liburan panjang itu biasanya habis dalam waktu yang singkat. Pihak KAI juga mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini. KAI Daop 2 Bandung akan terus memberikan pelayanan terbaik agar momen liburan panjang dapat dinikmati dengan aman dan juga nyaman. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
0: Wali Kota Cimahi menegaskan sistem penerimaan murid baru tahun ini berjalan sesuai aturan yang berlaku serta menekankan komitmen kuat dalam mencegah praktik kecurangan dalam penerimaan murid baru. Agus Abul Gunawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan aturan akan melibatkan aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ngatiana juga menekankan komitmennya kuat pemerintah daerah dalam mencegah praktek kecurangan. Dia pun memastikan tidak ada lagi praktek titip-titipan maupun pungutan liar dalam proses penerimaan siswa baru.
4: Tidak ada lagi penitipan-penitipan untuk masuk sekolah, ya. Tidak ada lagi titip-titipan di sekolah-sekolah, masuk sekolah. Jadi semuanya adalah normatif. Sudah dibagi wilayah masing-masing. Dan semua diperlakukan sama, tidak ada nanti berat sebelah ini istimewa dan sebagainya. Semua adalah untuk masyarakat diperlakukan secara adil. Tidak ada titipan-titipan dari siapapun. Sekolah silakan.
3: Ia juga menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB masih mengacu pada kebijakan tahun sebelumnya. Namun penyesuaian dilakukan mengikuti regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Pemerintah juga memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah Kota Cimahi menyiapkan dukungan untuk bersekolah di swasta. Dia pun menghimbau masyarakat untuk terus mengawasi jalannya SPMB. Pemerintah berharap pelaksanaan tahun ini dapat memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi warga Cimahi. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kota Cimahi juga berharap tidak ada anak yang putus sekolah. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak dan juga merata.
0: Pemerintah Tasikmalaya terus mendorong peningkatan kualitas rumah sakit TNT di selatan Tasikmalaya sehingga dapat menjadi rumah sakit yang benar-benar mampu melayani masyarakat dengan maksimal. Laporannya disampaikan Nopa Nugraha.
5: Untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah selatan, terutama di Rumah Sakit Tani Nelayan Tasikmalaya atau TNT yang ada di wilayah Kecamatan Cikatomas. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol Yakin mengatakan peningkatan kualitas akan dilakukan mulai dari penambahan infrastruktur termasuk dengan penambahan SDM yang ada. Pihaknya menargetkan rumah sakit ini akan diisi oleh dokter-dokter spesialis berkualitas sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
6: Yang kita ingin dorong agar infrastruktur fisiknya segera bisa lebih lengkap dan tentu juga tadi tidak kalah penting seperti persiapan untuk SDM-nya, dokternya harus segera ada, terutama kaitan dokter spesialis. Jadi kabar baiknya berarti kita bisa dorong agar SDM kesehatan bisa kita rekomendasikan oleh pemerintah kabupaten oleh saya.
5: Sementara terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas termasuk fasilitas dan SDM di rumah sakit yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya diapresiasi warga. Irfan, warga Singaparna, memastikan upaya ini tentunya sangat penting dilakukan pemerintah daerah di mana layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya saat ini hanya terpusat di wilayah ibu kota kabupaten yaitu di Kecamatan Singaparna. Sehingga untuk mendapatkan layanan yang baik, masyarakat di wilayah selatan harus menempuh jarak yang jauh. Namun demikian, jika kualitas rumah sakit TNT yang berada di wilayah selatan Tasikmalaya ini terus ditingkatkan, tentunya mampu memberikan layanan yang baik bagi warga.
7: Saya kira upaya bagus ya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit TNT yang ada di selatan Jawa Tasik untuk mengcover masyarakat di wilayah Tasik Selatan. Kalau ke wilayah kabupaten itu jauh, bagus, harus ditingkatkan itu.
5: Sementara itu, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus berupaya menambah fasilitas kesehatan di wilayah utara. Kedepan, pemerintah daerah juga akan bekerjasama dengan Persis untuk membangun rumah sakit di wilayah kecamatan yang ada di wilayah utara Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
9: Sampah ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat, menjaga kemandirian pengolahan sampah di masing-masing tempatnya. Jadi juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali kemandirian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Alhamdulillah sampai sudah baik, kita akan dorong lagi karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
8: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah, melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
0: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ate Burhanuddin menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Bandung mulai memprioritaskan penertiban bangunan liar yang berdiri di kawasan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat dalam upaya penataan kawasan kota agar lebih tertib dan nyaman. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu proses pembongkaran bangunan liar di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Profesor Ekman di Kota Bandung. Menurutnya, hasil koordinasi sementara menyepakati bahwa penertiban tahap awal akan difokuskan pada bangunan liar yang berada di sekitar kantor atau aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Farhan mengapresiasi dukungan Provinsi Jawa Barat dalam membantu penataan kawasan perkotaan tersebut. Yang menilai kolaborasi antara pemerintah kota dan Provinsi Jawa Barat menjadi langkah penting agar proses penertiban berjalan lancar dan minim konflik.
11: Kami berkesepakatan bahwa yang akan dibongkar adalah bangunan liar yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi dulu, itu yang pertama gitu. Nah, ini yang memang sudah dilakukan. Saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri.
10: Meski secara regulasi pemerintah tidak memiliki kewajiban memberikan relokasi maupun kompensasi kepada penghuni bangunan liar, pemerintah Kota Bandung tetap berupaya memberikan solusi bagi warga terdampak, khususnya para pedagang kelima atau PKL. Selain langkah yang disiapkan, yakni memberikan pelatihan serta pendampingan agar para PKL dapat beralih ke sistem perdagangan digital.
0: Berdasarkan hasil musyawarah bersama, disepakati untuk musabako tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan di Cianjur Selatan. Laporannya disampaikan Ian Sopian.
12: Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur ya di tahun 2026 ini yaitu musabako tilawatil Quran tingkat Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan musabako tilawatil Quran yang akan dilaksanakan di Cianjur Selatan, Kecamatan Pagraran. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
13: Kan ke bahwa tahun 2026 ini akan dilaksanakan program kerja yaitu musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten, di mana berdasarkan hasil musyawarah tahun sebelumnya itu akan dilaksanakan di salah satu kecamatan bagian Cianjur bagian selatan yaitu Kecamatan Pagelaran. Kemudian yang selanjutnya menyikapi hal tersebut, kita beserta seluruh jajaran kepanitiaan tentu mulai dari proses perencanaan, di mana perencanaan ini salah satunya adalah kita melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat, baik itu Porkopincam dan lain sebagainya di tingkat kecamatan.
12: Ia menambahkan perencanaannya melaksanakan sharing komunikasi dengan pemerintah setempat di tingkat Porkopincam, karena bagaimanapun juga MTQ merupakan salah satu tolak ukur

0: atas nama Kabupaten Cianjur.
1: Selain itu, mulai dari sekarang melaksanakan penjaringan untuk mewakili Kabupaten Cianjur serta diupayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan yang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
2: Perumda Tirta Rangga Kabupaten Subang memastikan memasuki musim kemarau, debit air tetap melimpah sehingga pasokan air bersih ke pelanggan dalam kondisi aman. Ruslan Epeni menurunkan informasinya.
3: Perumda Tirta Rangga Subang memastikan menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini tidak akan kekurangan debit air, bahkan dari sisi air baku di Kabupaten Subang debitnya cukup melimpah. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda TRS Lukman Nur Hakim melalui Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhiana kepada RRI. Ia mengungkapkan untuk sumber air baku yang ada di Cipondo, Cisalak saja, debit airnya mencapai 1.100 liter per detik, sebagian besarnya terbuang ke aliran sungai Cipunagara. Kemudian di sumber air baku yang ada di Kecamatan Tanjung Siang juga, jika dimanfaatkan secara maksimal, debit airnya baru terpakai sekitar 25 liter per detik, padahal debit airnya kapasitas mencapai 1.400 liter per detik. Selanjutnya untuk sumber air Cimaga yang berada di Sagala Herang yang berisiko debit airnya berkurang di saat musim kemarau. Namun hingga saat ini sumber mata air tersebut tidak pernah mengalami kekeringan.
4: Tarumnya Tarum Timur. Tarum Timur, saluran induk Tarum Timur ini kategorinya di tengah, masih aman, tidak seperti Cirebon atau Indramayu. Sejauh ini aman, alhamdulillah.
0: Karena kita hulunya itu.
4: Betul.
0: Tarum Timur itu ya, beda dengan Indramayu, Cirebon lagi gitu kan.
4: Iya.
3: Sementara itu untuk sumber air baku yang bersumber dari aliran Sungai Tarum Timur untuk memasuki kebutuhan ulang untuk ke wilayah Pantura masih cukup aman. Tidak seperti halnya yang dialami Kabupaten Indramayu dan Cirebon saat musim kemarau hampir dipastikan airnya turun drastis. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pihak kepolisian menyelidiki dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang dilakukan ayah kandungnya di Jalan Lemanendet, Bandung, dengan dugaan sementara penyekapan dilakukan terkait konflik internal keluarga. Bilal Wibisono melaporkan.
5: Satreskrim Polrestabes Bandung tengah menyelidiki peristiwa dugaan penyekapan terhadap 3 anak yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Lemanendet, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Selasa dini hari 12 Mei 2026 lalu. Sebelumnya dugaan penyekapan tersebut menghebohkan jagat maya, di mana terduga pelaku merupakan ayah kandung dari 3 anak tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton menjelaskan peristiwa ini bermula dari laporan seorang ibu yang mendatangi Polsek Sukajadi. Pelapor menyampaikan dugaan penyekapan terhadap anaknya di dalam rumah serta adanya unsur pengancaman. Menurut Anton, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara utuh peristiwa ini. Polisi menduga persoalan tersebut berkaitan dengan konflik internal keluarga. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Dan yang pastinya polisi juga memastikan tidak ada kekerasan dalam penyekapan tersebut.
6: Alhamdulillah pada waktu itu kita bisa membantu untuk mengambil anaknya, ya, 3 orang. Jadi dikatakan kami pun di sini dari Satreskrim kami sedang melakukan penyelidikan, ya, untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya, ya, karena memang di sini antara korban atau mungkin istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan.
2: Dikarenakan sekolah negeri masih menjadi favorit masyarakat dalam SPMB 2026, Forum Sekolah Swasta di Bandung berupaya menguatkan fondasi agar masyarakat memiliki minat untuk bersekolah di swasta. Marlewan Yusuf berikut menurunkan laporannya.
7: Forum Komunikasi Sekolah Swasta FKSS SMA Kota Bandung menggelar kegiatan sharing session bersama para anggota di Aula PGRI Jawa Barat kemarin. Kegiatan ini membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 sekaligus strategi meningkatkan daya saing sekolah swasta di tengah persaingan penerimaan peserta didik baru. Ketua FKSS SMA Kota Bandung Riki Suryadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah diskusi dan evaluasi terkait kebijakan penerimaan siswa yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Riki berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi sekolah swasta dibanding tahun sebelumnya.
8: Kita dari

0: SS Kota Bandung memiliki pemikiran bahwa SPMB tahun ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi sekolah swasta pada utamanya. Karena tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun kemarin, ada PAPS yang memang tanda kutip boleh dikatakan tidak menguntungkan untuk sekolah swasta. Sehingga jauh-jauh hari kita mencoba merumuskan bagaimana SPMB tahun 2026-2027 itu bisa memberikan manfaat atau kesempatan besar bagi sekolah swasta untuk dapat mendapatkan siswa yang berkualitas dalam kuantitas yang banyak.
1: Lebih lanjut, Diki menjelaskan sekolah swasta menyambut positif bahwa program PAPS yang diterapkan Gubernur Jawa Barat pada tahun sebelumnya tidak diterapkan di tahun ajaran kali ini. Dalam kegiatan tersebut juga, sejumlah sekolah swasta seperti SMA Pasundan, PGRI hingga Tarma Bakti turut berbagi strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap diminati masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Barat Asep Yudi Mulyadi mengapresiasi kegiatan yang digagas FKSS SMA tersebut. Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sekaligus memperkuat kualitas pendidikan sekolah swasta di Kota Bandung.
2: FKSS ini diharapkan menjadi benar-benar menjadi organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi kepala sekolah sehingga berdampak baik terhadap kompetensi satuan pendidikan yang diampu oleh para kepala sekolah itu sendiri, sehingga muaranya adalah, harapannya adalah sekolah-sekolah yang ada di Bandung khususnya menjadi sekolah-sekolah yang berkualifikasi unggulan.
1: Asep juga berharap forum komunikasi antar sekolah swasta terus diperkuat agar setiap sekolah dapat saling berbagi pengalaman dan keunggulan dalam menarik minat peserta didik baru untuk bersaing dengan sekolah negeri.
3: Ancaman rusaknya kondisi generasi muda seiring berkembangnya teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah. Widan Pratamo melaporkan.
4: Ancaman rusaknya kognisi generasi muda dengan seiringan perkembangan teknologi dan disrupsi informasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet di sela-sela kegiatan Public Global Forum yang dilaksanakan di RRI Bandung. Adiana mengatakan tidak bisa dipungkiri, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi saat ini menjadi ancaman serius yang harus disikapi bersama oleh pemerintah. Pasalnya bagaimana tidak, derasnya arus informasi yang belum jelas asal-usulnya dan banyaknya paparan-paparan negatif dari luar mengancam kognisi generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah, dikatakan Adiana, harus segera menyiapkan regulasi yang konkret untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.
5: Ketika proses berpikir manusia-manusia Jawa Barat, manusia-manusia Indonesia ini rusak, proses kognitif gitu ya, terutama Gen Z maupun Gen Alpha gitu, maka ya rasa, dunia rasa dan behaviornya, perilakunya akan rusak. Ini yang menjadi catatan saya pikir gitu ya, untuk Jawa Barat maupun untuk Indonesia harus coba mengkonstruksi ulang gitu bahwa broadcasting dan industri sejenisnya ini adalah bagian dari perjuangan kepentingan nasional yang kemudian tercantum dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia, negara ini ada harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan hari ini perlindungan itu.
4: Dengan hadirnya regulasi tersebut, dikatakan Adiana, hadirnya pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia menjadi kenyataan yang bisa diwujudkan sebagai upaya bersama mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan istimewa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam kilas warga Jabar sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yan Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami, RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia hadir di hari yang ke-17 di bulan Mei 2026. Silakan untuk Anda yang ingin memilihkan lagu di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Coba saya lihat sudah ada WA yang masuk belum sih? Aduh, sudah ada ini ternyata ya. Selamat siang untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya Disempurnakan Cinta dari Tata Janeta. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bilang dari undangan sunatan di tetangga kan nanjak. Jadi diungap.
0: Waduh.
1: Udah mutah.
0: Tapi masih bisa bertahan kan?
1: Ya Allah. Nggak makan-makan sih, cuman apa disuguhin apa kue-kue gitu. Terus pulangnya dibawain bingkisan gitu.
0: Jadi iya. Sekarang gitu ya modelnya ya. Jadi kue.
1: Iya, kalau nikahan mah beda. Kalau nikahan mah pasti makan-makan.
0: Tapi kan bungkusannya makanan berat, meren.
1: Itu apa sih? Pop mie gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Sembako gitu. Lah ya.
1: Iya.
0: Lumayan ya kan buat persediaan nanti malam.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih yang engap?
1: Aku lagunya lagi seneng itu Kasih Tak Sampai. Waduh. Yang kemarin tuh enakin ya. Okay. Yang dari pertama yang kayak saya rekam itu mending sampai merinding kalau malam-malam dengerin.
0: Wow, bahaya kalau udah merinding.
1: Keren pokoknya.
0: Ya nanti diputerin yang merinding lagi ya.
1: Ya, makasih sebelumnya.
0: Buat
1: mengkalian duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga selalu sehat ya. Salam
0: Amin.
1: Buat keluarga.
0: Terima kasih.
1: Ini di gang lagi ada yang kerja bakti. Serak. Bapak-bapak sih.
0: Enggak kedengeran ini. Kok.
1: Oh enggak.
0: Sampai masuk. Siang masih kerja bakti. Ya Allah.
1: Seharian kan apa di pelur jalannya teh. Jalan gang ini tuh dipelurin, dibersihin rumputnya dulu, disapuan.
0: Biar bersih gitu ya.
1: Itu banyak kan ada 10 orang. Bener.
0: Wow, rajin banget, keren.
1: Iya. Terus buat Mbak Sekar, iya. Buat Ratu Malam, Teh Naisa Nogelis, Teh Nada, Teh Ratu Enggang, Kang Mansur, Bunda Maharani, Bu Mojianti, Bu Reni, Abi Enok, Bu Tiawati, Mas Herdi, Bung Kosma, Abah Agung, Anu Kasep Sahayap bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Garsel, Kang One, Kang Ajat, Kang Asep Subang, Kang Asep Garut, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Bro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Yang mau minta lagu, wey, ini jalur langit nih. Selamat siang 100% Indonesia. Halo. Orang Sumedang.
2: 100% Indonesia. Kepet cantik bagaimana kabarnya.
0: Kamana wae atuh.
2: Ya tuh di bumi wain tuh kemana-mana
0: ya, tapi loba kerjaannya.
2: Lagi jalan-jalan sana ke depan sebentar.
0: Non hubungan nono kerjaan yang jalan-jalan ke depan sebentar. Pasti
2: ke
0: beli
2: ke warung sebentar.
0: Bilang aja beli batagor api enak.
2: Kalau ke Apirno mah jauh teh.
0: Oh jauh ya. Kirain teh jualannya depan rumahnya Bu Teh Tiawati. Enggak ya.
2: Enggak tahu, saya belum pernah ketemu.
0: Oh, belum pernah ketemu. Mampir, Cenah. Tengokin aku.
2: Iya, samperin juga enggak tahu di sebelah mana jualannya. Kalau lewat itu suka saya lihatin gitu kan.
0: Iya.
2: Coba tahu aja kelihatan kan batagornya gitu.
0: Sherlock gitu, Sherlock gitu.
2: Iya, enggak ada nomornya, enggak tahu.
0: Mau lagu apa Tetiawati?
2: Lagunya apa ya? Dari itu aja deh, Andra Respati.
0: Rindu tapi jauh.
2: Ya apa aja lah.
0: Angger eta, angger. Belum bosen, aja, belum bosen.
2: Ya iya tuh teh, kalau enggak jauh mah enggak rindu atuh teh, kakek teh oge pan jauh jadi rindu wae ka teteh.
0: Oh gitu. Jadi mending jauh ya.
2: Nyanya tuh.
0: Mending jauh nya. Ah. Ambe tidak banyak masalah ya. Lagunya dikirim buat siapa? Tapi
2: dari dua ya, tetap gak komo.
0: Dikirim buat siapa?
2: Yang pertama buat Teh Talia dulu ya, yang lagi tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Juga buat Abi Eno sama Ibu Reninya, si Sarah Rehat, Bung Kusna, Kang Onay. Juga buat Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nais, Ibu Sapitri, Kang Mansur. Lalu buat Neng Bunga, Kang Uku, Kang Asep, Kang Ahmad, anu ganteng, saya. Siapa lagi ya? Ibu Mujianti, Kang Mansur. Buat semuanya aja deh.
0: Buat semua ya. Oke.
2: Okay. Iya. Lagunya ditunggu ya, Teh.
0: Nantikan ya.
2: Iya, ya, mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Halo, orang Cilacap.
3: Ya halo Bu, apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah, gimana?
3: Tadi frekuensi yang itu mati, aku pindah ke frekuensi yang itu.
0: Yang lainnya?
3: Iya.
0: Bagus, kreatif.
3: Iya dong, kan aku rindu sama dirimu.
0: Rindu tapi jauh ya.
3: Cek
0: sahate.
3: Udah itu lagunya.
0: Iya. Biar saya enggak usah nyari-nyari banyak lagu
3: double-double. Iya dong, kasihan aku kan sama ibu saya.
0: Iya, betul.
3: Sumpah sih, Ma.
0: Iya.
3: Hadir, we, aku mah ya.
0: Hadir.
3: Hidup Persib, Ma.
0: Hidup Persib. Mau lagu apa nih?
3: Pokoknya mau cek dulu, Ma.
0: Udah, kirim-kirim buat siapa, Pak Herdi?
3: Kirim-kirim barusan buat ibu Talia ya. Pertama ibu Talia ya, terus buat Tiawati juga yang barusan ya. Terus Kang Ahmad juga, terus buat Bu Reni juga, Kang Onay juga, Kang Opik juga ya, Kang Mansur, Mbak Sapitri, satu malam juga ya, Kenaik juga, buat Baskar juga ya, buat Abah Glenn, Kang Bay, Kang Umar juga ya, terus buat Mengasap dua-duanya ya, terus buat Nada Nado ya, Toto Engang juga ya, Kang Mansur udah, buat Talita Cianjur ya, Bunda Maharani teh, makasih ya.
0: Ya.
3: Kang Ramadan juga. Pokoknya spesialnya buat ibu sehat selalu ya Bu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Hujan di Bandung Bu?
0: Enggak. Cedem, baru cedem. Biasanya sore
3: udah
0: sih.
3: Udah turun hujan Bu di sini mah.
0: Oh, udah duluan ya.
3: Makasih ya Bu ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang lain 0227278978. Halo 100% halo. Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kasian gak jadi nonton.
4: Iya nonton.
0: Oh akhirnya nonton.
4: Nggak, pas hujannya reda kata suami itu, hayu cina ya udah nonton.
0: Tak tega.
4: pas jam 8 pas berhenti hayu katanya. Jadi di situ aja di lapang Supratman nontonnya.
0: Oh, jadi nggak bergerak-gerak.
4: Iya, di situ udah mau ke RRI udah susah.
0: Terbang dong.
4: Helikopternya
0: lagi disewa
4: ini.
0: Orang. Kumaha we carana. sampai jam 12 loh itu acara.
4: Iya, tapi Nawisma di situ sampai udah selesai, udah aja pulang.
0: Oh, jadi lewat tunggul.
4: Lewat aja.
0: Yang penting mah nggak penasaran ya.
4: Nggak penasaran. Abis dikabar-kabari sama Teh Talia, jadi penasaran.
0: Aduh, kaputus. Iya, kumaha ieu teh? Nu penasaran jadi kaputus ya. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Saya lupa lagi.
0: Siapa ya? Kang Mansur bukan?
5: Iya.
0: Nah, suaranya beda.
5: Beda gimana sih?
0: Jadi lebih jelas gitu.
5: Pernahan sama aja gitu.
0: Lebih gede. Biasanya
5: ada bedanya.
0: Biasa nama jauh tah.
5: Oh, jauh gitu.
0: Suara nanti jauh. Terus serak-serak kering gitu.
5: Oh. Gimana kabarnya Teh Talia?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Baik-baik saja. Sore yang aman?
5: Aman lah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa gitu, Kang?
5: Aman sekarang mah.
0: Mau lagu apa Kang?
5: Apa ya?
0: Apa dong?
5: Celengan Rindu.
0: Celengan Rindu.
5: Dari Prija Wisari.
0: Firsa ya?
5: Ada kan?
0: Ada. Buat siapa?
5: Buat tadi nombornya Teh Nelis ya?
0: Iya.
5: Nombornya Teh Nelis ngerokok. Duka kemana?
0: Putus.
5: Duka
0: putus.
5: Terus buat tadi Mas Herdi nya. Terus buat Teh Jawati.
0: Bahasa Fitri. Tadinya
5: Neng Bunga.
0: Ya.
5: Bahasa Sekar, bahasa Fitri. Telin, Telita. Bu Reni. Tadinya Teh Nado, buat Ratu Engang. Bu Mujianti. Bu Maharani. Bu Nat. Bungkusna, Mas Tamiala.
0: Ya.
5: Pak Ahmad, Abi Eno, Kang Opi, Kang Ake, Kang Onai, Kang Acat, Kang Uu, Mas Tamiya udah. Terus buat Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Sutaria, dikumpulkan ya.
0: Oke.
5: Okay. Kang Isadayana wae gitu.
0: Ya.
5: Yeah. Sialna. Kang Teh Talia disarankan ke saya nanti.
0: Sama Sinta Kusuma Wardani sama Rizka tuh.
5: Oh, sama Teh Sinta gitu ya. Panjang teh ingetan nama Teh.
0: Biarin atau suka-suka.
5: Gitu, mungkin sing sehat gitu seterusnya.
0: Amin.
5: Salam gelantarkan segala anak gitu digampilkan di Cina.
0: Iya.
5: Gitu aja ya, Teh Talia.
0: Iya.
5: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita yang kurasa.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran di media sosial dan aplikasi pesan singkat yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah, setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak, itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. KDA, hawatos, ya sudah. Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang taat patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak tapi yang taat tidak? Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya semua lagu sudah terputar ya. Saya tinggal bacain aja nih yang udah masuk ke 0811-220-9760. Ada Tetiawati yang ada di Sumedang. Lagunya tadi sudah diputarkan ya, dari Andrespati Rindu Tapi Jauh, yang disuka juga sama Pak Herdi yang ada di Cilacap. Lalu juga ada Tenis yang ada di Awitali, Judika Malestinya sudah saya putarkan ya untuk Kang Mansur, Tenada, Ibu Mujanti, Pak Herdi, Tetiawati, Ratu Engang, Kang Onai, Neng Bunga, Kang Ahmad, Ibu Wijati, Kang Uung, Api Eno, Ibu Reni, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Eno ya? Baik. Api Eno gimana? Batagornya udah habis?
1: Oh, masih banyak.
0: Masih banyak, kenapa?
1: Ya, kan sekarang mah hari libur.
0: Oh, kalau hari libur sepi.
1: Gak ada anak sekolah.
0: Oh.
1: Ya, di sini langganan rumah makan tutup. Ya, lumayan ada.
0: Jadi yang banyak beli itu anak sekolah ya?
1: Ya, kalau pagi mau keliling di sekolah dulu kan. Ya, tapi sekarang mah agak itu lah di sekolah juga. Setelah ada bagaimana berkurang di sekolah sekarang.
0: Masa sih, biasanya anak-anak mah jajan-jajan, mak-mak.
1: Iya kan, habis kenyang MBG.
0: Oh, tapi kan MBG juga kan bisa dibawa ke rumah.
1: Iya, kadang-kadang dimakan di sekolah.
0: Kadang-kadang dimakan di sekolah ya, gimana?
1: Di sana bagaimana cuaca?
0: Cuacanya cerah meriah di sini.
1: Alhamdulillahnya sama. Sama. Cerah.
0: Sama ya, berarti kita ya, selangit.
1: Selangit. Ada intermezzo sedikit. Ya?
0: Ya.
1: Kan ada yang beli nanyain.
0: Terus?
1: Mang sabaraan. Batagor.
0: Ya.
1: Ini mah ada endingkannya 1000-an. Ya mah tersonten 2002.
0: Oh gitu.
1: Ah, kena si amah-amah. Sudah pengartos.
0: Ngerti. Jadi kalau pagi-pagi 1000, kalau sore 2002. Tapi masih ada yang jualan.
1: Hah?
0: Masih. Apa udah pulung pulang udah telak udah sama-sama 1000?
1: Enggak penuh.
0: Harusnya sore mah 2003. Gitu.
1: Pagi 1000-an, sekarang udah sore 2002.
0: Itu sarwa jeng bohong. Pantesan gak habis-habis batagornya. Mau lagu apa piano?
1: Pilihin aja lah.
0: Oh, dipilihin, oke.
1: Salam aja ya.
0: Ya, silakan.
1: Buat Tetiawati kalau bisa ya. Ditunggu kesehannya hari Selasa gitu.
0: Katanya enggak tahu tempatnya di mana.
1: Di Hanyir Magania Sukaluyu. Dekat itu dari jalan juga lah.
0: Nah, kan tadi saya udah bilang. Beli
1: itu nanyain Api Eno mah udah terkenal lah.
0: Waduh, terkenal.
1: Yang punya batagor pizza, nggak ada lagi batagor di sini.
0: Satu-satunya batagor teh batagor Api Eno gitu?
1: Iya, batagor pizza. Okay. Kalau di pinggir jalannya di jalan raya, sampai jam 3, jalan raya ada Bekasi ini, CPU. Nah, jam 3 ke sana masuk ke dalam Tetiawati. Waktu itu katanya nyari-nyari, kalau udah sore mah di dalam gitu. Sampai jam 3 di pinggir jalan Tetiawati. Ya kirimnya ya buat semuanya aja lah yang lagi dengerin ya. Karena udah ini waktunya mungkin.
0: Oke.
1: Yang lagi dengerin aja.
0: Dengerin ya, ya.
1: Ya, kalau bisa gitu ada sedikit acara gitu di Avenonya gitu. Tetalia juga kalau bisa mas ini boleh, kru semuanya boleh. Di hari Selasa ya. Tetiawati ya, sama semuanya yang ditunggu. ada dekat terus nyanyir Sukaluyu.
0: Iya, katanya nggak tahu. Tadi dibilangin nggak tahu, katanya.
1: Sudah tahu, sudah saling gak jaya. Cuman nggak ketemu cecanya, itunya.
0: Setiawati.
1: Ya.
0: Atau udah susah kalau nggak ada nomor telepon ya, nggak ada.
1: Udah dikasih halisater juga.
0: Nggak ada komunikasi mahese satu ngaler satu ngidul.
1: Yang ngasih kan aku teh kalian.
0: Yee, kumaha tuh aku teh.
1: Kasian.
0: Udah milihin lagu aku teh, udah nyatet kasian lagu. Disuruh jadi mediator tempat. Oh gih, kumaha ini kan, terlalu rangkap-rangkap. Juga baik, saya
1: baik sekali teh kalian.
0: Alah gombal buat nanti, alas buah kedongdong
1: nanti kalau ketemu pokoknya mah ada lah tahu Sumedang.
0: Oke gitu aja
1: ya,
0: Piano
1: ya, makasih ya teh kalian ya, maaf ya
0: sama-sama dimaafin. Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811209760. Ada Telita yang ada di Cianjur yang suka banget sama lagunya Ari Lasso, Hampa. Jadi tiap orang tuh punya lagu-lagu yang kayaknya pengen selalu didengerin gitu ya. Walaupun ada lagu baru lainnya tapi tetap senangnya sama lagu itu. Kenapa sih? Mau tahu aja tuhnya. Selamat siang untuk Lita yang ada di Cianjur. Kirim salamnya buat semuanya aja katanya lagi dengerin sama buat keluarga tercinta. Ada Kang Dadan Kurdiana, sore teteh tembangnya dukung aja. Dadan Kurdiana ada di Pasir Koja. Lalu juga ada Teh Neis, tadi lagunya udah ya. Oke, Basa Fitri udah. Uung Asgar yang ada di Cibatu, lagunya juga udah dikirimnya untuk Kang Mansur, Kang Ahmad, Kang Onay, Api Eno, Carmila, Mbak Safitri, Teh Nada, Mujianti, Tatiawati, Teh Nais, Bureni, dan spesialnya buat kru. Terima kasih. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Lagunya dari Tata Jeneta, Fit Once-nya tadi udah ya, Disempurnakan Cinta. Kirimnya buat Teh Nada, Teh Nais, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onay, Kang Mansur, Api Eno, Bungkus Napa, Herdi, dan dikumkan saja untuk pendengar. Lalu ada Sruni yang suka dengan lagunya Sabrina, tadi udah diputerin ya, sama Tasya juga. Lalu juga ada Kang Warai. Kang Wara yang ada di Cimahi ya. Jadi hari ini memang Persib bertandingnya sama PSM itu di Pare-Pare gitu. Jadi nonton aja ya, pastinya di Cimahi juga banyak nobar kali ya. Seru juga gitu ya. Ya pulangnya siap-siap aja kalau misalkan menang. Setelah kirap kita bakal beramai-ramai kembali begitu ya. Tapi mudah-mudahan tertib melampiaskan kegembiraannya juga tidak berbuat sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi saya yakin kok kalau Boboto Persib mah menibar rager gitu ya. Jadi dengan adanya kemenangan itu harus disyukuri gitu. Jadi harus berbuat sesuatu dengan kebaikan ya. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811209760. Saya putarkan dulu lagu yang disuka sama Lita yang ada di Cianjur dari Ari Lasso dengan Hampa.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
2: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Sepengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau nemtag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

0: sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: semua yang sudah hadir ya di 100% Indonesia, dan juga yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Teh Nais yang ada di Awitali, Kang Mansur yang ada di Soreang, dan juga Apiano yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan untuk Anda ya. Dan tentu saja semoga kita selalu sehat dan selalu semangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan tugas-tugas pada hari ini. Yang lagi jualan, laku jualannya. Yang lagi mengerjakan hal-hal yang lain, diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena masih banyak lagu-lagu cantik dan juga acara-acara menarik yang akan menemani Anda di hari libur, hari yang ke-17 di bulan Mei 2026.
1: Bandung sore ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Dengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Sub Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri dan ada nanti yang baru itu di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile.

khususnya di Kota Bandung demikian. Untuk di semua etla kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah. Itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja di situ, ada foto dan semuanya ada di situ. Data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak pelanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Agung menegaskan kembali komitmennya untuk memberantas praktek jual beli kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru akan dikenai sanksi tegas hingga diproses secara hukum. Waduh, diberi sanksi berat dan bahkan langsung dipidana. Karena Farhan menilai praktek jual beli kursi tidak hanya melanggar aturan, tapi juga dapat merusak nilai kejujuran dalam dunia pendidikan sejak dini. Dan menurutnya, siswa yang diterima melalui cara-cara curang dikhawatirkan akan tumbuh tanpa menjunjung integritas. Ia juga mengatakan bahwa Pemkot Bandung telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelaksanaan SPMB berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah melalui sosialisasi kepada seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Bandung. Selain itu juga pemerintah menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dan DPRD guna memperkuat pengawasan selama proses penerimaan berlangsung.
1: Bandung sore ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah ketika pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya, pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Sebuah lagu dari Krispati dengan Bila Rasaku Itu Rasamu. Waduh, sangat menyentuh hati ya pendengar di sore hari seperti ini. Udah cuacanya mendung begitu ya. Tapi saya yakin walaupun cuaca mendung, Anda tetap ceria karena nanti juga ada acara yang bisa dinikmati di malam hari nanti. Ada dua buah acara ya, yaitu kirap acara di Gedung Sate yang khusus dengan undangan tertentu begitu ya. Dan juga Persib dan PSM Makassar yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Bobotoh. Baik. Nah, pendengar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga saat ini akan membuka peluang badan usaha milik daerah Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo apabila belum ada keputusan dari pemerintah Kota Bandung terkait pengelola baru kebun binatang tersebut. Langkah ini untuk menyelamatkan nasib pegawai ya, sekaligus juga menjaga fungsi konservasi di kawasan Bandung Zoo. Dedi mengatakan hingga saat ini proses penentuan pengelola baru Bandung Zoo ini masih belum menemui keputusan karena masih adanya sejumlah pertimbangan termasuk juga aspek hukum. Bahkan berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, sampai sekarang belum bisa diambil keputusan ya karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum. Pemkot Bandung juga saat ini masih melakukan kajian dan juga proses pertimbangan sebelum menentukan pihak yang akan mengelola Bandung Zoo. Pemkot Bandung juga meminta waktu selama 1 bulan kepada Kementerian Kehutanan ini guna menentukan pihak yang dinilai paling layak mengelola kawasan tersebut. Dan Dedi juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan apabila hingga batas waktu tersebut belum ada keputusan final.

Pendengar, hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi, dan setelah ini ada rekan lainnya yang akan menemani Anda. Dan seperti biasa, Anda akan setiap hari minggunya menyimak Warta Jabar Sore sepekan. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 16 Mei 2026 berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan, dari Januari hingga Mei 2026, tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis, kelistrikan kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu colokan. Ia menjelaskan penumpukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdam Karmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
3: 107 kali seramat, yaitu rata-rata di penyebabnya atau penyebabnya di dalam objek yang terbakar. Ya, objek yang terbakar biasanya dapur, itu kemudian juga yang misalnya sumber api dari ruangan yang juga ya memang disebabkan oleh konsleting listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitupun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan kebakaran.
2: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan koneksi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah kecamatan sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi. Di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
5: Ini saya beli beras, beli minyak sama beli gula. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Ya kan kemarin ini 16,5 sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
4: 121. Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha, mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
4: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantar, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojatkan aktivitas budaya. Budaya teh kaiji kalau diperluas kalau bikin ciri khas, karuwa jender keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kangge naon, kangge dorong budaya, oke, kangge pertumbuhan ekonomi. Abis seringkali di beberapa kesempatan, Garutnya kedah majeng carana seurkeun event. Kang Jiwan, haturuhun, Kang Agil juga, KMP, geser, kayak event-event, pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang bilang kala, Tatar Sunda, suur kegiatan. Nah, ya oke, penting pisan, utamina selain budaya, oke, olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Syakur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Sedang kuliah, melakukan penelitian, nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimilikin apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Kalau saya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Okay. Kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini, para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sesekali kita Goes dan bersepeda baru dan memberikan edukasi. Terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir liar di jalur sepeda itu.
12: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
14: Gak apa-apa. Kita hari ini Goes fun bike santai aja. Karena ini adalah Goes fun bike santai sambil beredukasi. Pada mereka yang parkir liar, saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online, dan lain-lain, banyak yang parkir. Kita berhenti di situ biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
12: Sementara itu, anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
15: Lebih menyenangkan mungkin ya acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih. Karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas sih.
12: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofyan melaporkan.
16: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengolahan air limbah.
17: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengolahan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan di lingkungan. Seperti sekarang kan banyak masalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
16: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu,

0: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
2: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
2: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. 11 rumah yang akan diperbaiki. Ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, kan dibangun dari nol. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa?
4: Warkina
2: bisa menempati rumah dengan nyaman.
5: Amin. Dari program mana ini, Pak?
2: Beberes. Bantuan bedah rumah.
5: Beberes. Kabupaten atau gimana Pak targetnya?
2: Sekabupaten. Sekabupaten.
6: Ada
2: 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
3: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
7: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang pakai sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
8: Kita ingin merubah cara pandang yang klinik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian, semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu

0: masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan. Jadi batu tulis, nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
1: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan batu tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
0: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
2: Artinya
0: harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
1: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya identitas batu tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
3: Pendengar, sekian Warta Berita Sepekan sore ini disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat sore dan tetaplah bersama RRI Bandung.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung sore ini.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar RRI Bandung 97,6 FM, mendengar masih ada waktu 3 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini, dan alhamdulillah kita harus bersyukur juga hujan kembali turun dan ini cukup lebat ya di pantauan studio RRI Bandung 97,6 FM Jalan Diponegoro. Padahal sebelumnya sudah hujan, pendengar ya. Ini juga Anda bisa coba sore hari ini untuk melakukan olahraga indoor saja dalam ruangan.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
0: Ya, kalau kita berbicara olahraga, pendengar, kami hadirkan informasinya terkait dengan olahraga nih, jalan sehat ataupun fun walk ya, jalan yang menyenangkan gitu. Fun Walk Road to Musda LDI 2026, mendengar, yang digelar kemarin Sabtu 16 Mei 2026 pagi hari ya di kawasan Balai Rame Soreang Kabupaten Bandung. Acara itu juga dipadukan dengan aksi sosial yaitu donor darah dan juga layanan cek kesehatan gratis. Lalu pendengar, peserta ini datang dari berbagai daerah ya di Jawa Barat. Selain warga Kabupaten Bandung, rombongan dari Kota Bandung, Sumedang hingga Purwakarta juga turut memeriahkan kegiatan yang berlangsung meriah sejak pagi hari itu. Lalu pendengar, Ketua DPW LDI Jawa Barat tadi Ki Harun ini mengapresiasi ya, antusiasme peserta yang dinilainya ini luar biasa. Ia menyebut kegiatan di Kabupaten Bandung tampil lebih meriah dengan jumlah peserta yang besar dan juga suasana penuh semangat. Lalu pendengar, menurutnya juga kegiatan tersebut mampu mempererat komitmen antar warga sekaligus menghadirkan kepedulian sosial melalui donor darah dan juga layanan kesehatan gratis yang disiapkan panitia. Diki juga mengingatkan peserta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung serta menerapkan konsep zero waste yang diusung panitia. Lalu pendengar, untuk rute fun walk menempuh jarak sekitar 4 km mengelilingi kawasan Soreang ya. Setelah kegiatan jalan santai, peserta juga disuguhi hiburan, pembagian hadiah hingga kuis interaktif. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Bandung juga Didin Suyadi ini menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung yang juga telah memfasilitasi kegiatan hingga bisa berlangsung di Balai Rame.

0: RRI Baru 97,6 pendengar, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung, ditemani rekan Amel dan juga masih bersama Subina. Dan di sini kami kembali hadirkan untuk sorotan sore ya. Kami setelah terhubung di sini bersama Pak Jowan Darmawan, ini pemerhati Persib Bandung ya. Kita akan membahas di sini mengenai peluang Persib ini dalam mempertahankan puncak klasemen di sepak bola Indonesia pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru Kang Subin, salam olahraga.
0: Salam biru Pak Haji. Ini Pak Haji ini saya ingatnya selalu aktif nih nge-tag di Facebook. Banyaknya sih kemarin-kemarin yang di-tag acara syukuran Persib ya. Terus juga ada ulang tahun istri apa gimana Pak ya?
1: Betul, biasa kan Boboto Pamdeci banyak selalu support ya buat Persib lah gitu Kang Subin. Jadi walaupun ada apa-apa ya kita Persib banget lah gitu.
0: Betul. Boboto Pamdeci banyak mah. Iya, ngomong-ngomong ini Pak Haji sehat Pak Haji?
1: Alhamdulillah Kang Subin. Iya. Coba sawalota Kang Subin sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Iya, ini kenangan dulu bersama para senior nih, ada Pak Adi, Pak Senpi, kalau kita berbicara di on air kan ya Pak, dialog di RRI Bandung nih.
1: Wah, betul.
0: Pak Haji ini ya, seru sekali
1: sayang.
0: Pak.
1: Sekarang sayang atau udah nggak ada program itu ya Kang Subin, jadi tiap hari Sabtu tuh jadi ini jadi kosong gitu ya biasanya dialog pagi apa ya sekarang nggak ada ya program itu di RRI-nya sayang. Banyak yang nanyain ke saya juga Kang Subin, kok di RRI sekarang nggak ada program itu kopi pagi apalah gitu ya dialog pagi gitu.
0: Jadi kadang sekarang bergesernya, jadi kadang ada di malam Pak sebelum pertandingan. Itu juga kan suka mepet-mepet ya waktunya gitu.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul, mepet. Jadi kurang luas ya Pak. Kalau salah ya, gibol ya.
0: Iya, gibol itu. Tapi pernah juga Pak hadir atau gimana untuk gibol?
1: Biasa by phone.
0: Oh, by phone ya. Kalau kalau datang ini biasanya Pak Haji itu suka bawa ini singkong keju, Pak.
1: Ini apa kene?
0: Iya, Pak. Soalnya wah ini sebelum on air nih kita amunisi dulu oh, gitu.
1: Kalau pagi siaran pagi Sabtu itu cakwe ya sama odading.
0: Cakwe odading cocok.
1: Jeho pedas teh OC ya. Dari Boboto Pamdeci Beunying jeho pedas dan sebagainya lah ya.
0: Iya, gitu. Jadi
1: pada senang kalau saya siaran.
0: Iya betul, karena ini juga Pak Haji tuh selain memberikan informasi terkait Boboto, Viking, Persib ya, juga ikut mendongkrak UMKM Kota Bandung kalau gitu Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Keren, ya. Pak Haji ini peluang Persib ya, ini dalam mempertahankan puncak klasemen kira-kira dari kacamata Pak Haji gimana nih?
1: Betul Kang Subin ya, memang di laga pekan ke-33 ini tim Persib memang peluangnya tinggi sekali lah ya. Apalagi kemarin setelah istilahnya mengalahkan tim rival dari dulu ya, tim Persija. Walaupun itu dramatis sekali ya, tegang sekali lah, membuat tegang semua para Boboto. Namun ya mental juara dari para pemain Persib betul-betul tumbuh ya. Jadi sehingga walaupun kekalahan di awal-awal bisa berbalik Kang Subin ya. Karena mental juaranya dia ini benar-benar tuntutan dan berjibaku semangat juang para pemain untuk memberikan apa utang ya. Karena Boboto begitu latihan terakhir sebelum pergi ke Samarinda itu memberikan support bagaikan pertandingan gitu Kang Subin. Padahal itu kan hanya latihan ya, tapi Boboto betul-betul memenuhi gitu ya. Itu merupakan doa dan permohonan dari para Boboto untuk memberikan permainan yang terbaiknya gitu, jangan kalah sama yang lain lah. Dan sekarang ya melawan PSM, walaupun tim PSM ini istilahnya apa keras ya, tapi mental juara Persib, walaupun beberapa pemain yang tidak bisa hadir, tapi ada apa backupnya dan mental juaranya masih tumbuh, masih bangkit di para pemain Persib. Kan Barba tidak bisa main ya, Lucio nggak bisa main, termasuk siapa Bujan Hodak. Kan akumulasi kartu ya, tapi ya biasanya Persib justru kalau nggak ada Bojan Hodak ngabret Kang Subin ya, ngabret bermainnya leluasa gitu, apalah begitu seperti yang sudah-sudah. Insya Allah saya tetap optimis tim Persib bisa membawa angka poin penuh, 3 poin penuh ke Bandung begitu.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ini harapan semua ya. Bukan cuma warga ya. Bandung, ternyata warga luar Bandung juga banyak Pak yang mendukung Persib nih.
1: Betul. Persib bukan milik warga Bandung saja sekarang Kang Subin ya. Di luar negeri saja ada ya, thinking dan sebagainya boboto Persib ini. Jadi istilahnya boboto sealam dunia itu benar-benar mendoakan. Persib kan dua langkah lagi sekarang nih ya. Walaupun sama nanti nilainya 8-1 terakhir dengan Borneo, tapi Persib tetap juara karena kemenangan di head to head ya. Ya kita mudah-mudahan Persib dua laga sisa ini bisa sapu bersih lah ya. Kita berdoa saja tim Persib bisa hat-trick gitu ya. Juara ketiga kali dan juara sejati yang tanpa omon-omon, tanpa yang lain-lain ya. Karena ya, sekarang ini faktor non teknis mengikuti Persib terus. Jadi sepertinya tidak boleh Persib juara, artinya hat-trick segitu Kang Subin.
0: Betul. Iya, biasa mungkin kata pepatahnya, kata orang tua mah, kalau memang di puncak itu kan semakin tinggi ya Pak, pohon gitu, anginnya keras,
1: anginnya kencang, makin menerpa tinggi ya, makin kencang gitu ya. Ya apa sendirilah yang kesebelasan tetangga kan, apa sendiri bagaimana di medsosnya gitu ya. Pada memprovokasi lah dari petinggi-petinggi supporternya, dari mantan pemainnya gitu kan, itu mempengaruhi gitu ya, provokasi kepada ya Jackmania lah anggapnya begitu ya, Jackmania. Jadi kan dimana-mana kan ramai sekali, sementara sanksi, denda dan sebagainya kan berlaku buat tim seseorang saja gitu kan. Buktinya timnya sendiri gitu ya, dibuat oleh sendiri peraturan, dilanggar oleh sendiri kan tidak ada itu yang namanya sanksi, denda. Tapi kenapa kalau ke Persib gitu kan, mungkin Persib loba duitnya Kang Subin.
0: Sponsorship ya, pendukung, waduh. Nah,
1: betul. Cuman ya, sepertinya PSSI ini tutup mata Kang Subin ya. Jadi banyak kejadian-kejadian, kerusuhan-kerusuhan, tapi tidak ada tindak lanjut, sanksi dan sebagainya gitulah.
0: Baik, Pak Haji terakhir ini Pak, pesan dan juga harapan ini kepada bobotoh tadi disinggung mengenai intimidasi provokatif ini, banyak postingan, komentar dan lain-lain ini di media sosial, silakan Pak.
1: Saya berharap kepada para boboto jangan terpancing lah dengan apa, walaupun saya juga sebetulnya nyeri HP-nya kumaha gitu ya dengan terserang saya selalu membalas juga ya dengan kekecewaan dengan kata-kata pernyataan yang dari medsos itu, karena kesel ya, walaupun bagaimana hati saya tetap Persib karena pernah di di manajemen Persib sendiri gitu kan, pernah di dalamnya ketika itu tidak bisa keluar dari stadion Lebak Bulus dulu ya, sampai kaca pecah dan sebagainya gitu kan. Nah inilah kepada boboto saya harapkan jangan terpancing lah ya. Kita mah sudah dewasa gitu ya, sudah santun, percayalah kepada boboto Persib ini, saya sudah pada dewasa, jangan terpancing, biarkan sajalah dia mah sirik gitu ya. Tidak mau tim bisa berjaya lagi, bikin hat-trick kan, yang namanya rivalitas 2 kali 45 menit ya di lapangan lah. Di luar mah yuk kita bersatu lagi gitu kan, dan sebagainya. Yang penting bagi para bobotoh jangan berbuat yang inilah, kita mah dewasa, santun. Dan apabila nanti terakhir di stadion GBLA ada sesuatu yang mencurigakan, yang memulai, yuk kita amankan lebih dulu lah ya, jangan

0: Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu yang padahal faktanya mah setelah Mamang cari dan Mamang kotek-tak itu teh bohong dan tidak benar. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengklarifikasi bahwa surat edaran yang beredar bukan dikeluarkan oleh instansi resmi. Surat tersebut menggunakan logo dan nama pemerintah daerah tanpa izin. Waduh, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali. Kade ah, hawatos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
1: Cakep.
0: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dari Bandung 97,6 FM Negara, pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Selatan ini ada mengikuti sorotan sore ya, dialog terkait Persib. Kita ikuti kembali, sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center ya. Dan ada Kang Adit di sana, di ujung telepon, yang akan memberikan informasi terkait dengan cuaca, lalu lintas, harga kebutuhan pokok masyarakat ya kalau sudah diupdate begitu. Dan juga ada informasi layanan kejadian dan agenda pimpinan. Ya, silakan Kang Adit.
2: Ya, selamat sore Kang.
1: Selamat sore, silakan.
2: Baik, untuk yang pertama nih, kita pertama ke pantauan lalu lintas dahulu. Yang pertama di arah timur nih, di Soekarno-Hatta Gede Bage, di sini terpantau ramai lancar. Namun untuk cuaca di sini terpantau sedang diguyur hujan. Baik, selanjutnya kita bergeser ke Gerlong, arah UPI. Di sini juga sama, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Namun untuk cuaca di sini sedang diguyur hujan juga dan jalanan licin. Baik, selanjutnya kita bergeser ke Kebon Kopi. Di sini ada pertigaan Kebon Kopi terpantau ramai lancar juga, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca masih sama yaitu hujan. Terus yang keempat nih ada titik Pasteur, Dokter Junjunan depan BTC, di sini terpantau ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan cuaca juga sama hujan. Lalu bergeser ke titik selanjutnya ada di Kopo depan Bispark nih. Di sini terpantau ramai lancar, untuk cuaca di sini habis diguyur hujan. Lalu kita bergeser ke arah atas nih, ada di Terminal Dago, di sini terpantau ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan cuaca masih sama hujan. Jadi buat di sekitaran Bandung nih pada sore hari ini terpantau sedang hujan. Baik, selanjutnya untuk pantauan BMKG nih yang kita lihat dari website bmkg.go.id, di sini terpantau untuk nanti jam 18.00 terpantau hujan. Namun nanti jam 19 sampai 23 malam terpantau berawan. Namun warga Bandung tetap berhati-hati, bawa sedia payung juga atau jas hujan meskipun di sini terpantaunya berawan. Baik, selanjutnya kita bergeser ke giat pimpinan. Yang pertama hari ini Minggu 17 Mei 2026 ada 4 giat. Yang pertama tadi sudah jam 7.30 ada awarding dan press conference Bandung 10K. Lokasinya di Balai Kota yang dihadiri Wali Kota. Lalu acara kedua tadi sore jam 15.30 menghadiri closing ceremony Liga Jabar Istimewa U10 dan U12 tahun 2026 tingkat Kota Bandung yang berlokasi di Mengger Soccer yang dihadiri oleh Pak Wali Kota. Terus nanti jam 7 malam ada nonton bareng pertandingan sepak bola antara Persib Bandung vs PSM Makassar. Lokasinya di Aula Mapolrestabes Bandung yang dihadiri oleh Pak Wali Kota Bandung. Lalu nanti jam 19.30 ada menghadiri drama musikal kolosal memperingati hari jadi Tatar Sunda, lokasi halaman Gedung Sate yang dihadiri oleh Pak Wali Kota. Baik, selanjutnya untuk informasi kebutuhan pokok masyarakat sedang maintenance-nya untuk hari ini, jadi belum ada update. Kalau untuk dari laporan 112 untuk sore hari ini masih aman. Begitu Kang. Demikian Kang, informasi ya dari saya.
1: Siap, baik, terima kasih Kang Adit informasinya.
2: Siap Kang.
1: Pendengar, nanti akan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung setiap sore hari ya, menjelang akan menuju ke waktu azan maghrib. Kami hadirkan sorotan sore, dialog mengenai yang trending topik saat ini juga bersama tim dari Bandung Command Center terkait dengan informasi layanan kejadian, agenda pimpinan, harga kebutuhan pokok masyarakat, lalu lintas dan juga tentunya informasi cuaca pendengar.
0: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sebaik-baik ilmu itu adalah Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong orang-orang yang terbaik, karena mereka telah mengajarkan firman Allah, kalamullah. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang menciptakan manusia, seluruh umat manusia, menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, memberi rezeki kepada seluruh umat manusia, memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Dialah yang menyediakan balasan kelak di hari akhir, baik balasan neraka ataupun balasan surga, semua adalah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu orang yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang mulia, karena dia sebagai juru bicara dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu yaitu Al-Quranul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada yang meragukan. Hudal lil muttaqin, itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mentaati perintah, meninggalkan larangannya. Dahulu ketika Al-Quran turun, tidak semua orang yakin dengan Al-Quran, meragukan, karena dianggapnya kalimat-kalimatnya serba unik dan aneh, jarang sebagaimana yang mereka dengarkan dalam syair-syair. Oleh karenanya, orang-orang Arab jahili terdahulu sering mengira bahwa ayat Al-Quran ini adalah sihir, produk sihir. Ayat Al-Quran ini disampaikan oleh seorang dukun. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang aneh, ramalan dan sebagainya. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan sahir, kahin. Sahir yang berarti adalah tukang penyihir, kahin adalah seorang dukun, syair, syair adalah penyair. Kenapa? Karena memang mereka tidak sampai bisa memahami Al-Quran. Maka ketika turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, di mana mereka adalah termasuk orang-orang yang jago berbahasa Arab, jago bersyair. Zaman dahulu syair merupakan kekuatan utama di masyarakat jahili. Turunlah ayat Alif Lam Mim. Mereka pun tidak paham dengan ayat itu. Ketika mereka tidak paham, mereka tercengang, maka turunlah ayat berikutnya. Apa itu Alif Lam Mim? Itulah Al-Quran, di mana Al-Quran tidak ada keraguannya. Turun lagi Yasin. Apa itu Yasin? Itulah Al-Quran Al-Karim. Maka dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini, tidak sedikit para penyair pada akhirnya mereka berserah diri, dan mereka merasakan dahsyatnya pengaruh Al-Quran ke dalam hati mereka. Maka berbondong-bondonglah mereka
masuk ke dalam ajaran Allah SWT, yaitu Al-Islam. Namun tidak sedikit di antara mereka yang justru menjadi semakin kufur. Kenapa? Karena mereka sombong, takabur. Hati mereka telah tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka telah berada dalam kebenaran. Telinga mereka tertutup, mata mereka tertutup, hati mereka pun tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup pada hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim. Pendengaran mereka pun tertutup sehingga tidak mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Juga absarihim syawah. Ala absarihim syawah. Pada pandangan mereka, mata mereka tertutup, ada hijab antara dirinya dengan kebenaran. Maka mereka termasuk golongan orang-orang yang kufur, durhaka, dan sungguh mereka termasuk golongan orang yang tersesat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah bagaimana ketika orang telah dibukakan hatinya oleh Allah, maka akan mendapatkan petunjuk, dan ketika ditutup, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.

Tahukah Anda perbedaan kurban dan akikah? Keduanya memiliki perbedaan makna dan tujuan, walaupun sama-sama menggunakan hewan untuk disembelih. Kurban dan akikah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi definisi, waktu pelaksanaan, maupun tujuan diadakannya kedua ibadah tersebut. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, akikah adalah sebuah proses penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur oleh orang tua atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga identik dengan Hari Raya Idul Adha. Akikah memiliki dasar dalil dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan kurban memiliki dasar dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai selesai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TELU app.org. nanti di situ bisa di download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang

0: hak yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
1: Bandung sore ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
3: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wow, keren pendengar lagu dari Yunika tadi ya. Inginku judulnya. Nah, kira-kira pendengar inginnya apa nih sekarang ya? Sudah mulai memasuki hari Minggu dan akan berganti ke hari Senin ya di liburan panjang ini pendengar. Kenaikan Isa Almasih masih terdapat beberapa keramaian tentunya di Bandung Raya ini. Baik, untuk siaran sore ini pendengar, kami hadirkan ya untuk siaran dari Mimbar Agama Katolik. Di sini mungkin kurang lebih selama 30 menit Anda akan mengikuti siaran Agama Katolik pendengar. Tetapi bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Kata Agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, kekuasaan atau pelayanan. Naskah oleh Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, maralah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini, gereja ingin mengingatkan kita akan misi yang sebenarnya mengikuti Kristus. Ketika orang rela untuk dibaptis dan menjadi pengikut setia Kristus, tujuannya untuk apa? Cari jabatan, meraih kekuasaan, mencari popularitas, atau mau melayani? Seperti kondisi Petrus dan kawan-kawan rasul yang lain, kakak beradik Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, sebelum menerima Roh Kudus, memang belum sadar akan misi kedatangan Kristus di dunia ini dan apa yang menjadi tugas para rasul selanjutnya. Meskipun mereka sudah hampir 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan serta menyaksikan langsung apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus, tetapi persepsi mereka tentang Mesias memang berbeda sekali dengan Yesus. Mereka tetap beranggapan bahwa kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Yesus tidak berbeda dengan kerajaan Romawi yang pada saat itu berkuasa atau kerajaan-kerajaan lain. Yesus yang akan menjadi raja, maka layaklah kalau para rasul ini akan diberi jabatan penting dalam kerajaan Kristus itu. Mungkin karena Yakobus dan Yohanes serta Petrus adalah rasul inti yang paling dekat dengan Yesus, maka kedua kakak beradik itu mempunyai ambisi kekuasaan untuk selalu dekat dengan Sang Raja Kristus. Itulah yang ditulis penginjil Matius hari ini. Ibu kedua kakak beradik itu sujud di hadapan Yesus dan memohon kepadanya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Namun jika dibandingkan dengan Injil Markus, menurut penginjil Markus, sebenarnya bukan ibu Yakobus dan Yohanes yang meminta jabatan itu, melainkan mereka berdua sendiri yang berkeinginan dan memohon langsung kepada Yesus. "Guru, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Terlepas dari siapa yang mempunyai inisiatif untuk meminta jabatan penting itu, pada saat itu Yesus langsung mengoreksi persepsi mereka yang keliru. Dia lalu menantang mereka, "Apakah sanggup akan meminum cawan yang harus kuminum?" Mereka menyanggupi, tetapi Yesus menekankan lagi, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan."

Saudara-saudari pendengar terkasih, gara-gara omong tentang kekuasaan, para rasul yang lain protes kepada kedua rekannya itu. Dan disinilah Yesus lalu meletakkan prinsip dasar bagi mereka yang mau menjadi pemimpin, pejabat, atau orang penting. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Permenungan bagi kita, bagaimana prinsip dasar kepemimpinan Yesus itu kita laksanakan pada zaman sekarang? Masih relevan? Ataukah polusi kekuasaan sudah menjangkiti pemikiran kita juga? Dalam birokrasi pemerintahan atau struktur kepemimpinan perusahaan, semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar gaji yang diterimanya. Semakin banyak pula fasilitas atau kemudahan yang akan disediakan baginya. Akan tetapi logika seperti itu tidak terjadi dalam struktur organisasi dan kepemimpinan gereja. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar salib yang harus ia panggul. Sebab ia harus lebih banyak berkorban demi melayani umat. Hal ini secara simbolis diungkapkan oleh Paus Fransiskus dengan mencium kaki para tahanan atau para pengungsi pada perayaan Kamis Putih. Paus sebagai pimpinan tertinggi gereja adalah hamba para hamba Tuhan. Semakin tinggi, maka harus semakin merunduk. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, dalam 2 Korintus bab 4 ayat 7. Pernyataan Paulus ini mengungkapkan realitas kerapuhan manusiawi dari mereka yang terpanggil melayani Tuhan. Santo Yakobus Rasul dan Yohanes saudaranya telah mengikuti Yesus dari awal. Kendati demikian, mereka belum juga paham bahwa dalam logika Kristiani yang terbesar ialah yang melayani, dan yang terkemuka ialah yang menjadi hamba. Kiranya Santo Yakobus tidak sendirian. Tidak sedikit pimpinan gereja atau organisasi gereja yang menerima rahmat panggilannya dalam bejana tanah liat, godaan untuk mendapat perlakuan khusus selalu ada. Teguran Yesus pada Yakobus juga berlaku bagi kita di zaman ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, hari kematian Yesus di kayu salib secara drastis membuyarkan ambisi kekuasaan yang mungkin juga dimiliki oleh para murid yang lain juga. Tetapi melalui penampakan-penampakannya sesudah kebangkitannya, Yesus secara sabar dan perlahan membimbing para muridnya untuk memahami, menyadari, dan menghayati apa tujuan sesungguhnya menjadi murid Kristus, yakni melayani sebagai hamba, berani berkorban, dan menjadi orang yang terakhir. Berkat semua bimbingannya dan terutama berkat Roh Kudus yang telah membuka wawasan mereka serta memberikan penerangan, kekuatan, nasihat dan tuntunannya, maka Rasul Yakobus mampu menjadi seorang Rasul Kristus yang terkenal beriman teguh dan sangat setia, bersemangat baja dan bersikap terus terang. Dia disebut Yakobus Tua hanya untuk membedakan rasul yang lain, yaitu Yakobus Muda, anak Alfeus yang masih saudara sepupu Yesus. Yakobus Tua adalah kakak Yohanes. Ayah mereka bernama Zebedeus. Mereka adalah keluarga nelayan. Bersama dengan Petrus dan Andreas serta Filipus, mereka itulah yang merupakan murid pertama yang dipanggil Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah tiga rasul inti yang sangat dekat dengan guru mereka. Mereka bertiga yang boleh masuk ke rumah Yairus ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Mereka bertiga juga yang menyaksikan kemuliaan Yesus di Gunung Tabor. Demikian pula ketika di Taman Getsemani. Tiga rasul itu yang menemani Yesus di dekatnya, tetapi mereka malah ketiduran. Kelak sesudah Yesus naik ke surga, Yakobus inilah yang merupakan martir pertama di antara para rasul. Dia dijatuhi hukuman pancung oleh Raja Herodes Agripa pertama. Kebesaran seorang murid Kristus bukan karena kehebatannya, melainkan karena anugerah dan kemurahan hatinya. Itulah yang diakui secara jujur oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Kebesaran Paulus tidak terletak pada kemahiran berbicara atau kemampuan otaknya, melainkan karena kemurahan Allah. Dia mengakui bahwa harta rohani yang luar biasa dari Kristus itu berada dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mau dan rela menyatukan dirinya dengan sengsara dan kematian Kristus, karena ia merasa bukan siapa-siapa dan apa yang dialaminya belum sebanding dengan sengsaranya. Ia merasa beruntung kalau boleh ambil bagian dalam sengsara dan kematiannya. Dengan demikian, kelak ia dapat dibangkitkan pula oleh Kristus. Kesadaran inilah yang juga dimiliki oleh Rasul Yakobus dan para murid serta para pengikut Yesus yang setia kepadanya. Bagaimana dengan kita sendiri? Sekarang marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas rahmat dan teladan pelayanan yang boleh kami terima dari Putramu Yesus Kristus. Bantulah kami
agar selalu sadar diri bahwa kami dipanggil menjadi pemimpin pelayan yang lebih ingin melayani daripada dilayani. Berilah kami selalu semangat yang menyala-nyala untuk melayani sesama dalam lingkungan karya, keluarga, dan masyarakat serta gerejamu yang kudus. Kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk data haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu nggak mau nakal terus masih 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu, karena dana sekarang dari 2,7 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan.
13: Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
19: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya

0: meriah, tidak lebih daripada 2,5.
1: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
2: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
1: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua.

informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya, Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 17 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bandung barengan saya Senpi Lhamsyah,
1: saya Rangga Ariansa,
2: saya dan saya belum dinyalain mic-nya. Alan Albana.
0: Bukan. Nama itu yang disebut dong. Kita balik lagi di Gibo Bola. Kita dengan PSM Makassar bertemu dengan Persib Bandung di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare Sulawesi Selatan.
2: Luar biasa. Tapi hari ini hari yang spesial.
0: Kenapa?
2: Karena kita juga tidak hanya satu arah sebagai pendukung Persib, kita mengundang pendukung PSM Makassar. Yo!
0: Mantap
1: gak tuh? The one and only Uga.
0: Mantap, asli
1: Makassar ya. Kalah jadi cacing, menang jadi hiu. Nanti
0: Mas, kemarin gak gitu mas slogannya. Slogannya gak gitu mas.
1: Beda.
0: Oh dia kalau kalah jadi cacing, menang jadi palu basah.
2: Makassar apa makanan khasnya?
0: Palu basah ada.
1: Kondro.
0: Ada kondro, ada coto.
2: Coto itu apa soto?
0: Mirip-mirip soto. Coto Makassar.
1: Kita bukan bahas makannya.
0: Kita bahas rumputnya yang lagi licin-licinnya ini.
1: Ini PSM versus Persib Bandung kali ini. PSM berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna biru ati, sedangkan Persib menggunakan jersey warna kuning.
0: Mas, punten. Di dunia wedding mau burgundi namanya.
1: Burgundi
0: ini.
1: Berwarna apa itu?
0: Burgundi ini warna sekarang ini.
1: Yes, ini Persib ada di sebelah kanan kita dan memainkan pemain-pemain yang lumayan ya. Tapi tidak ada Barbah dan Lucho dan Bojan.
0: Dengan menggunakan busana berwarna apa Gaga?
2: Berwarna Sriwijaya. Kuning.
0: Persembahan dari Ayung Berina.
1: Persib menurunkan pemain seperti Teja Paku Alam, ada Eliano Reynolds, Julio Cesar, Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, ada Malis kapten kesebelasan Fran Putros, Tom Haye, Ramon Tanki, Rosen Magdasil, Pator Berginho, serta William Baros.
0: Mantap. Sedangkan di area wilayahnya PSM Makassar dijaga gawangnya oleh Hilman Syah. Kemudian juga di bagian belakang ada Neto, kemudian Dusan, ada Victor, ada Yuran, di depan ada Ananda, Rizky, Reski, dan juga Savio. Ditemani dengan penyerang ada dua, Bobo F. Ini temannya Bobo Kabin ini.
1: Sherdin Bobo F.
0: Nah, sama Victor Jansen.
1: Namanya Victor Detan lebih tepatnya.
0: Oke.
1: Sekarang menit 31, Persib masih 0-0. Tapi sekarang serangan ada di PSM Makassar melalui sebelah kiri Rizky pertama, menteri Bobo F. Masih bisa di blok tadi oleh Julio Cesar. Sementara tetangga kita yakni Persija Borneo juga masih 0-0.
0: Mantap.
2: Kalau Persija Jakarta?
1: Wah, udah menang kemarin.
0: Udah.
2: Kemarin main lawan mana?
0: Udah menang, keren banget.
2: Persik.
0: Berapa kosong?
1: Saya lupa 3-1 atau 2-1.
2: Alhamdulillah.
1: Lawan Tangki.
2: Alhamdulillah. Syukurlah. Ngiring bingah we Abdi mah.
1: Betul, tapi ini lapangan di BJ Habibie agak baru diempel kali ya.
0: Betul, luar banget. Nah, pendengar, seperti biasa kita tayangkan live streaming Gibol di RRI Pro 1 BDG TikTok-nya ya. Taruh aja di kolom komentar untuk prediksi skor untuk malam hari ini.
1: Jangan lupa juga kita masih ada WA ya juga ya.
0: Betul, di 0811-220-9760. Dan untuk Anda yang tidak tahu, malam hari ini Gaga baru selesai syukuran.
1: Kemarin ya?
0: Kemarin baru syukuran Gaga. Dan sekarang juga syukuran yang kedua nih. Baru mau beli motor baru katanya.
2: Ini syukuran apa?
1: Tapi kali ini tuh bukan api jati.
0: Haye begitu tenang, cooling down dengan tenangan yang cukup seket dari kaki kirinya ya.
2: Selebrasi Krabby Patty.
0: Bukan. Lagi benerin tuner radio.
2: Bukan juga. Lihat ini saya sampai tercengang loh.
0: Tercengang.
1: Dia bisa berhasil melewati Fernandez ya, Yuran Fernandez. Satu tekukan saja kaki kiri.
0: Ke pojok.
2: Enggak bisa.
1: Itu kiper manapun susah ya.
2: Itu siapa
1: ya?
2: Kipernya PSM?
0: Mungkin kalau kipernya yang siapa yang kecil-kecil jago teh, saya lupa lagi.
1: Yang mana?
0: Yang kecil teh Borneo teh.
1: Nadeo.
0: Ah, kalau itu enggak tahu ya, lumayan ada sekut di situ tangannya.
1: Bagus juga ya.
0: Tapi kalau ini pernah ngulang sedikit.
1: Persib 1 Borneo. Maksud kami PSM.
0: Mantap.
1: Ini langsung ada prediksi dari TikTok langsung dari akun Kusmana Gotis, katanya 5-0 pokoknya.
0: Oh, gehel.
1: Kasih Yan Uga kalau 5-0. Aduh.
0: Ya untuk malam hari ini kita enggak muluk-muluk.
1: Yang penting 3 poin.
0: 2-0 untuk Persib, 1 sama untuk Borneo. Gitu gitu. Kita enggak banyak muluk-muluk ya, guys.
2: Kalau Persib udah menang itu Borneo seri udah pasti kita juara.
1: Belum.
2: Ya? Belum.
1: Borneo harus kalah. Bedanya 3 poin.
0: Harus.
1: Kalau Borneo sekarang seri, iya, nanti Borneo masih bisa nikung dari akhir dong.
0: Oh iya benar. Ya, berarti mending kalah ya, jangan satu sama ya.
1: Iya.
0: 0-1 untuk Borneo berarti. Iya.
1: Tapi bisa seri aja sih. Jadi nanti selebrasinya sekalian.
2: Jangan sekarang.
1: Ya, Sergio Pandek ya?
0: Bukan
1: Savio itu. Savio
2: ya.
1: Savio pemain dari PSM
0: lagi.
1: Ini tukar pikiran.
0: Enggak. Dia tuh kayak masing-masing sama tentara kan.
1: Bukan.
0: Gitu. Kepala kayak cuma Sitohang gitu loh kalau salaman.
2: Bukan. Tapi saya cukup bangga ya melihat banyak wasit asing sekarang tuh. Keren.
0: Iya.
1: Bangga atau miris justru?
2: Itu satir saya pas.
0: Saya mau bangga justru. Bangga tuh.
2: Berarti kita bisa membayar lebih mungkin.
0: Iya. Itu ditincak kan itu usaha tuh.
1: Ya memang sekarang banyak wasit asing ya yang memimpin pertandingan, termasuk di laga-laga Persib dan Borneo ini wajib wasit asing biasanya dari Jepang kemarin, Uzbek ini juga wasit yang kemarin di di perosot. Gimana itu tangannya?
2: Itu merosot loh, itu tangannya merosot loh. Kelihatan putih apa tuh?
0: Untungnya Putros bukan Ramon ya. Kalau Ramon udah rame di medsos ini.
2: Heboh. Di zoom.
1: Ibu ya. Menit 35 kali ini ada peluang dari PSM Makassar melalui Victor Luiz dengan tendangan bebasnya dengan kaki kiri. Ini memang kalau PSM tidak menentukan apa-apa ya, karena sudah lolos juga dari degradasi. Juara PSM juga enggak.
2: PSM lagi ngejar apa nih sekarang?
1: Ngejar mungkin 3 poin di kandang terakhir.
2: Oh, mencari piala presiden ya kalau enggak salah ya.
0: Enggak, 2009 mungkin ya, mungkin.
1: Oh, Bergi kali ini.
0: Harusnya bisa.
2: Lawan sama Bergi susah.
0: Bisa.
1: Kosong.
2: Jadi.
1: Aduh, suku heula. Apanya yang dia play?
2: Itu baru Adam Alis loh, belum saya.
0: Bukan. Enggak kamu.
2: Saya mending Adam Alis
1: sama dia. Dibandingkan sama cukup ditengkep sama Mulyana. Aduh, terkena kaki dari Victor Luiz.
2: Tapi kalau enggak kena,
1: itu bisa masuk.
0: Kemungkinan masuk. Itu udah kencang banget itu.
2: Ini Adam lagi kepercayaan diri tinggi ya.
1: Kapten pula
0: kalau ini. Bro. Istrinya kemarin sampai nge-tweet tuh buat suaminya tercinta.
2: Apa katanya?
0: Ya selamat gitu-gitu. Yang kemarin jangan membuat berbangga hati gitu-gitu.
1: Tetap rendah hati ya.
0: Teteh sadar sampai berkomen.
2: Sampai pojok Tom Haye.
1: Jadi
2: lawan. Menusuk dekat dengan kiper tadi ya.
1: Irmansyah tadi.
2: Kembali lagi
1: kepada Tom Haye.
2: Ah, Tom Haye lagi.
1: Ayo Tom, balik sekali Tom.
2: Oke.
1: Wih. Agak sulit ya.
2: Eta tuh ada malis kosong sekabi mah.
1: Enggak, dia masih paksa. Hah? Oh, lemparan ke dalamnya justru untuk PSM atau Juku Eja. Ini stadionnya di Habibie Parepare kurang lebih 150 kilo ya dari Makassar ya. Kalau kita ini Bandung Jakarta nih.
0: Oh
1: ya? Iya, benar.
0: Dari Makassar.
2: Parepare itu apa daerah? Maksudnya kayak apa kabupaten gitu? Kota Madia.
1: Kota Madia.
2: Oh, baik. Makassar ibu kota.
1: Aduh. Bukan fall itu. Oke. Bukan pol itu. Kalau wasit ini Pak Body enggak akan diperwit.
0: Santai sama dia.
2: Bagus. Saya bagus setuju saya kayak gitu.
1: Yakin.
0: Makanya tadi saya bilang wasit ini tuh paling santai, jangankan kartu. Niup peluit aja paling males.
1: Bagus.
0: Nah, makanya kalau ada sampai ada kartu kuning. Nah, ini kalau di wasit lain yang lain kartu merah tuh biasanya.
2: Nah, ini yang saya bikin bangga tuh gini. Itu kan mungkin lebih fair ya maksudnya, karena kan dia tidak ada hasil dari mana, asal dari mana gitu.
0: Bener.
2: Orang random aja harus ngewasitin
0: gitu. Emang benar.
1: Tapi dia dapat duit loh dari PSSI.
0: Ya pasti.
1: Gaji
0: kan. Kalau itu pasti mah.
2: Dia kan bukan relawan.
0: Itu pasti ya. Dia mau beli pecel lele di Haji Bakri gimana?
1: Dia gaji dulu. Pulangnya dia palu basah pasti. Oh jauh ya, Parepare.
0: Parepare.
1: Karena hanya lewat darat loh. Kata Uga juga.
0: Oh iya?
1: Iya, makanya
2: itu dari sebelahnya tuh masih hutan gitu ya perjalanannya.
0: Enggak, Mas.
2: Oh, gunung.
0: Dari namanya aja udah beja. Dari mana namanya itu udah BJ Habib udah kiri kanan pesawat tuh udah pasti.
2: Kenapa tapi enggak ada stadion di Kota Makassarnya ya?
1: Itu kan ada Mato Angin dulu, tapi sudah dirombak ya.
0: Mato Angin. Hah? Sekarang jadi apa? Padel.
1: Bukan lapangan padel. Enggak kayak di sini
0: dong. Semua padel. Lapang futsal hilang jadi padel, lapang badminton hilang jadi padel. Elah, padel
1: udah,
0: semua.
1: Udah kalau takut padel udah diam. Udah diam, stop.
0: Jadi ya, orang ada event disangkanya takut gimana ya? Yang katanya mendingin honor eventnya.
1: Oke, okay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
2: Mana ada siapa?
1: Tapi ini menarik bahwa formasi sekarang adalah Putros yang defensive midfielder ya, ataupun yes, gelandang bertahan menggantikan Lucho. Kalau kita lihat kan
2: ya. Putros ini dia biasanya bisa main di DMF ya,
1: yes, apa defender betul, ya. Sayap
2: gelandang bertahan juga, terus sayap ya.
1: Keren, jadi posisi keren aslinya memang back sayap ya, tapi dia diperuntukkan untuk DMF sekarang ya.
0: Semoga apa tuh?
1: Defensive midfielder, jadi dia gelandang bertahan. Kalau dulu Haryono lah.
2: Oh, semoga itu dipanggil ya. Ini ya dia Irak
1: timnas ya.
0: Siapa tuh?
1: Putros
0: Piala Dunia ya.
1: Oh, Irak dah. Yes.
0: Oh.
1: Dia akan kalau masih dipanggil ya tetap akan nanti di Amerika ya.
2: Keren. Karena, sebulan pak.
1: Betul, karena RRI juga menyiarkan ya Piala Dunia
2: itu,
1: masuk.
2: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: Kok gagal nyanyinya kayak semangat gitu ya?
2: Satu gol.
1: Nah khusus ini kita harus panggil Alan Albana yang juga joget.
2: Kang Alan ya.
0: Coba-coba ini okay, kembali membangun serangannya dari PSM ya. Yes. Kemarin tuh banyak yang bilang gini.
1: Apa tuh?
0: Di ya seperti biasa, saya kan suka nongkrongin influencer-influencer di apa yang membahas
2: Persib.
0: Apa olahraga gitu ya. Yeah, yeah. Mereka bilang bahwa kalau di musim ini Bojan sampai bawa Persib juara lagi. Kita enggak tahu harga Bojan berapa.
2: Iya, benar.
0: Sampai ini lagi mah.
1: Ini kenapa lagi nih?
0: Mang Ramon.
2: Bener-bener. Tapi yuran tinggi banget ya, Ramon aja udah setinggi itu ya.
1: Lihat oh, kuning untuk aduh. Ramon. Nampaknya tangannya tadi masuk Mang Ramon
0: babak 2 sih.
1: Langsung ganti sih ini.
2: Andre Yung karena dia memang kekecilan ya.
0: Enggak emang dia secara konsep. Kemarin ngobrolnya sama Yong Taylor. Dia nggak mau dulu dirombak digombrang gitu ya. Dia bilang kayak pemain basket katanya.
1: Oh, iya.
0: Segini aja lah.
1: Ya ya agak lebay juga ya pemain itunya ya. Nah, itu hanya di
2: kalau
0: kena dagu yang dipegang hidung.
2: Jadi kalau penonton di PSM tuh jauh-jauh juga berarti ya yang berangkatnya?
1: Jauh lah.
2: Kasiannya kebayang.
0: Kenapa? Menurut Anda kenapa emang? Enggak ada karena enggak ada apa? Enggak ada angkot 09 Jawa Astra itu Mas.
2: Kalau sih kayak kalau dari kita lumayan lah sore yang masih sejam gitu.
0: Ya, bener.
2: Ini kayak Bandung ke Jakarta, Bekasi lah.
0: Mas belum pernah nyetadion ke GBL. Rasain berapa jam masuk?
1: Udah pernah. Meskipun telat. Kita maklumi lah gimana.
0: Itu ya? Merepotkan yang lain enggak kalau boleh tahu?
1: Banget. Gagak mau bareng, enggak naik motor sendiri.
2: Taunya lah, kita datang duluan.
0: Kacau.
2: Enggak, tapi maksudnya kan kalau kita kayak paling lama 2 jam gitu SMP ya. Maksudnya kayak dan jaraknya pun cuma 20 kilo. Ini 150 kilo.
0: Itu paling jauh jarak Harupat ya, paling jauh ya.
1: Ya itu juga masih kota Kabupaten Bandung lah.
0: Keluar Saroja beres
2: lah. Iya benar.
0: Keluar Saroja beres.
1: Naik motor itu cuma 1 jam.
0: Kurang banget kan?
1: Makanya ini 3 jam.
2: Itu dia manajemen Persib sampai nyewa sleeper bus ya.
0: Untuk yang ini,
1: jadi memang Persib biasanya hamin 2 ya. Dia hamin 3 kemarin. Mm-mm. Jadi naik dulu pesawat, turun di Makassar. Esok harinya baru ke Parepare pakai sleeper bus.
0: Untuk ini apa yang tes lapangan itu?
1: Ya, OT namanya. Oh, official training dan press con.
2: Biar ngejaga ini mungkin ya kenyamanan pemainnya datu
0: dari awak tuh. Oh, iya tuh. Masa gagal ke BGWL pakai sleeper bus.
1: Jadi gini, memang Bojan punya treatment sendiri untuk ke pemain ya, terutama misalnya pemain.
0: Dari Bojan nih.
1: Dari Bojan. Misalnya kemarin kayak kita ada Persib launching toko di Tasik nih. Asalkan jaraknya tidak lebih dari 2 jam boleh. Tapi kalau lebih dia tidak akan memberikan pemainnya untuk sekedar buka toko atau promo apapun.
2: Oh gitu.
1: Yes.
2: Bagus ya.
1: Bagus
2: detail gitu hal seperti itu. Tapi kita turut bela sungkawa juga ya untuk ya, ibunda
1: ya, dari Bojan
2: Hodak ya. Coach Bojan
0: meninggal katanya ya.
2: Apa? Ketujuh.
0: Lagi tahlil
1: begini. Enggak. Beda.
0: Kroasia. Enggak dan banyak juga influencer tadi yang bilang bahwa ketika Bojan bisa bawa Persib musim ini juara lagi, Kroasia apa jadi secara ini ya, secara apa? Nama gitu ya dibawa sama Bojan Hodak. Ini bentar ini serangan tapi nanggung. Saya mau bahas serangan tapi nanggung
2: gitu. Tapi nama Bojan Hodak.
0: Bener.
2: Dia bisa ditarik di Piala Dunia.
1: Bisa.
0: Terlalu jauh. Bentar, bisanya Senbi kecil suaranya saya enggak jadi agak ragu
1: bisa.
0: Saya jadi ragu nih.
1: Ya bisa aja.
0: Bisa aja.
1: Tapi memang Bojan untuk di sekelas Asia Tenggara dia memang jago. Dia punya
0: Asia
1: nama
0: Tenggara,
1: Asia Tenggara karena beberapa kali juga memenangkan Super League di Malaysia.
0: Oh ya?
1: Dengan beberapa tim dia. Oh, Bergi kali ini masuk ke dalam kotak penalti. Umpan ke dalam kotak penalti. Ramon mana Ramon?
0: Jauh tinggi.
1: Kali Ramon ah kartu
2: merah. Ramon belum dapat ini ya shot on target ya.
1: Belum. Ini biasanya striker gini udah
0: tadi sempat sekali padahal. Tadi sempat sekali ya padahal ya
1: yang shot. Oh, itu pelanggaran. pelanggaran itu.
2: Itu real
1: dari
2: itu.
1: Julio Cesar.
0: Koneng di.
2: Oh, yes. Ntar back persipnya siapa aja? Julio, Matricardi,
1: Fran Boltros, Eliano dan Kakak.
2: Enggak, kalau ini kalau yang ada tuh back tengah tuh siapa? Barba, satu lagi siapa ya?
1: Back tengah.
0: Pemain tengah, Adam Alis.
2: Sama Dion. Oh, dia. Kok ada Malis?
0: Yang mana nih saya bacanya? Yang mana nih?
2: Eh, kalau Rezaldi kemana? Rezaldi
1: Hansen? Rezaldi kan dipinjamkan ke Persik.
2: Oh, aduh, apa tuh?
0: Dipinjamkan.
2: Oh, PSIM. PSIM.
0: Ya, aduh, sudah.
1: Rezaldi dipinjamkan ke Persik ya.
0: Tadi sebelum Persik. Kita mengudara agak, saya ngobrol sama Bung Senpi. Gimana kalau musim depan Peralta masuk ke Persib?
2: Aduh. Wah, itu pasti.
0: Pertama, pelatihnya enggak berubah. Kedua, Peralta masuk kira-kira gimana?
2: Ya, paling siap-siap aja jadi liga farming nih ya. Kayak CDT, kayak ya. Siapnya kayak Paris Saint-Germain, Bayern Munchen gitu, mendominasi.
0: Kayak PSG gitu ya.
2: Iya, gitu. Nggak, kita lagi fokus melihat
0: ini gagak nih bro, sepertinya ini pendengar gagak tuh untuk malam hari ini menebak 2 menit katanya untuk
1: edisi malam. Tambah satu masukin 2 menit betul. Untuk tim sebelah nih masih 0-0 juga.
0: Masih 0-0 ya.
2: Aduh. Kalau saya punya firasat babak 2 ada yang diganti sih.
1: Ya pasti.
0: Ada jangan
1: dimulai. Oke, play on.
0: Ini harus ada
1: Malos. Ini harus diganti Ramon.
2: Iya,
1: harus ini Ramon harus diganti.
2: Sergio keren sih.
0: Yes.
2: Kalau berantemnya gitu pas kemarin.
1: Bukan. Sergio tidak dibawa enggak?
2: Oh, enggak dibawa.
1: Hanya Andre Yu.
2: Berarti jujur dikit banget
1: kartu kuning dong. Ya. Ini langsung di sliding loh dari belakang tadi Putros.
0: Iya.
1: Aduh.
2: Ya, Sergio, ya, maksudnya lihat dari pemain pengganti Persib sedikit ya.
1: Yes. Ah, ditabrak oleh Yuran. Aduh. Dan Yurannya merasa kesakitan terus ya dari tadi. Okay. Bagus.
2: Itu sakit loh ditabrak begitu Yuran.
1: Aduh.
2: Itu baru Putros loh.
0: Ini dia nih si Mang Prang tuh dia nih.
1: Iya.
0: Ambil nasihatin sama wasit tuh.
1: Dia sempat dihukum loh.
0: Oi?
1: Satu karena musim apa? Dia.
0: Satu musim
1: karena apa sih? Komentarnya.
2: Oh iya,
1: komentar protes. Wasitnya.
0: Karena komentar wasit dia
2: dihukum
0: satu musim.
2: Protes keras.
0: Oh. Ih ini
1: keren itu.
2: Tom Haye. Siapa pemain Persija itu Rico ya, Rico Simanjuntak.
1: Ya.
2: Siapa sih?
1: Mana?
2: Yang foto sama Yuran itu loh yang ikonik itu, yang tinggi banget gitu.
1: Oh ya, Rico.
2: Rico ya.
0: Karena yang agak
2: kecil ikonik karena apa tuh? Ya Yurannya kan besar banget, marah gitu Rico-nya itu kan agak enggak terlalu tinggi gitu. Tapi masih ada enggak Rico Simanjuntak
1: sih? Ada main di Sleman ya.
2: Oh, di Sleman.
1: Liga 2 dia.
0: Siapa tadi namanya?
2: Rico Simanjuntak.
0: Enggak, yang tinggi ini.
2: Yuran Fernandes.
0: Yuran. Si Eta mau nanya.
2: Mandi.
0: Si Etam wanian tuh.
1: Wah nih, atau Etam aja yang sawai. Aduh.
2: Kayak di babak kedua. Etam aja yang sawai, asal tunyi umum hutar.
1: Pula. Saya ketemuan itu. Aduh. Kumah tentunya.
2: Tadi ada yang nanya dari tim RRI siapa teh? Siapa?
1: Amel.
2: Teh Sinta. Umum hutar itu siapa katanya?
1: Aduh, gak tahu.
2: Boleh dijelasin?
0: Pemilik Jukut Goreng.
2: Bukan. Saya juga bingung nih, maksudnya manajer kan beliau tuh atau pemilik saham juga kan ya?
0: Pemilik,
2: komisaris.
0: Tertinggi tuh.
1: Enggak,
0: di atasnya Pak Umus siapa?
1: Pak Glenn.
0: Oh, Glenn adalah
1: CEO
0: Persibnya.
2: Yes. CEO.
0: Oh, jadi Pak Glenn
1: baru komisaris ada beberapa.
0: Oh, komisarisnya siapa aja tuh?
1: Ada beberapa.
0: Pak Umus, Pak
1: Jainuri.
0: Oh, Pak Jainuri saya pernah dengar.
1: Saya lupa namanya. Ada beberapa lah pokoknya di bawah.
2: Pak Umus tuh paling aktif ya.
1: Pak
2: Umar karena manajer juga kan
0: ditambah ikon ini karena dari Bandung.
1: Yeah.
0: Secara apa show-nya itu
2: dari dulu dia
0: ngayom banget
1: dia dari gitu. Boboto manajer sampai sekarang
0: dari bahkan. Boboto.
1: Dari Boboto. Zaman dulu dia tuh meskipun Boboto tapi dia diemnya di bench karena memang ngasih bonus gitu.
2: Oh iya. Oh, iya. Jadi memang beliau ini old money dari lama ya.
0: Oh, emang bandaan Jalmina.
1: Alhamdulillah.
0: Oh. 1-0 untuk kemenangan Persib di babak pertama
1: melawan
0: PSM Makassar.
1: Ya, terus Pak Haji.
2: Siapa?
0: Sebetulnya udah ada banyak yang berkomentar di WhatsApp dan juga menebak skor, tapi kita akan sampaikan nanti di babak kedua ya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Gibol Bola.
3: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Selvi dan juga Gaga yang masih istirahat di GBLA.
1: Dia ke Parepare langsung.
0: Aduh.
1: Langsung menit 48 PSM masih unggul 1-0 terhadap PSM Makassar.
0: Ya.
1: Dan terjadi pergantian tadi, masuk Maklok menggantikan Kakang.
0: Yo,
1: satu pemain juga PSM tadi masuk, saya lupa namanya, tapi menggantikan siapa saya juga lupa.
0: Yang menariknya Bung Senpi, di pertandingan malam hari ini pergantian pemain tidak akan terjadi di 60 sekian.
1: Langsung
0: ternyata di 50 sekian. Nah, ini lebih cepat karena memang dari posisi Ramon yang sudah dapat kartu, kemudian juga performa yang lain juga sudah mulai kedah di
1: kasih sigen. Kayak gitu tadi Kakang ya, agak terus diincar dari sisi sayap kanan.
0: Ya.
1: Berbeda saat pemain waktu melawan Persija ya, justru Kakang mamprang.
0: Mamprang bisa.
1: Tapi sekarang agak
0: mungkin karena crowd-nya kali ya.
1: Ya. Tidak ada cacing katanya.
0: Enggak. Terlalu jauh mas, situ mulu. Ya. Nah ini terjadi insiden, berginya ditarik ke samping sebelah kanan karena
1: bertubrukan tadi. Tapi ada tendangan kaki kiri.
0: Itu dia, balik lagi Mang Adam, lihat dong.
1: Mantep gini Adam, kapten pula.
0: Asli apa? Kaki kiri.
1: Oh, kaptennya udah diganti
0: klok. Jadi klok.
1: Iya. Dengan kaki kiri oke, kaki kanan oke. Masih bisa ditepis oleh Hilman.
0: Kelubang yang sama lagi di sebelah kiri ya.
1: Betul itu. Kalau gol lagi udah
0: ngeri.
1: Mang Adam lah. Tidak pernah beli baju lebaran katanya ya. Benar katanya kalau di Bandung tuh enggak pernah beli lebaran
0: benar.
1: Terus dikasih.
0: Asli.
1: Aduh.
0: Apalagi Mang Eta tuh beres roes pisan Eta mah.
1: Kira melipir juga ke sebelah ini, udah masuk menit 50 tetap 0-0 juga nih. Kalau hasil ini memang bertahan nih. Persib masih tetap dan Borneo ini penentuannya tetap di pertandingan terakhir.
0: Betul. Tapi setidaknya kita mengamankan lalu lintas Kota Bandung.
1: Itu dia.
0: Kalau misalkan
1: kalau sekarang
0: ya, gitu ya. Kalau sekarang.
1: Aduh,
0: kecuali kalau sekarang Borneo mejujus.
1: Yes.
0: Wah, itu mah tuh genjleng seminggu ke depan ini. Cuma sampai tanggal 23 ini mah.
1: Semoga ya.
0: Belum.
1: Acan.
0: Kok Bapak baru masuk terlalu ini, Pak.
1: Mic-nya juga belum nyala lagi. Aduh.
0: Bapak baru masuk terlalu end of service, Pak.
1: Ini. Ya bahaya kali ini dari PSM Makassar. Coba tadi masih ada para pemain dari balik lagi kali ini.
2: Serangan lagi kita mau kan kata saya biar apa hati-hati tuh.
0: Naon eta
1: dengan kaki kirinya tapi disebarkan ke sini ke Bobo AF tetapi Bobo terus untungnya.
0: Eta leueurna lapangan ampun
1: jail sedikit Bobo AF.
2: Udah ada yang diganti belum?
0: Udah.
2: Siapa?
1: Klok masuk.
2: Gantiin ini ya.
0: Kakang
2: diganti, oh berarti Aliano ke back ya?
1: Bukan, Petros
2: ya Kakang. Petros.
1: Ini memang antisipasi ya, mungkin kebocoran tadi di sebelah kanan ya. Tapi kita juga pinginnya Ramon diganti ya.
0: Biasanya kan saya kalau ganti pemain di menit ke 60 sekian, sekarang 50 sekian kayaknya ada pergantian pemain gaganya.
1: Tapi Ramon pasti diganti sih.
0: Piring saya sih gitu ya.
2: Ramon tuh bagusnya jadi ini mungkin ya, super super.
0: Bodybuilder dia mah.
1: Dia beberapa kali mencetak gol dari pemain cadangan ya.
0: Kuning kan.
1: Kali ini para pemain Persib Bandung lagi, Tom Haye sebarkan lagi ke sebelah kanan, ke tengah lagi kepada BRG.
0: Mamai
1: 1-2.
0: Masih
1: ada Adam.
0: Haye lagi.
1: Tom Haye maksudnya.
2: Selalu kalau tanpa Bodak, Hojan Bodak, maksudnya.
0: Dapat.
2: Enggak apa semoga.
0: Apa tuh?
2: Tuh kiri sih gimana? Lalu kalau tanpa Bojan Hodak tuh pemain tuh tampil sangat
0: secara enjoy, beban gitu. Mungkin ya.
2: Mencarikan gua aki-aki gitu.
0: tapi dibutuhkan Pak, pressure gitu teh dibutuhkan. Itu
1: terbukti. Betul. Di pertandingan Bayangkara di mana menggebraknya di Persija
0: Kerum.
1: Iya. Makanya butuh sosok Bojan Hodak tuh itu.
0: Asli Pak, tiba-tiba Robi Darwis main.
1: Namun carikan upah haji kan Kakak di sawer.
0: Iya benar.
2: Lebih ke motivasi sok ngagolkeun di sawer
1: gitu. Sagol 4000 teh nya.
2: Asal tarkam. Kartu koneng bayar sendiri.
1: Siapa nih pemain dari PSM tadi ini jikal. Nah ini yang baru masuk dari PSM nih, Kumik namanya. Pemain nomor 99.
0: Nama panjangnya dia Naruto.
1: Kumik Naruto ya.
0: Komik gitu.

0: Bukan.
1: Siapa tapi namanya?
0: PSM tuh jarang ngambil pemain Brazil ya, Hang? Jarang gak sih? Kayak itu kayak ini
1: banyak lah.
0: William Pluim, siapa
1: Belanda
0: gitu
1: loh. Belanda itu.
2: Luka Kumik namanya.
1: Luka tuh. Kumik. Oke. Okay. Oh benar, Luka Kumik. Mm-mm. Dulu bahkan Maklub juga mengawali karir di Indonesia di PSM.
0: Ewako.
1: Betul. Bojan Hodak ngawali pelatihan di PSM. Oh, iya? Meskipun betul, tidak lama karena keburu COVID.
2: Oh iya, COVID.
1: Hanya beberapa laga langsung diberhentikan.
0: Terus Bojan tuh kemana sih setelah dari PSM?
1: Langsung ke Liga Malaysia. Indah. Allahu Akbar. Satu-satu Yuran Fernandez berhasil.
0: Kok gak diputer kicau?
1: Belum.
2: Gak usah.
1: Aduh, satu-satu
2: nih. Gak usah.
1: Kecolongan Persib Bandung.
0: Yes.
1: Di menit keberapa tuh?
2: Di menit ke
1: 54 ya maksudnya 54. Ya. Tapi satu-satu umpan tadi jarak jauh itu, aduh, kalau ada Barba sih bisa kayaknya ya.
2: Iya ya, harusnya ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, masih bisa.
2: Sebelah juga masih seri kok, tenang. Ya. Masih seri.
1: Offset nih. Oh enggak, mundur dulu dikit.
2: Ramon, aduh.
1: Aduh, Julio Cesar ya, Julio
0: Cesar. Tapi memang susah ya, tingginya dia tinggi banget
1: ya, soalnya
0: Yuran
1: ya,
0: ini tuh.
1: Ini Julio. Tuh. Aduh.
0: Dia enggak loncat aja tinggi, apalagi loncat.
1: Yes, satu gol kali ini Persib.
2: Iya sih, dia enggak loncat banget ya. Tuh, gitu doang.
1: Tuh. Apakah cek VAR? Harus enggak sih. Dong. Cek VAR dong.
0: Kalau masa tadi ada yang narik deh.
1: Iya.
0: Yeah. Rompi fotografer tuh.
1: Enggak, dia di luar. PSM 1, Persib 1 di menit 54, gol diciptakan oleh kapten kesebelasan dari PSM,
0: yes,
1: Yuran Fernandez. Ini Teja, aduh, enggak jadi clean sheet. Kalau clean sheet ini berarti
2: melewati ya?
1: Iya.
0: Melewati apa?
1: Dia melewati rekor dari
2: Yu Jae Hoon. Karena kan sekarang disamai sama
1: 17.
2: Teja 17. Betul.
0: Nanti lawan Persija.
1: Cek dulu dong. Ayo sheet.
0: Aku punya prediksi 3-1 tahu. Tadi saya udah bilang di Pro 2 dari awal.
1: Oh, kartu kuning lah.
0: Rana berapa sama prediksi kali. Rana?
2: Kalau saya sih di 2-1. Kalau saya ya,
0: 2-1. Bung Sen berapa, Bung Sen?
1: Saya 3-1 juga sih.
2: 2-1 sih kalau saya. Nih. Karena enggak muncul ke angka 3 di kepala saya nih.
1: Nah, ya.
2: Enggak muncul nih. 2 sih di kepala saya.
1: Oke, okay,
0: kuncinya Ramon diganti ya.
2: Iya, kuncinya Ramon. Ramon diganti, terus di belakang juga yang diganti adalah, bentar ya.
1: Tapi gimana? Kira-kiranya ada kartu merah enggak,
2: Ron? Di sekarang enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Langsung update loh dia, ye gol katanya, kata orang
2: nonton. Kata orang Makassar tuh.
1: Oh, enggak, sabar dulu, enggak. Aduh.
2: Ini lihat. Ini lihat.
1: Terus nih. Oke, ke kanan
0: namanya Baro. Oh, enak. Jauh tuh SH itu. Kenapa?
1: William Baros.
0: Baros bakal diganti nih.
1: Enggak.
0: Kalau pertandingan udah usai mah diganti
1: mungkin. Backup ini mah.
2: Bisa.
0: Sadil.
2: Itu mau masuk. Itu saya baru mau ngomong.
1: Tempel banget.
2: Saya baru mau ngomong.
0: Backup paling yang main Andrew.
2: Sadil sih. Feeling sih Sadil ya.
1: Ya. Terus Yuran aja drama.
0: Kenapa sih Yuran?
1: Ya.
0: Oh ini onside. Ini onside.
2: Onside ini mah.
1: Tapi ini lihat ditahan tuh sama tangannya, aduh harusnya pelanggaran. Kumaha we
2: caranya? Dan dia kita nih pas naik ping-ping gua cenah ping-ping doang, cenah paha doang, cenah. Kumaha
1: coba? Kumaha we, aduh.
2: Tuh, ini saya bingung sama nomor 99 nih, yang ngegolin siapa, yang selebrasi saya?
1: Ya, yang sorodot siapa?
2: Iya, berlebihan menurut saya mana?
1: Ayo Persib, masih banyak waktu di awal babak kedua ini.
2: Ini mah lapang, saya mah yakin lapang ini
1: tidak. Putros mengelebui Victor.
0: Oh,
1: tidak. Ayo. No. No pelanggaran, come on.
0: No.
2: Bukan. Bukan Dennis Larista, bukan.
0: Ini anaknya PSM Dennis. No ya PSM. No.
1: Oke, sebelah ada pergantian Uman Nilo. Oh, beda ya Persija.
2: Beda.
1: Aduh.
0: Oh, itu emang gak sengaja.
1: Aduh, body kali.
0: Lihat, gak sengaja itu.
1: Bermain body. Oh, mana dari mana itu? Aduh, malah nabrak. Enggak dong.
0: Tapi rambutnya beliau bagus.
2: Jadi yang menarik malam ini pendengar, ini Boboto atau supporter dari kedua kesebelasan ada di Studio Pro 1 ya, ada dari Persib Bandung ada 4 orang, kemudian juga dari PSM ada 1 orang
0: dan PSIM Majalengka.
2: Enggak masalah. Enggak, PSM itu perserikatan sepak bola.
1: Aku juga persetan.
2: Enggak.
1: Tanjung Sari.
2: Iya benar. Ada WhatsApp yang masuk 0811 220 9760 Boboto. Boboto, Pam Cibenying.
1: Oh, Bung Haji Wawan ini mah. Waduh. Udah pasti nih singkong melepuh.
2: Laga mana seri? Laga hidup mati, laga hidup mati pekan ke-33 lanjutan BRI Super League katanya. Tuh. Yes.
1: Agak Victor Luis bahaya. Bahaya kali ini PSM.
2: Dua bahaya.
1: Tutup.
2: Aduh. Eta batu beda.
1: Ya Allah.
2: Kumaha cari cing wae Barba, asup Barba.
1: Udah, Barba lagi di Bandung. Karena dia baru dak Bandung. Oke. Oh, bukan.
2: Oh, eta seserekelan kitunya batu.
1: Ngeri. Tarkam euy, Bos. Oh, kalem dam. Nah,
2: oke, okay, very good. Inah.
1: Apa katanya? Kata Bobotoh Pam
2: Cibenying. Bobotoh Pam Cibenying akan lagi mengadakan nonton bareng di sekretariat BPC Bandung.
0: Total yang hadir berapa nih, Pak Ji?
2: 4.
1: Lebih
2: konobar.
1: Kalau di sana banyak banget. Ya, karena iya, di sana ada mie ayam, enak. Aduh, saya pernah ke sana.
2: Gratis.
1: Sebelah mana? Ke atas pokoknya.
2: Enggak, maksudnya Mas apa nih? Maksudnya Mas.
1: Pahlawan. Pahlawan ke atas tuh apa ya daerahnya?
0: Oh, Cikutra.
1: Iya, bukan yang sebelah sininya. Aduh, saya lupa. Oh,
2: Cigadung. Ada Teh Oci juga. Assalamualaikum, Sampurasun. Salam biru semangat Persibku. Jaga kekompakan fokus. Bawa 3 poin ke Bandung untuk Boboto. Salam dunia. Ayo, katanya tuh.
1: Itu warung teh. Oh, bahaya kali ini PSM Makassar. Bukan sebuah pelanggaran. Ayo, bola. Oke. Diambil lagi oleh para pemain Persib Bandung. Berginyo lagi.
2: Ini si Sadil eta masuk si piring saya.
1: Oke, keren. Ada Malis kemana itu? Didorong lagi pelanggaran untuk.
0: Sampai wasit nade.
2: Yes. Ini dia.
1: Oke.
0: Tapi ini Fitran juga lagi di nobar sama Viking Astana Anyar katanya.
1: Saya serius. Fitran ya. Ada lah jaga enggak, kata dia.
0: Enggak, dia jaga tadi siang. Terus saya nanya, ayo nobar di Pro 1. Saya mau ke Viking Astana Anyar.
1: Bola.
2: Ini betul, yang sempat di pertandingan kemarin Persib minta diprediksiin katanya.
1: Siapa?
2: Katanya, ayo dong tebak staf pelatih mana yang dapat kartu kuning duluan.
1: Tekiki ya.
2: Kacau nih. Mana acara kan biasanya kita nebak kartu kuning di pemain kan katanya. Yes. Di bench siapa dulu katanya yang dapat kartu kuning cara gitu. Feeling saya sih malam ini enggak ada ya teh ya.
0: Soalnya malam ini mah adem euy, seru euy.
1: Enggak ini ada Malis, soalnya ada Malis.
2: Ada Malis.
1: Kata ya. Bang Fahri Hardiansyah.
0: Ini katanya Hardiansyah sama saya itu, Pak. Hardiansyah.
2: Kalau kata gua mah skor Taranda Persib dan PSM katanya 3 katanya tuh.
0: Bohong Bang Fahri.
1: PSM Jogja dan Madura 2-1.
0: Bang Fahri itu ini sebenarnya dia ini
2: apa nih?
0: Persija dia
2: Persikabo, sekolah. Persikabo.
0: Dia dukung Persija.
2: Oh, kacau Bang Fahri ini.
1: Pemain PSM disiapkan juga di babak kedua menit 60. Kita lihat apakah Persib juga mengganti pemainnya lagi.
2: Udah lewat prediksi saya tuh. Aduh. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum kakak-kakak. Selamat menonton bola. Seru banget. Saya lagi stay tune. Ganteng banget yang pakai kaos biru katanya. Asli Tenopa ini saya enggak akan ngebohong.
1: Turun teh.
2: Tenopa, siap singkong bakar.

0: Gak ada handsball tadi memang peluangnya
1: kena punggung itu, kena punggung.
0: Iya, betul.
1: Kena punggung
0: tulang rangu.
1: Enggak, emang emang panatik aja nih dari PSM di sebelah kita nih. Emang panatik aja nih. Emang garis keras itu nih.
0: Masih 0-0 juga sebelah nih. Seru nih kalau posisinya seperti ini nih. Menegangkan juga karena asli, ini pasti asli ditentukan di pertandingan terakhir.
2: Coba yes, yang sebelah posisinya gimana? Yang sebelah posisinya?
0: Aku enggak tahu live score-nya ini aja.
2: Eh, ini mah. Coba di itunya apa sejauh ini? Nah, itu di match stats-nya apa?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Coba ya, coba coba silakan Bung Sen Pigman lemparan ke dalam untuk pemain PSM, dilempar oleh Victor Luis ya. Ini akan akan menjadi agak hangat sedikit.
0: Keren banget Rana, komentatornya nanti akan di Piala Dunia ya, subuh-subuh ya. Ya itu. Oh, out dong, masa enggak out?
1: Saya tuh jadi saya apa? Jadi harus ngapalin untuk Piala Dunia. Nama-nama pemain sampai bingung
0: saya. Oh, ada Young disiapkan juga Beckham.
1: Indahnya
2: Tebak yang diganti Baros
1: yang diganti
0: Ramon Tanke pasti
1: Ramon sama
0: Baros.
1: Iya sih,
0: bener
1: Baros. Iya sih.
2: Bergunya soalnya lumayan ini hari ini cukup.
0: Tinggali oi. Kenapa itu?
2: Salah itu tadi. Apa? Salah ini blunder, blunder umpan.
0: Siapa tadi?
2: Dari kanan tuh siapa tadi enggak lihat
0: Putros.
2: Tuh. Ada Malis.
0: Ada Malis. Gimana enggak kelihatan ya, Kak?
2: Iya, makanya tadi
0: kali ini serangan lagi dari PSM Makassar. Victor Luis bahaya kali ini masih bisa dapat Victor Luis
1: dari sebelah kiri. Buset.
0: Kali ini berhadapan dengan Putros.
1: Agak
0: malieur lah ya Putros. Bermain 1-2 berbahaya. Oh, masukin mata penalti. Astagfirullahalazim.
1: Harup.
0: Ayo Bergi. Lompat Bergi.
1: Bergi tuh
2: wani lompatnya.
0: Wani,
2: wani.
0: Bergi kek, Bergi kek. Kan ini masih ke mana? Baros ke mana lagi? Bingung Baros.
2: Permainan tidak mau diganti. Bingung. Tidak mau diganti, men-shooting aja.
0: Tidak ada bantuan sama
1: sekali. Kalah Kak Cicing di nyanya HY nanti Bergi.
0: Tidak ada support ya. Tidak ada support dari pemain-pemain
1: Persib. Tidak ada yang maju, tidak ada yang maju.
0: Termasuk klok kita belum lihat ya perannya ya. Nah, baru justru pelanggaran.
1: Hey, naon
0: atuh dia. Ya, bukan lempar ke dalam.
1: Lempar ke dalam, lempar. Nah,
0: lah.
1: Is
0: terlihat ya ada provokasi ya dari para-para pemain dan asisten ataupun pelatih-pelatih. Ini adalah karateker ya dari PSM.
1: Ini sampai salah lagi pertebakan saya. Sampai salah lagi prediksi saya.
0: Ada kartu ternyata
1: tuh. Ternyata ada pasti kartu nih.
0: Ini kan biasa nih. Ini harusnya biasa. Sudah kartu-kartu. Lah dia main dorong kenapa?
1: Iya.
0: Aneh banget ya. Iya, aneh banget kan? Iya. Oh, sampai di situ kita lihat.
2: Oh, kalau saya jadi pemain saya nonjok loh itu saya.
0: Jangan dong. Makanya
1: Anda enggak main, makanya Anda enggak main.
2: Kesel saya kalau lihat gitu-gitu
0: kayak. Makanya kita lihat ada kartu kah untuk staff?
2: Pasti itu harusnya soalnya dia yang dorong duluan. Dia siapa dia berhak tiba-tiba kartu-kartu gitu.
0: Padahal kan tidak main kan?
2: Iya,
0: aneh banget.
2: Iya.
0: Justru Klok yang kartu kuning. Oke, dipancing terus Klok ya ternyata ya.
2: So iye.
0: Iya, terlihat dipancing terus tadi. Kalau misalnya kartu kuning atau merah untuk pelatih kan tidak apa-apa ya. Nah, ini Jupe langsung turun ya, Ahmad Juprianto yang juga sebagai coach player dari Persib.
2: Oh, iya? Main juga ya?
0: Yes, betul.
2: Tapi dia kapan main terakhir?
0: Wah, lama kali ya.
1: Tapi dia difungsikan untuk apa nih sejauh ini?
2: Pemimpin.
0: Ya jadi coach player, jadi dia memberikan juga instruksi.
1: Oh ya?
0: Sebagai pemain juga, jadi bisa dimainkan dia.
1: Oh bisa dia dimainkan, bisa
0: berinteraksi.
1: Oh Imane juga. Imane
0: seperti itu juga. Oh. Karena kan kita tahu punya kiper asing tapi tidak main kan.
2: Iya benar. Kasian.
0: Aduh.
2: Kasian.
0: Masih skor 6.
2: Budi Sudarsono.
0: Bukan.
1: Wei. Ya emang mirip sih.
0: Lu pergantian di
2: Persib Bandung juga. Siapa yang diganti?
0: Ini Klok juga kepancing juga.
1: Juan Villa nih sama Peralta juga main di sebelah tuh.
0: Yes, masih 0-0 juga di sebelah nih. Semoga ada keajaiban di sebelah.
1: Semoga ya.
0: Aduh,
1: semoga
0: ya, agak semoga tegang ya soalnya.
1: Iya.
0: Ini juga pemain lawan agak mengulur-ulur waktu ya, meskipun masih panjang ya, masih 1-1 loh. Ya, dan sulit Beka masuk. Dan juga Andre Young menghentikan William Baros dan juga tadi Ramon Tanki.
1: Wah, Umuh sedang berdiri tegak di sana.
0: Betul. Ini Andre Young biasanya mencetak gol sih kalau
1: harus,
0: kayak gini sih.
1: Harus, kalau ini harus.
0: Karena kan Ramon Tanki ini agak sulit ya tadi mencetak peluang, bahkan
1: enggak ada dia.
0: Tendangannya ngabeng gitu
1: cuman
0: ya.
1: Cuman sekali tadi yang heading itu, cuman emang enggak masuk tadi.

0: Yang membedakan Ramon dan Andre Jung adalah positioning ya.
1: Oh, iya,
0: kalau kita lihat positioning Andre Jung ini bagus banget sehingga bisa mencetak gol dari posisi manapun. Matri sama Tikari kali ini dari sebelah kanan Persib Bandung kepada Beckham. Ish, baik sekali Beckham melewati satu pemain dari
1: Ayo Eta masuk
0: Makassar.
1: Baru
0: menit pertama
1: loh. Ya eta masuk
0: teh. Langsung Andre Jung dan Beckham merubah permainan. Menit 67, siap tam, aman.
1: Ya eta mah eta datang ke resto gratis tadi mah eta.
0: Wah, iya. Allahu Akbar.
1: Aman ieu mah.
0: Ya memang yang sering ditakutkan tidak ada barba ini seperti
1: yes,
0: ini.
1: Yes. Tuh, naon deui wae.
0: Ya, terus drama. Lama-lama kayak aduh,
1: PSM kayak pakai ini ya, pakai permainan klasik ya 2019 ya, gitu ya.
0: Tim yang itu.
1: Udah enggak seru gitu sekarang tuh yang drama-dramaan gini tuh kata saya
0: mending. Bola itu apa yang
1: kena? Nah, coba naon coba ini. Kalau saya sih sebagai penontonnya ya, pendukungnya saya sih malu ya kalau saya ini. Kalau
0: saya diam, makanya diam.
1: Iya, makanya diam nih.
0: Gidek-gidek aja.
1: Iya benar. Nah, ini cantik juga nih ngomong-ngomong nih.
0: Bukan. Aduh. Patrice Mate Kari masih dari belakang 67 ya, menit masukin 67, skor masih yes. 1-1 bagi Persib maupun juga PSM. Di sebelah juga masih 0-0, menegangkan.
1: Yoi.
0: Ini kalau misalnya kayak gini terus, ini Borneo dan Persib janjian kali ya.
1: Kemarin juga sempat ya, seri ya yang waktu itu ya.
0: Persib udah seri, ikut seri
1: juga. Ikut seri dia mah.
0: Aduh.
1: Iya. Ini pemain Persib mengambil helaan napas dulu untuk Mang Etam dan juga Andre Yu memberikan napas ke pemain lain yang sudah main lebih dulu biar tenaga untuk menyerangnya sama-sama Bergi, kuat.
0: Berginho.
1: Ini Alir dia.
0: Berginho. Mana lagi? Agak bingung ya Bergi.
1: Mang Etam, Ko Etam gerannya ya.
0: Putros. Kali ini Putros masih agak bingung juga Putros, terlihat para pemain PSM Makassar juga terus mempres para pemain Persib. Kali ini Tom Haye umpan kali ini ke sebelah kiri, masih ada Malis pada Eliano. Kali ini masih Tom Haye lagi, balik kepada Andre Jung, umpan ke dalam kotak penalti atau kemana? Evan putus. Tetapi tadi maksudnya tahan dada ya. Berduel kali ini Patricio Matricardi. Baik sekali Patricio.
1: Nah itu tuh asisten pelatihnya gitu. Cepet gempisan nih.
0: Iya. Kartu koneng atuh.
1: Iya, aduh ini mana ini teh cep gagal teh.
0: Gagal lagi istirahat dulu katanya.
1: Ya ini memang untuk bagi apa namanya? Bagi banyak supporter di PSM jadi kayak pertandingan seru aja gitu. Memang ngincar menang memang pasti. Cuman kayak ngelawan Persib tuh dapat apa ya? Dapat
0: prestisnya beda.
1: Yes gitu. Itu dapat itunya.
0: Itu kan yang disebut-sebut bahwa lawan Persib tuh semua lawan tuh beda gitu.
1: Bener.
0: Arema melawan Persib luar biasa.
1: Luar biasa lawan Pak.
0: Persebaya jadi beda.
1: Ya ini PSM ini kalau dilihat dari permainan dari tadi lumayan mendominasi sebetulnya.
0: Bahaya kali ini serangan dari sebelah kanan, berbahaya tapi diusir oleh para pemain Persib tadi. Julio Cesar baik sekali. Agak takut juga nih.
1: Karena dari tadi kalau dilihat dari PSM Makassar cuma ada dua pemain yang sebetulnya on fire di bagian depan ya, cuma ada siapa tadi yang tinggi tuh?
0: Mana Savio? Yang botak.
1: Uh-huh.
0: Yang botak bukan?
1: Yang ngegolin tadi?
0: Itu kenapa lagi ya Allah?
1: Tuh kan?
0: Aneh banget.
1: Iya tuh. Savio sama ini.
0: Oke. Pemain kemana ini? Astagfirullah, Andre Jung.
1: Acan aneh tuh. Oke, 75 kali itu mang. 75 kali itu mang.
0: Agak sulit. Menit 70. Mm-hmm. Ayo dong.
1: Gimana gak menurut gak? Tadi saya bilang ke Mang Senpi bahwa kalau PSM itu
2: mati.
1: PSM itu
0: tiba-tiba keluar.
1: Supporter PSM sebelah itu bukan ngincer menang, walaupun memang iya ngincer menang, tapi cuman kayak ada kemegahan ngelawan Persib gitu dah.
0: Iya,
1: seru aja gitu di lapang teh.
2: Betul, ngincer pride lah karena bakal susah kan ngalahin sang hat-trick gitu.
1: Asli nah, itu di hat-trick kan pisan kumenggaganya.
0: Aduh bahaya euy.
1: Gini nih butuhnya kita butuh barbat gini nih.
0: Allahu Akbar.
2: Keren.
1: Ini nih kita butuh barbat gini nih.
0: Buang.
2: Pelanggaran. Save berharga loh itu.
0: Kenapa ya di sliding itu ya? Aduh.
2: Apa sih terlalu berlebihan nih?
0: Aduh.
2: Siapa sih orang barat tuh?
0: Masih ketahan oleh Julio Cesar.
2: Gak bisa tidur tuh dia pas itu.
0: Di sini dibuang oleh Julio Cesar. Aduh. Itu
2: pelanggaran atau enggak ini sebelum masuknya?
0: Tetap out.
1: Duh, mana dia follow nomor, mana dia nomor punggungnya kio-kio lagi
2: ya. Soalnya tak kaget juga dibalikin lagi gitu ya, kayak ya tidak berniat gitu ya.
0: Ayo bangun Julio Cesar, bangun. Aduh, masih cedera nampaknya.
2: Aduh,
0: jangan ya, cedera dong.
2: Jangan
0: cedera
2: lagi back
0: Max main
1: deh. Jangan
0: Mas. Kakang masuk lagi. Kakang masuk lagi.
1: Bisa
0: emang gini.
1: Rueda dong.
0: Emang basket.
2: Rueda,
1: Rui. Enggak, Mas juga terlalu berlebihan, Mas. Mas juga terlalu berlebihan.
0: Jadi kalau begini bisa posisinya Putros. Putros bisa CB juga, center back juga bisa.
2: Iya benar, kanannya kita bisa mainin Robi.
1: Fitrah dan... mau lah.
0: Itu kiper. Jangan sampai
1: tenca. Ya kan, siapa tahu gitu ke belakang gitu dia main gitu.
0: Ayo dong.
2: Bang Johnson.
0: Far.
1: Apa nih? Apa yang di VAR?
2: Checking VAR. Oh, ini handsball Persib kali.
0: Hah? Handsball dari mana, Kak? Kita lihat ya, checking VAR terlebih dahulu.
2: Wah, selalu di VAR-VAR kan sih.
0: Asak. Asal Uzbek.
2: Lebar listrik sih, ah.
1: Terlalu di VAR-VAR
0: ini. Biasanya wasit asing nih cepet banget.
2: Oh,
0: iya. Oh, kemungkinan red card ya, potensial red card ya. Potensial red card, Kak? Ini lihat.
2: Oh, iya. Itu kelipat loh kaki itu. Itu kaki loh, teman-teman.
0: Tapi bukan langsung dari kaki sih. Itu masih kartu kuning paling. Kartu kuning itu paling.
1: Kartu kuning saya mah.
2: Ini kalau pelanggaran penalti buat Persib loh, Rana, bisa.
0: Oh, Persib red card.
1: Hah?
0: Tapi tidak
1: enggak sepertinya dong. Enggak ya, dong, nanti. Ini di wilayah Persib loh gitu. Anda mau menipu saya.
0: Ini kan bolanya
1: Mamang Teja sebelah kiri saya ini.
0: Ini kan bolanya terkena Julio Cesar ya. Dan dia nyorodot tapi kakinya untungnya tidak terbuka.
1: Ramai ya di VAR room, ramai ya tumben ya.
0: Ya emang. Hey,
2: ini red card loh ini.
0: Enggak, pasti kuning ini mah.
1: Kuning ini
0: mah. Oh, merah. Oh, kuning.
1: Kuning, Pak. Kuning.
2: Kuning dua kali.
0: Itu karena kakinya lipat ya. Kalau itu kakinya terbuka udah iya, pasti.
2: Itu. Kakinya kebuka naik satu udah sih itu.
1: Kebuka
2: udah.
1: Gimana tuh kaki gini, yang nyelidingnya?
2: Kayak posisi pilates gitu.
0: Gitu, Kak.
1: Bapak terlalu ini, Pak. Terlalu lagi
0: ibu. Gimana kita ya?
2: Cimi. Ini kecil banget tulisan namanya.
1: Au, giliran kiu-kiu gede. Iya.
0: Padahal apparelnya luar loh.
2: Iya, apa Nike ya? Apa Adinda? Adinda ya?
0: Uga langsung diam.
2: Adibas ya, pada Adibas ya.
0: Aduh, nah itu untuk terlipat.
1: Kalau ada lagi WhatsApp di Pro 1 katanya boleh request lagu JKT48. Oh,
0: wait.
1: Nah, nanti mas.
2: Jangan kalau dioi-oikan dong.
0: Oh, kan. Oh iya. Ini ada juga dari Kusuma
1: Gotis
0: katanya ini.
1: Sipura nih.
0: Ini komen lagi katanya malah dibalas sama PSM. Ya, kita balas lagi. Sabar.
2: Medina main loh, Rana main.
1: Gih, ini gak nyangka banget
0: ya. 1-1 ya sekarang posisi dari menit ke 74. Bahaya kalau tidak dikat kalian semua. Julio Cesar kali ini.
1: Emang ini secara tampilan ini dikemas ya, tersedia versi kemasan katanya.
0: Bukan.
2: Emang sekali boleh berlayar deh. Pantang surut
1: sebelum padam.
2: Sekali berlayar pantang surut. Sebenarnya itu pantun Rana, itu belum selesai.
0: Itu terlihat ya di sana ada Panawir namanya.
2: Oh, bukan. Ada ya. Tapi memang beliau RT di Pare-Pare.
0: Bukan, di Makassar dia.
1: Di Makassar dong. Di Makassar. Pare-Pare mau bahasa tahu.
0: Wah, Pare
2: dong. Sekarang kita sambungin aja, sambung pantun. Sekali berlayar pantang surut.
0: Cakep.
2: Duh. Nyeri keju parut.
0: Aduh, bahaya kali ini. Bahaya lagi. PSM. Aduh,
2: Ewako PSM.
0: Aduh, Medina ini.
1: Medina Kamil ya.
0: Ini.
1: Lumayan
0: neken ya. Bukan.
1: Apa tuh tiba-tiba red card, apa tuh?
0: Ini berbahaya nih posisi
2: ini. Bahaya. Yuran harus dijaga Nick Wipers.
0: Enggak ada Nick di Dewa.
2: Yang se ini tingginya sama.
0: Yuran harus dijaga oleh Aliando Tobar.
1: Enggak ada beda dong, beda. Kalau enggak ini Wanggai.
0: Wah, udah lama semua.
2: Ya Patrick Wanggai.
0: Ini posisi berbahaya akan diambil oleh Budi Sudarsono. Rashid Bakri.
2: Tapi benar, Persib tuh dulu tuh sebenarnya pemain-pemain tuh bisa ganti-ganti tuh, siapa Patrick Wanggai apa gitu misalnya. Kayak pemain yang bagus di tim lain tuh bisa ditarik.
0: Benar kan?
1: Betul. Ya, makanya saya bilang tadi
0: Aliudin.
1: Gimana kalau musim depan Perata masuk, saya bilang gitu. Tapi pelatihnya enggak diganti, gimana gitu.
2: Tapi sebenarnya sejak kayak ganti ke Bojan tuh punya karakter sendiri ya. Ganti-ganti tapi orang luar yang kita gak kenal gitu, jarang gitu ngambil sesama.
1: Kalau ada Malis kan kemarin sini. Bilangnya di podcast katanya ini sepanjang masa katanya.
2: Yeah. Apanya?
1: Jangka panjang di Persib katanya.
2: Dia sampai pensiun.
0: Bahaya nih. Katanya, tapi posisi ya. Dulu dari
2: Wow, untung ada Etam. Aduh, nggak apa-apa Tam, nggak apa-apa Tam.
1: Bayarnya juga gede, nggak apa-apa.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, agak pusing. Aduh, Tam.
1: Lumayan
2: nih. Berem itu berem tuh, lihat tuh.
1: Lumayan nih.
2: Tarang langsung berem
1: itu.
2: Aduh.
1: Tapi nggak apa-apa. Sebanding. Dia kalau dia kalau kalau renang nih, telinga kemasukan air, udah antum bola sambil miring.
2: Biar keluar. Nanti masukin air lagi nih gitu.
1: Ngayung,
2: ngayung. Berarti dia harus dijebret belakangnya
1: gitu. Enggak juga.
2: Enggak lebih. Enggak
1: bisa gitu.
2: Rasid Bakri kali ini tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Teja. Oh, kode katanya gini nih.
1: Ini
2: siap. Kode umpan ke lapangan tapi nanti. Masih diusir tadi, berduel bersama Medina. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Ayo, ayo, ayo, ayo, Berji.
1: Lompat,
2: Berji kemana itu? Aduh, oh ke Beckham, masih ada Beckham
1: ternyata. Tuh ayam
2: Etam, Etam, Etam, Etam.
1: HD Etam.
2: Sabar, Tam.
1: Dengan duaan itu
2: gua. Iya loh, mana itu jauh banget loh itu jaraknya.
1: Iya.
2: Tidak mendekat loh kawannya itu. Siapa loh ya itu? Tapi bagus banget transisi dari PSM ya kalau kita lihat ya tadi dari
1: langsung ya
2: menyerang
1: dan langsung pada pulang juga. Ya.
2: Eh, enggak dong.
1: Enggak, maksudnya pulang ke kandang ke bagian ini ya
2: pertahanan.
1: Balik lagi
2: benar.
1: Ya. Benar.
2: Benar-benar saya yang salah sangka, maaf.
1: Nah, ini enak.
2: Ih.
1: Aduh. Ini sih lihat nih enggak, lihat nih enggak lihat nih yang
2: ini. Saya lihat ini, saya lihat ini.
1: Liano.
2: Liano.
1: Lihat enggak yang ini enggak? Lihat yang ini enggak?
2: Saya tadi lihat Rana nih, saya nonton juga nih. Tapi ini padat banget PSM bener.
1: Mainnya
2: keren banget.
1: Enggak curang ya Bung
2: Senpi.
1: Aduh.
2: Itu lihat.
1: Lihat
2: enggak?
1: Lihat
2: astagfirullahalazim. Oke.
1: Medina ini agak berat larinya ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Terus kemarin lagi dong.
2: Aduh. Oper dari tadi put. Put.
1: Putri.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Putros harus ganti sih. Putros, iya. Putros ganti ke satu.
2: Bisa nggak nih? Bisa, tapi dia kan back.
1: Iya sih.
2: Ini terlalu okay, diusir.
1: Oh, genah aku si iya teh genah.
2: Eta, Bergi, Bergi, Bergi lewat toh. Oke, oke. Bukan pelanggaran ya ternyata.
1: Bukan.
2: Ya.
1: Wasitnya emang bagus ini.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: It's not
2: foul katanya.
1: Tenenawan, tenenawan.
2: Give me ball back katanya. Bukan ya.
1: Bukan.
2: Aduh, ya body sih, nggak apa-apa. Kita fair ya kalau body, nggak apa-apa.
1: Kecuali kalau Munikoer.
2: Ya, kalau kayak tadi kan, ah, cuma kaki katanya.
1: Siapa sih katanya gitu?
2: Borneo berapa kosong mas?
1: Masih 0-0.
2: Aduh.
1: Masih 7-8. Menitnya sama lagi deh.
2: Emang harus sama.
1: Emang kan main bareng, Pak.
2: Oh iya.
1: Emang sengaja main bareng. Maksudnya kan satu di Indonesia wilayah apa? Waktu Indonesia bagian apa?
2: Iya, benar juga. Yang
1: satu waktu bagian apa?
2: Iya dong.
1: Tapi kan kick off-nya tetap WIB. 90
2: menit sama maksudnya kan.
1: Enggak, tetap WIB kick off-nya.
2: Tuh.
1: Misalnya
2: itu loh maksud saya.
1: Bermain di Malut kan beda
2: Malut. Kita enggak tahu mereka pakai jam Mekah kan
1: kita enggak tahu.
2: Siapa tahu,
1: siapa tahu gitu.
2: Jadi eta
1: mah. Oke, pelanggaran tapi play on dari para pemain dari wasit kali ini
2: ada
1: Maris. Ada.
2: Harus melakukan kepada Leano.
1: Gak lihat yang ini
2: gak, mana ini teh umpan lagi ke kotak penalti.
1: Gak lihat yang ini gak, lihat
2: aduh Andreu.
1: Si gagal kalah berem di tanam pot
2: ya, Andreu.
1: Gak kuat saya.
2: Dia ini tokor Bandung ya orang Soreangnya kipernya.
1: Gak kuat saya.
2: Nyengir golin dulu Eliano.
1: Aduh.
2: Jangan lu nyengir Eliano.
1: Ayo dong.
2: Kamu keren, menang ganteng aja pakai blazer kamu.
1: Aduh,
2: itu padahal offset udah enakin banget.
1: Aduh.
2: Ayah Eta memanggung tanya, ayah Eta memanggung tanya.
1: Kupunduk itu mah ya headingnya salah.
2: Bukan kepala ya tadi ya?
1: Bukan.
2: Enggak kena tangan kiper dulu enggak?
1: Enggak.
2: Aduh,
1: Jung.
2: Jung,
1: smart Jung. Bisa Jung lah.
2: Beckham, masih Beckham. Bagus lagi Beckham.
1: Baik utang, bagus tak, bagus.
2: Oke, apa?
1: Astagfirullahalazim.
2: Bukan lagi kartu kuning ya, sudah dua kali tadi Rashid Bakri. Tetapi sekali lagi wasit masih belum bergeming memberikan
1: dibanding namanya ngeri.
2: Bukan kartu lagi. Ini menjurus kayak ini jadinya lawannya kayak PSMS Medan ya dulu ya. Jadi rap-rap.
1: Itu Etam dari ngadep ke sana sampai balik ke sini loh itu.
2: Noka. Iya. Staff ternyata yang dapat kartu kuning. Hancur reputasi kamu.
1: Hancur ya reputasi. Hancur Mang Igor.
2: Igor, Mang Igor. Bukan Payaya ya
1: tadi. Bukan.
2: Aduh, Igor Talik
1: ya. Sunar,
2: tapi
1: ya
2: kartu kuning itu akan dibalas dengan gol.
1: Amin.
2: Ya Sunar ya, bukan?
1: Iya betul.
2: Ya Sunar ya. Kalau misalnya Igor absen, Bojan absen, siapa pelatihnya
1: nanti? Yang tadi, yang
2: dibilang.
1: Bojan absen berapa satu pertandingan doang kan?
2: Gak lihat. Medina kali ini. Oke, Persib bisa dong.
1: Bisa pak. Lihat sampai akhir liatnya pak.
2: 2-1.
1: Sampai akhir liatnya pak.
2: 2-1 bisa. 3 sih kata
1: 2-1. Kalau Persija saya sih 2-1 ya.
2: Saya 3 tadi. Kuat saya 3.
0: Bismillah. Allahu Akbar. Oke, baik sekali.
1: Tadi dia enggak.
0: Astagfirullah, aduh. Masih bisa
2: susah, diusi. Tadi tong crossing, Bro, oi.
0: Oke, Adam bagus. Adam. Aduh. Oh, mantap. Aduh.
2: Kayaknya kalau crossing agak susah, kayak Jung di pepet 2 nih, kayak saya lihat
1: saya ya. Feeling saya sih harusnya ke tengah, serangannya di tengah harusnya.
0: Iya, kayaknya ayo tegang lah.
1: Lewat tengah asli napa? Aduh,
2: kedana. Ayo tegang lah. Tapi ini nah, ini malah repot loh.
0: Apa tuh?
2: Karena nanti di pertandingan terakhir Persija aja bisa nahan imbang Borneo gitu kalau sampai berakhir gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Borneo yang lagi on fire.
0: Ya luar biasa.
1: Peralta kan? Lagi indohoy-indohoynya
0: ya. Ya, justru aduh, ya gimana ya, malu main bola, aduh. Aduh. Oh, nampaknya kram ya kiper Hilmans ya. Siapa yang di kartu kuning nih? Oh, kiper namanya. Hilmans, ya? Bukan.
1: Oh, ini saya yang pengen bisa berkata-kata.
2: Lihat Rana, Rana lihat Rana.
1: Ya, ya belum ada serangan belum. Belum. Anda ini terlalu berlebihan nih. Ini siapa yang kartu kuning nih?
0: Kiper kayaknya. Karena lihat tuh, oh nasi dua katanya.
1: Enggak itu warteg. Kok warteg jalan gagak.
0: Wasit dia. Kartu barem. Oh enggak, terus keluarin aja sih tuh kaget.
1: Enggak, dia lagi nyatet aja, dia lagi nyatet.
0: Ya, lupa dia lupa. Ini privilege untuk kiper.
1: Kurjawa sekarang main ini.
0: Cedera. Oh, bukan. Itu bukan itu tim
2: mirip Kurjawa gitu. Tim medis. Jambang Kurjawa banget itu.
0: Mirip sih.
1: Kurjawa belum main ya?
0: Kurjawa enggak dibawa, cedera.
1: Oh iya, yang waktu kemarin itu ya kencang banget dia.
0: Ya, dia memang diprediksi cuman pertandingan ini lah di terakhir insya Allah mainnya.
1: Aduh, itu mah itu memang udah digena-gena itu memang inhoy lagi jabat di home deh.
0: Sekali lagi mungkin perpisahan juga ya.
1: Oh iya, perpisahan?
0: Enggak tahu.
1: Oh, jangan lah tuh Pak, itu passing lagi arena keun pisan waktu kumaha
0: ya. Ya kan perpisahan Kurjawa kan enggak siapa tahu musim depan tidak di.
2: Passing dia lawan apa?
1: Masa baru masuk dia udah blekesong lagi.
2: Bayangkara ya?
0: Apa?
2: Yang dia asis tuh lawan Bayangkara.
0: Ya, Bayangkara.
2: Tugas dia memang lawan Bayangkara aja. Setelah itu selesai.
0: Tugas kamu adalah untuk medsos kami.
1: Nah, beda lagi.
2: Aduh. Bang Uga.
0: Menit 83, skor masih 1-1. Sobat Kuat. Gol tadi diciptakan oleh siapa di babak pertama teh? Ada
1: yang ngegolin dari kita.
0: Saya lupa lagi.
2: Tom Haye.
0: Pak. Anjuran Fernandes, maaf ya. Saking tegangnya nih. Ayah tegang lah gini kan di akhir-akhir mah
1: Tegang tapi kumahnya tegang. Aduh. Tapi ya udahlah gitu.
2: Oh, dibere imbang di Gusti.
0: Jason. Dos. Mana bolanya?
1: Leon. Okay. Masih.
0: Iya, lagi-lagi terjatuh ya pemain-pemain PSM.
1: Teruskan lah, teruskan ada hudang tuh. Teruskan lah. Tenang. Kamang etam geunah ngaregeunah.
0: Oke, okay, sebelah kanan kali menit 84 masih
1: masuk di kaki etam teh pressure.
0: 2-1 ini mah jadi 2-1-nya.
1: Jadi 2-1, Pak. Jadi di penghujung acara.
0: Oke.
1: Untuk ini we kru kerabat kerja yang bertugas ini mah geura aslina saum. Ya. Mang Senpi gimana nih curang kita gibol cuman sendiri-sendiri masa gak gibol bawa istri gimana ini?
0: Bukan.
2: Istri. Saya kata ini siapa ini sebenarnya?
0: Ini penyiar nanti penyiar calon kita. Penyiar kita. Dia akan masuk di gibol nanti Piala Dunia.
1: Wih. Tapi versi ceweknya gibil.
0: Gibil. Oke, lihat dong. Sebelah kiri masih ada Bergi. Umpan dong ke lapangan.
1: Marah laju.
0: Bergi. Aduh.
2: Itu mau rebound?
0: Enggak. Itu kena belakang. Aduh. Bergi, aduh agak gimana nih? Aduh.
2: Gibah Bilal.
0: Bukan.
1: Ngapain gibahin dia?
0: Iya,
1: ngapain?
2: Kan Bil bukan bol.
1: Dia seringnya di luar.
0: Dia seringnya cuti.
1: Oke, memang pertandingan ini menjadi menyenangkan ketika ada satu anak kecil di belakang gawang PSM.
0: Bukan, itu ball boy.
1: Oh, ball boy. Emang harus anak kecil deh.
0: Iya, rata-rata sih makanya. Yeah. Yang remaja lah gitu. Soalnya pergantian pemain.
2: Karena yang tua-tua suka malas ngambil bola kan.
0: Malah capek nonton. Gitu. Malah nonton nih. Aditya masuk menggantikan Bobo Boy. Aduh, karena mungkin Bobo Boy ya.
2: Bobo Boy. Tapi Rana tahu nggak kalau banyak anak-anak ballboy gitu ya dari ballboy gitu atau anak gawang yang akhirnya mereka udah gedenya di pemain bola.
0: Termasuk
2: gitu.
0: Beckham.
1: Beckham ballboy itu.
0: Beckham ballboy.
2: Pinggir dulu gitu, pinggir lapang itu.
0: Apa ikut pemain ya yang mau masuk itu pertama kali
1: nah.
0: rata-rata kan SSB.
1: Oh iya, betul. Itu diambil dari SSB. Rata-rata kan
0: soto SSB.
1: Enggak, soto spesial Boyolali. Bukan, itu ya. Salah.
2: Itu 13.000 enak loh ternyata.
1: Oh iya, boy bayar SSB, besok ya boy.
0: SSB dulu.
1: Ini saya setelah membaca kenapa lapang dari stadion BJ Habibie kenapa bisa selicin itu?
0: Kenapa tuh?
1: Karena katanya di sana kelembaban udaranya cukup tinggi.
0: Karena di pesisir pantai.
1: Betul. Jadi kelembabannya tinggi sehingga sistem merubah dan mempengaruhi sistem drainase di bagian pinggir-pinggir lapang. Gitu katanya. Itu lah kenapa menileur pisan.
0: Iya, mengerti ya.
1: Cekap itu diganti pulna pakai cucuk cengang.
0: Ngarah seket. Aduh, seket pisan eta. Soalnya nih, para pemain setelah ini langsung nawar lobster ya.
1: Ih, iya, lamun tuh offset kena. Lamun tuh offset kena.
0: Ada panas.
1: Lamun tuh offset.
2: What the?
1: What the hell?
0: Adam Ali.
1: Bang Adam kurang tenagaan seetik mang, nyemelok kanan seetik.
0: Tapi ini luar biasa ya.
1: Tapi
0: Adam.
1: Nyawa, gila, tapi nyawa. Ini nyawa, nama nyawa.
0: Lagi-lagi
1: ini.
0: Di posisi yang sama ya untuk.
1: Ih, itu seetik mang Pi.
0: Tiga seti lah.
1: Asli. Sajengka paling.
0: Aduh, itu kiper udah mati langkah lagi. Ya Allah.
1: Hampura tenang, Mang Adam. Mang Adam mangis alus.
0: Iya.
1: Mang Adam alis geus alus, tinggal lanjutkan.
0: Ayo, bisa.
1: Mang Adam alis geus alus, tinggal les sok lanjut.
0: Gimana?
1: Awan, gimana? Gak ini kenapa malam ini menang ditemenin sama istri gimana
2: bukan? Saya sebenarnya jujur, saya dari tadi nggak berekspresi teriak-teriak karena saya ikut tegang nih, saya tegang lihat Borneo juga. Nih.
1: Enggak, Anda antara tegang atau ngantuk abis nasi goreng gila nih?
2: Nasi goreng gila.
0: Pokoknya semenjak 3 pertandingan terakhir ini kita agak ngarengap banyak.
1: Betul.
0: Berhenti iya, nih di bolnya nih, karena memang aduh
1: banyak dead air ya. Lihat wasit anteng aja pebuliwat jadinya ge.
0: Sebelah kanan kali ini penyerangan, awas bukan pelanggaran lagi.
2: Bagus wasitnya.
0: Oke. Nah,
2: ini bisa nih di sini nih.
0: Maklok, ayo jangan aneh-aneh klok. Kemana kan? Aneh kan? Untung partner padel saya.
1: Mending padel kata saya mah.
0: Aduh.
2: Coba selain lihat Borneo, lihat ini MU berapa nol?
0: Enggak usah.
2: Saya pengen tahu.
1: Enggak usah. Ini kita berspekulasi tapi bersama Mang Senti bahwa kalau misalkan sampai Borneo ini nol, ini kayaknya mereka janjian karena di pertandingan terakhir juga mereka sempat seri juga ya.
2: Benar. Kelapang licin bukan mungkin bisa jadi ada uang pelicin.
1: Bukan. Ini marah-marah mulu nih asisten pelatih dari Persijap nih.
0: Bukan asisten, karateker.
2: Karateker tuh jadi
1: pemain karate,
0: sebagai pelatih pengganti sementara. Memang asisten sih, jadi tapi karena pelatih kepalanya tidak ada jadi di sama.
1: PL. Mas terlalu intensi, Mas, maaf nih.
2: Terlalu intensi.
1: Terlalu pemerintahan.
2: Iya, terlalu pemerintahan.
1: Kayak apa ya, kalau keluar dari mulut dia tuh kayak pemberdayaan lingkungan hidup gitu contohnya.
0: Berapa menit? 8.
2: Kita sudah kehadiran hooligan.
0: Bukan.
1: Tiba-tiba
0: ada dia ya, kenapa ya?
1: Aduh. Tiba-tiba nih, dengan hadirnya Bung Yosef akan menambah satu gol untuk Persib Bandung.
0: Insyaallah.
1: Ih, kepercayaan. Bung Yosef mah kadieu teh nyana kodam, kobra garaga ye.
0: Nah, dari kiri ini siapa?
1: Nih, lihat nih.
0: Coba lagi umpan ke dalam
1: kotak
0: penalti. Oke. Disapu saja oleh Yuran Fernandes.
1: Panik banget tuh Yuran.
2: Panik.
1: Yang ini lihat enggak?
0: Kita lihat dari tadiran. Kita lihat.
2: Saya memang seperti orang ngantuk, Rana. Tapi saya memang ngantuk. Tapi saya nonton, Rana.
0: Di sini nih.
1: Mungkin biar tidak dead air, kita dengarkan dulu ya.
2: Kicau mania.
1: Acan. Gagal jurum putri saya kicau karena ini masuk nih.
0: Allah.
1: Karena ini masuk nih.
2: Ini masuk.
1: Matikardi ini. Walaupun gagal tunduh, masuk.
0: Ada Yuran lagi. Oke. Lah.
1: Nah, itu ente.
0: Tidak kornal ya. Aduh bahaya tadi para pemain Persib sempat tercengang ya. Untung
2: Yuran itu nama kepanjangannya Rana Iuran.
1: Enggak bukan, Yunita.
0: Yura Yunita. Ayo dong.
1: Yuk, sampai maju nih Mang Teja nih.
0: Udah Teja, udah. Oh, 7 menit.
1: Iya, karena tadi banyak.
0: Sampai kita lupa ya.
1: Iya, saya mau prediksi sampai lupa nih. Karena tadi mulai dari kiper tadi lumayan lama keramnya.
0: Bornya berapa ya, teman-teman?
2: Bagi pemain Persib 7 menit lama. Cepat. Bagi pemain PSM 7 menit tetaplah 7
1: tapi
2: menit.
1: Tapi di 7 menit ini satu gol. Ya. Tapi di menit di 7 menit ini akan ada gol, Gagak. Dari Persib Bandung.
0: Amin.
1: Lihat gak?
0: Allahu Akbar.
1: Saya dari tadi buka mata.
2: Walaupun tunduk.
1: Walaupun saya ngantuk nih.
0: Berapa nih tambahan waktu dari Borneo belum juga terlihat.
1: Wah, ini Rana lihat Rana.
0: Borneo 6 menit, Persib 7 menit.
1: Mirip loh, ini janjian. Ini saya mah janjian. Nih.
0: Allahu Akbar.
1: Nih, itu dia.
2: Poin berapa poin sekarang poin Pak?
0: Poin sama aduh, lagi
2: nih saya euy. Suwe euy ya deg-degan euy bos. Aya-aya wae ada siuran bieu buat ngeheading
1: segala. Mana di pertandingan akhir dua-duanya home lagi.
2: Iya euy.
1: Aduh.
2: Panitia bingung udah bikin piala 2 tuh.
1: Budi sudah sono nih.
2: Bukan. Ya, Sanwi, panitia udah bikin piala 2.
0: Iya.
2: Terus ada tim konveksi PSM udah bikin juara baju Borneo Persib udah bikin konveksi baju hat-trick kira pasti.
0: Ya, kalau kita lihat ya memang Persib ataupun nanti pialanya ada piala juara harapan ya biasanya.
2: Replika.
1: Dan kayaknya
0: ini apa? Di sini nih.
1: Ini gak, lihat gak? Aduh.
2: Nah, di sini belum di
1: sini. Ini lihat gak?
2: Cus.
0: Tom Haye lagi umpan kemana mana itu?
1: Tadi kenalan
0: iya jarangkung, PSM teh jarangkung.
1: Kadieu
0: karena play on ternyata.
2: Masih. Secara fisik ini PSM tinggi-tinggi besar ya, luar biasa ini. Ini susah ini menembus.
1: Tapi da eta mah wani.
0: Di sini nih. Iya. Bola. Ya, ternyata gol kick juga.
1: Astaga.
0: Aduh, klok lagi.
2: Mark
0: klok. Mana skor sebelah 0-0 juga. Tambahan waktu 6 menit juga.
2: Astagfirullahaladzim. Ayo bisa lihat video nggak di situ, Pak?
0: Nggak bisa kan?
1: Nggak bisa kan nih. Bapak gimana nih maksudnya? TV-nya 2 harusnya kalau kayak gitu. Oh iya,
2: bener. Tapi nggak ditayangin di TV ya kalau...
0: Kartu kuning, ayo kasih. Robby Darwis gantikan Putros ya. Dengan lemparan-lemparannya ya.
2: Saya bilang tadi apa Robby Darwis pasti main teman-teman.
0: Gantikan Putros ya. Aduh.
2: Cepat Putros. Fitra juga udah mau main nih lihat Fitra.
0: Enggak.
2: Ngapain dia berdiri?
0: Ayo boy.
1: Ayo. 5 menit untuk Robby Darwis membuktikan bahwa dia berpengaruh.
0: Medina.
2: Aduh langsung sabar. Lawan Robby Darwis.
0: Aduh untung.
2: Aduh. Aduh. Kesakti saya malahin pemain ngeyo. Aduh.
1: Umbar banget tegeung deui nya.
0: Soalnya di sebelah juga masih.
2: Iya, aduh eta Gusti.
0: Astagfirullahalazim. Allahu Akbar, Pait. Suara Victor kali ini masih diambil, bukan. Hai, ambil dong.
2: Mungkin sengaja Rana berdua imbang tuh biar serunya sampai akhir.
0: Tegangnya sekarang.
1: Lop. Eta digena-gena geceng ah sup tam eta gena tinggali atuh eta gena mah euy
2: hello keren eta PSM euy
1: teu naon
2: balik euy Allahu Akbar
0: kenapa Julio Cesar gitu.
2: Balik pemain Persib balik badan.
0: Pahit ya Allah, pahit.
2: Turun dulu.
0: Pahit.
2: Aduh Robby. Bagus.
1: Ayo naon ya. Ayo cepet. Aduh, iya Persipura ya, ampun pemainnya.
0: PSM ini PSM.
1: Ayo naon ya,
0: Handsball
1: terlebih dahulu. Ayo naon ya, si
0: maut naon ya, lapar. Makan. Semua lapar.
1: Aing
0: maung.
1: Aduh, ini
2: kalau Persib juara insyaallah saya menang insyaallah saya siang sampai jam 12 nih.
0: Emang.
2: Kan kita harus nazar.
1: Kok nazarnya yang udah ada? Ini enggak lihat enggak?
2: Lihat enggak? Lihat
1: nih. Nonton Persib itu sampai akhir enggak? Nonton Persib itu sampai akhir enggak?
0: Etam.
1: Nonton Persib itu sampai akhir enggak?
2: Yes.
1: Ini enggak?
2: Yes.
0: Etam tapi bangun lagi ya untungnya.
1: Iya. Emang harus dipercepat gini. Itu
0: bola tuh enggak sih?
1: Kayak ke ini
2: bola, ya,
1: kayak
2: bola.
1: Ke betisnya.
0: Soalnya checking dulu.
1: Checking lah.
0: Oh enggak euy.
1: Aduh, bola mau check. Lama checking berarti ya.
0: Di sebelah juga menit 94. Mas skor masih 0-0 ya Allah. Nah, checking dulu.
1: Iya, ini kalau pelanggaran penalti.
0: Iya, tapi lihat ya, tapi tadi posisinya sih. Oh, checking apa?
2: Andrew Yung sudah salah baju?
0: Bukan.
2: Dia lihat nama. Aduh. Kenapa Rizka, kenapa?
3: Ada Ayu dan Kang Yosef.
1: Aduh.
0: Tolong, saya lagi tegang.
1: Sabar. Kok tentang asmara dulu?
0: Fokus dulu deh.
1: Bentar ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Matrikardi.
2: Matrikardirana.
1: Dihajatkan sabandung kamari pirakul
0: masih. Checking dulu.
1: Checking. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa checking dulu.
0: Ya Allah. Tidak.
1: Aduh.
0: Tapi di sini. Bismillah ya Allah.
1: Bismillah. Yuk kicau Allah, biar bermain kicau ya yuk. Sejadi. kemana aduh, bolanya? Balik deh, sok tewak deh, tewak.
2: Oh Robi, Robi di sini Robi.
1: Robi, ya Robi peran, ya peran Robi, ya peran.
2: Bi, gancang
1: bi, gancang bi. Ayo Rob. Gancang bi, gancang bi, sama dia bi.
2: Ayo Rob, ayo Rob.
1: Di sebelah masih 0-0 Bung Sarmi. Iya. Tapi udah mau habis di sebelah mah.
2: Tapi tengah kanker. Ya. Ini Robi nih. Robi, gancang Robi nih. Ini Robi.
1: Robi, Robi enggak jadi bi.
0: Bismillah. Allah
1: wakbar.
0: Allah
1: wakbar.
0: Wakbar Allah.
2: Oh, awet dong itu mah.
1: Tadi luar ce ah.
2: Ribu ariu YC siapa
1: tuju. Allah wakbar. Ya, jadi ya, jadi bismillah, bismillah. Dihajatkeun sa Bandung deh. Nu dicayu na jaya, nu dicayu
2: nu dicayu na jaya. Milang kala Sunda.
1: Udah kemarin. Jadi luhur mah yungan dihandap ngalemahan lemah cai ibu pertiwi, lemah cai ibu pertiwi opat warga ageung, opat warga angin, seungeun seun angin cai bumi, seun angin cai bumi. Jadi luhur sosok lambut dihandap cai bas lampa. Nampak sampai atau mahaye dampak sampai yeah. Sing janten karena masak ka Andre Yung, sing janten karena masak ka Andre Yung, karena sirah Andre Yung,
2: iya maung aja.

0: Jafar, enggak usah. Enggak usah, enggak usah, enggak usah.
1: Yang Jafar. Yang di sebelah 0-0.
0: Yes. Sudah juara. Selesai yang di sebelah ya.
1: Tapi belum juara, sabar.
0: Belum, sabar. Sabar. Tapi akhirnya penting ramai Bandung ya. Ya. Wow.
2: Wow. Dramatis. Wow. Dramatis.
0: Nonton PSM bakal sampai kapan enggak kah?
2: Allah. PSM Tom Haye sampai kelemer-kelemer. Akbar.
0: Jadi kalau nonton PSM baru sampai akhir.
2: Satu gol untuk menghormati tim tuan rumah, dua gol untuk membuktikan siapa king sebenarnya.
1: Persib Bandung. Di sebelah sudah full time 0-0.
2: Yes.
1: Jaraknya sekarang adalah
0: ngeri.
1: 2 poin.
0: Dua poin. Tapi itu jadi apa ya? Jadi penyemangat ya.
2: Messi hanya perlu hasil imbang.
0: Yes. Tapi jangan tapi juga. Tapi kalau menang lebih.
1: Yo, udah dong.
0: Ini pasti tidak aman kalau salah waktu kata saya mah.
1: Sabar.
2: Aman, satu aman. Lagi. Satu lagi aja.
0: Jadi. Aduh. Eta. Jadi.
2: Satu lagi. Kill the game, Etam. Kill
0: yes. The game. Aduh. Kamana Tam?
3: Napsu ting ah.
1: Aduh, Allah, aduh. Kenapa gak dibuka?
2: Aduh. Gol tidak jadi kah?
0: Aduh. Cai mana Cai? Cai. LPU Cai.
2: Tadi di video enggak pas kita doa-doa semua, ada videonya tadi ya?
0: Enggak. Aduh.
2: Tadi pegang HP beliau pada ini.
1: Nanti ada rekamannya nanti ya. Ada
2: rekam. Oh, bisa tuh.
0: Nanti. Jadi enggak
1: ada. Ada cek VAR?
0: Coba.
1: Ada apa nih?
0: Cek VAR apa nih? Oh ini pelanggaran. Cek VAR pelanggaran apa
1: gimana? Udah dong, harusnya biarin aja lah. Aduh.
0: Tapi clean ya.
1: Clean ya.
2: Oh, Allahu Akbar.
0: Mantap. Gila. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Udah tadi.
2: Sekali lagi.
0: Pengen lagi sih kak. WhatsApp status akan ramai malam hari ini dengan
1: jangan dulu kak.
0: Aman.
1: Jangan dulu, Uga.
2: Ini rekaman TikTok tadi bisa di save ini.
0: Bisa di save nggak?
1: Bisa nggak?
2: Ada kan
0: rekaman TikTok kita.
1: Kata main bisa. Allahu Akbar.
2: Tapi ini tadi apa yang tadi itu asis Tom Haye ya?
1: Tom Haye.
2: Udah jelas siapa MVP-nya hari ini.
0: Tom Haye, Pak. Saya bilang tadi kan dinas dampak sampean Tom Haye kata saya tadi kan.
1: Wah, untung sebelah seri.
0: Benar kan kata ngeri, saya? Ngeri. Prediksi siapa 2-1 ini gagal?
2: Siapa yang kalau bukan saya?
1: Tapi prediksi saya di seri
0: kita 3-1, 2-1. Mohon maaf ini untuk malam hari ini aja terbantahkan. Ada apa ini?
1: Ini biasa flare terakhir
2: itu ya. Itu pasti Bandung Football.
1: Bukan. Itu official semua ya.
0: Oh, ayo bubar. Amankan diri.
1: Ini ada flare biasanya di pertandingan terakhir nih. Oh, ya ada pemain ya, ada
0: Supporter ya. Nah, ini tiba-tiba supporter.
1: Wow, wish, lempar.
0: Wish, mantap banget.
1: Sudah pasti ini.
0: Mantap banget. Ini pertandingan terakhir ya. Mantap banget. Harus cepat-cepat membubarkan diri nih, Maya. Yeah.
2: Wah, siap-siap kena hukuman nih PSM.
0: Berapa juta nih kayak gini-gini? Oh,
1: banyak. Ini 25 sampai 75 bisa.
2: Wah, ini mah bisa ratusan deh. Soalnya sampai turun loh ini sampai melempar ke lorong pemain.
1: Persib aja kemarin 3,5 miliar.
0: 3,5
1: dari AFC itu. Oh, Asia.
2: Wow, luar biasa. Yes. Tapi bentar, Persipura tahu enggak yang sampai dihukum satu musim tanpa penonton karena?
1: Iya, karena
2: terakhirnya itu sempat duduk pemain itu yang di pinggir sampai digulingin loh itu semuanya.
0: Satu musim sama penonton ya.
1: Terakhir playoff ya. Ya kalah sama Adiaksa ya
2: kalau. Adiaksa.
1: Jadi memang ya
2: itu anak ngeri. Ben tempat duduk pemain itu ngeguling gitu semua, hancur parah.
1: Kita enggak akan nonton tinju juga, kita enggak akan di bowl tinju juga.
2: Selain kita akan Fortnite Bali apa ini?
0: Pendengar di malam hari ini 17 Mei 2026 membuktikan bahwa Persib akan terus unggul ya hingga akhir musim ini. Hat-trick di depan mana Bang Senwi? Aduh, enggak kebayang konvoynya sih kita ya.
2: Ya Allah. Saya ini lagi mikirin pakai skin apa nih konvoy tahun ini ya
0: gitu. Saya sih kemarin udah pesan knalpot di Panjalu.
2: Ya, jangan.
0: Di jalan Panjalu. Jangan
2: pakai knalpot. Enggak usah pakai knalpot.
0: Enggak yang berisik, saya bikin dari styrofoam.
2: Oh.
0: Biar ribu gitu.
2: Saya juga sempat beli di dealer aslinya ya. Yang original.
0: Enggak. Kalau enggak kalau gue kemarin malah kepikiran pengen ganti spion katanya yang hadap ke depan. Ini aneh kalau kamu ya.
2: Enggak ada. Enggak tahu pengen ganti plat nomor yang belakang lagi.
0: Ya, kita akan kembali di Gibol berikutnya.
2: Gibol,
0: jaganya Gibolnya.
2: Enggak kata saya mah Senpi nih.
0: Enggak dia mah pengen ikut ininya, dia mah curang. Ah, ini harusnya Gibol nah, terakhir
2: hari
0: ya.
2: Hari apa Persib?
0: Sabtu. Kita di musim kapan sih yang Persib juara dinyatakan juara kita Gibol tuh berdua, yang berdua doang. Aduh,
1: kapannya lupa.
0: Yang di sini apa kita ramai berdua itu?
2: Iya. Oh, itu mah waktu di sini.
0: Yang back to back ya?
2: Oh, iya, back to back.
0: Yang back to back
2: yang pertama yang kalah itu semifinal.
0: Oh iya,
2: itu championship, sorry.
0: Yeah. Oh, itu mah. Oh iya, kita di sini waktu itu ya. Saya berdua sama Bung Senpi Gibol. Itu
2: jorowokan doan.
0: Doan, itu gorowokan dia.
2: Saya kemana waktu itu?
0: Enggak tahu. Enggak
2: ada,
0: Anda enggak siaran.
2: Oh, saya nge-MC di situ, Pak. Ada
0: nobar itu sama Sandy. Iya, sama Sandy. Ya benar. Ya, itu udah pendengar. Terima kasih yang sudah prediksi skor di TikTok.
1: Tapi sekali lagi, tapi jangan dulu konvoy ya.
0: Betul.
1: Karena memang ini kita belum ditasbihkan juara.
0: Betul.
1: Masih ada pertandingan terakhir dengan begini Persib beda 2 poin dengan Borneo.
0: Betul. Dan juga sing ayah kasihan karena di Gedung Sade ayah PM dan dishub ya.
2: Sing ayah kasihan. Tunggu 10 menit lagi rame nih. Tunggu aja 10 menit lagi rame.
1: Tapi mungkin enggak akan serame lawan Persib aja enggak? Bedanya memang.
0: Oh, beda enggak?
1: Karena besok
0: asli, kalau itu mah emang benar. Jadi bisa dinyatakan bahwa Persib setidaknya di pertandingan lahir satu nanti di home itu tinggal bagusnya sih menang ya Bung Senpi ya.
1: Satu kaki
0: jangan
1: sudah
0: share,
1: ada
0: ya.
1: Di juara.
0: Satu kaki loh.
2: Jarinya udah masuk 5-5-nya
1: itu. Tinggal gini.
2: Nah, dan ini pendukung PSM yang ini langsung ngegulung listrik ini kabel
1: lihat. Ya, dan dia tadi langsung aja mau dimatiin ya.
2: Langsung dimatiin loh dia sendiri.
1: Astagfirullah.
2: Bangin Rana jadi ada orang
1: gak, rekamannya enggak? Coba tanya Meng, bisa di situ.
0: Tapi Persija lumayan ya untuk menghalau Borneo di minggu nanti.
1: Nah, kita juga harus antisipasi ya.
0: Harus ya.
2: Tapi tenang, ya. Borneo soalnya lawannya Malut, ada DDS dan kawan-kawan agen Persib.
1: Yes. Enggak. Jadi setengah Persib di sana.
0: Setengah Malut di sana.
1: Iya sih. Ciro, Tyron, Mustafa Prangka, Ciro, David da Silva.
0: Setengahnya lo itu.
1: Kan Freds
0: butuhan.
1: Kebutuhan di sana juga.
2: Setengahnya.
1: Dia masih jadi boboto, suka ke stadion bahkan.
2: Benar ya?
1: Benar.
0: Surabaya Polstomonya udah enggak jualan
1: bukan,
0: dia.
1: Bukan. Yes, kita nanti kan.
0: Yes.
1: Pertandingan terakhir.
0: Yo,
1: pada hari Sabtu tanggal 23 Persib versus Persija.
0: Betul. Itu mudah-mudahan dengan apa terjadinya seri di Persija melawan Borneo malam hari ini menjadi angin segar untuk nanti Persija bisa kalah ya justru ya. Jangan ini ya, jangan.
1: Apa nih? Masih ada TikTok
0: emang?
2: Ya, masih.
1: Jangan seri. Apa katanya?
2: Rana, saya bilang apa, lihat ke kanan.
0: Lihat Bung Senpi, enggak nyampe 10 menit.
2: Belum 10
0: ini
2: menit.
0: Mereka enggak takut di depan ada polisi militer.
2: Ya, mereka di sini knalpot brong, di sana dilepas.
0: Putar balik. Oke, itu dia pendengar pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar hari ini dengan menghadirkan atau menyisakan gol atau skor akhir dengan 2-1. Dan pertandingan terakhir melawan Persija benar-benar itu menjadi kemenangan yang luar biasa ya. Jauh poinnya dan senang sekali bisa Gibol di musim ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan Gibol ya. Rana Senpi dan juga Rangga. Sesekali sama Andre, setengah kali sama Alan.
1: Nanti mungkin sama Teh Widi.
0: Mungkin ya.
1: Nanti sama Tano,
0: nanti mungkin ya, oke.
1: Semua ya. Nanti juga kita akan ada Piala Dunia ya.
0: Yes, itu akan Gibol nih kita ganti dengan Piala Dunia.
2: Tapi beneran Gibol beneran?
1: Enggak dong. Nanti ada langsung siaran langsung dari Pro 3.
2: Karena pengen napas Kroasia apa
1: gitu. Ya, karena bayar Hodak.
0: Iya, karena itu.
1: Nanti tuh mainnya jam 4 subuh.
0: Tapi Barba main kan nanti minggu depan?
1: Barba main.
0: Maka Kurjawa main juga, ada juga.
2: Bojan ada
0: juga. Oh itu sih.
2: Adam Prisbeck pun
1: ada mudah enggak?
0: Ada.
1: Saya Adam tahu. Tuh, tapi juara. Kalau juara nih Adam belum main sekalipun.
0: Iya sih.
1: Apa Adam Prisbeck
0: juara
1: tanpa main sekalipun.
0: Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Tapi yang penting mah Persib hat-trick. Ah, gila satu ya bicara namanya.
1: Aduh.
0: Jadi kalau mau sekarang sekarangnya pendengar terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Gibol musim depan. Kita akan kembali lagi Rana, Senpi juga Gagap pamit.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini. Bandung malam ini.
1: Pendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
2: Untuk program dari Korlantas Polri tentang

Anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena, oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada Pak Polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polres Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsel Sikta Lantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program, karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri, kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada, karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara dan selalu utamakan keselamatan.

juara-juara di malam hari ini maksudnya ya. Persib juara di malam hari ini dengan skor akhir 2-1 melawan PSM Makassar. Gimana gak seneng ini di WhatsApp sampai ramai banget. Orang bikin status tapi hati-hati yang mau konvoy, hati-hati yang mau kukurilingan, karena ini harus diperhatikan keselamatan ya. Ini banyak yang nyalain flare apa segala macam ini, karena di Bandung lumayan rame nih para yang nobar-nobar turun ke jalan dan langsung memeriahkan jalanan Bandung ya. Hati-hati pendengar yang mau berkonvoy-konvoy ria, walaupun ini belum juara, jadi kalau bisa ditahan dulu ya. Barengan Rana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan lantunan lagu-lagu dari Indonesia yang Rana hadirkan di tahun 90 sampai 2000-an campur dengan mancanegara ya. Rana tunggu di 0811-220-9760 atau di 0227-7789 untuk teleponnya ya. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti Rana bacakan setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Thank you. It's very much.
1: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Breaker lagu yang Rana siapkan by request ya, ada Teis Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suka miskin mohon lagu katanya rindu aku rindu kamu dari Dul Sumbang dan ini Karlina. Salam untuk semuanya aja. Teis, lagu yang itu enggak ada, lagi libur, lagi jalan-jalan ke Pangandaran, nanti Rana carikan gantinya ya. Assalamualaikum Karlina, selamat malam. Saya mau request lagu Cerita Cinta dari Kahitna katanya. Saya coba cari dulu ya. Ada dong, tuh kalau yang ada mah langsung ada, kata Rana nanti gitu ya. Dari Tanopa di Karangnunggal katanya tuh, spesialnya buat Kak Rana yang lagi tugas, salamnya buat semuanya aja. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena saya mau tahu studio RRI Pro 1 Bandung, insya Allah kapan-kapan pengen banget isi rata-rata sama kakak-kakak penyiar. Boleh, boleh dong, sok diantosnya. Ada yang telepon kah di 02272789778?

0: 0227 7798. Halo.
1: Halo, Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cumun.
0: Ah, iya mah rame di dieu we, Kang Mansur di dinya mah cara duka teh aya di dieu mah, cara kitu engke teh gera.
1: Oh, rame di dieu.
0: Oh, rame. Sugan teh rame de bisa sok misah di dinya mah tara rame mun kitu teh.
1: Rame dieu.
0: Kumaha kumaha nonton Persib teh tadi?
1: Nonton nobar di dieu.
0: Oh, nya.
1: Kadang eta layar tancap gitu.
0: Oh, aya layar tancap aya.
1: Aya. Alhamdulillah tuh hujan, biasanya hujan.
0: Apaan ya, tadi atas hujannya mah disarang pan langsung cina khusus ku Persib cina.
1: Alhamdulillah aduh, hampir-hampiran draw gitu.
0: Hampir-hampirannya, hampir-hampiran draw tapi langsung itu mah di jos gandoskeun pisannya.
1: Mohon lah.
0: Siapa tuh lagu noh yang
1: nang? Pasti juara lah.
0: Gitu. Pengen lagu apa?
1: Dari Sun Seven.
0: Ah?
1: Sun Seven yang sang juara ada nggak?
0: Sheila on Seven, sang juara, seberapa pantas sinar, bentar, film favorit, seberapa pantas lapang dada kita perhatikan Rani dan bila kau tak di sampingku sama itu aku mau yang mana? Film favorit enakan sih gimana?
1: Ya film favorit aja.
0: Siap atuh, salamnya?
1: Ya buat Tehwatinya, Tehrin, Terita, Tehnopa. Basekar, Basapitri, Neng Bunga, Bun Dianti, Bunda Maharani, Unan, Kang Onai, Kang Acat, Kang Opik, Mas Tamela, Bungkusna, Rino, tadinya.
0: Ya, sadayana lah pokok namanya. Siap. Spesial kanggo Kang Rana, sarang sahan tugas ayeuna cenah Teh Amel.
1: Oh, Kang Rana sarang Teh Amel kitunya.
0: Mohon sing
1: sehat kita serasna kita sarang lancar ke jenganganan jampik teh
0: Sistina. Sing gara-gara naik haji kata na suci apa.
1: Sekarang sih banyak kerusuhan gitu.
0: Mohon gitu.
1: Sakitu aja Kang Rana.
0: Siap.
1: Haturnya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok atuh hayu kita putarkan dulu ya sambil nunggu WhatsApp yang lain di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Bandung malam ini.

0: apa? Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibat

0: banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Dengan kondisi perut yang lapar, Anda juga bingung harus makan apa ini. Aduh, jam segini ngemil agak PR, tapi kayaknya cuangki mantap nih kayaknya. Ada Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum, selamat malam Kang Rana. Berjumpa dengan Lita di udara. Persib, bravo katanya. Selangkah lagi kita ambil mahkotanya. Apa kabar? Sehat dong. Pengen lagu dari Lita Bebe, judulnya Rindu. Teh Lita Rana ganti dengan judul yang lain ya, untuk lagu dari Lita Bebe-nya ya. Dikirimkan salamnya buat Kak Rana penyari idola katanya. Hatur nuhun. Ada Bang Fahri Hardiaman. Assalamualaikum Persib, menang skor 2 Bung Rana Bestiku di Jamplas Ruang Rindu, pengen lagu dari Gigi Yang Mana Saja katanya, kalau perihal cinta lagi libur ya Bung Fahri ya. Ada Bung Tina juga, selamat malam yang bersuara merdu. Selamat minggu malam Senin. Salam-salam buat Bapak Jo, Ibu Ranca Eke, Bapak Aceh dan Ibu, Pak Deddy, Riantama, kemudian Bu Haja Ice, Abah Glenn, Ma Egi, Kang Ubay, Bang Diko, Bu Tini, Umi Tete dan Kang Aden Purnama. Dari Opung Tina, hatur nuhun Opung. Adakah telepon di 022-7278-978? Halo? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Api Eno?
1: Bungkus.
0: Oh, Bungkus. Nah, Bungkus nonton Persib tuh, Mek? Kumah.
1: Ngupingkan Kang Rana di RRI.
0: Aduh, tetap jadi. Nggak ada ngukin Persib tuh, Mek?
1: Ya, ngupingkan.
0: Oh, ngupingkan. Di RRI. Oh, di RRI. Itu ditonton, tidak ngukin gitu.
1: Tuh, resep kene. Resep kene. Ya, ngupingkan Kang Rana.
0: Aduh. Rekan-rekan. Mantep, hari gitu.
1: Nyengirnya lirah.
0: Cobi, kumaha. Iya, lagu no Hayong Naon. Cena Aina pengen apa lagunya?
1: Lagu saya Hayong di Andi Mariam Matalata.
0: Judulnya?
1: Masuk ke Tirai.
0: Tirai?
1: Tirai merapikan durinya.
0: Tirai? Ah, ya no Andi Mariam.
1: Iya.
0: Ah, ya Tirai we.
1: Nyamung.
0: Salamna.
1: Kango tadi ya Kang Mansurnya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi no Kang Wanai Teh Jawati Pecapitri Kang Osa Dayana saja lah.
0: Siap.
1: Saking senangnya tadi ya Sisirian sorangan.
0: Aslina bungkusna.
1: Dengerin Kang Rana sama rekan-rekan.
0: Sorangan. Siap.
1: Baru dak mandina. Nonton di TV ya sim kuring ah ngulibat ka pipirnya.
0: Bagus, bagus. Siap. Atuh hatur nuhun bungkus. Siap. Mangga, waalaikumsalam. Ada Teh Tiawati. Assalamualaikum Kang Rana, bilujung mengi. Salam Kang Sadayana wae. Utamina mah Kang Kang Rana nuju mancan bagi Kang Rana di lindungan mantenna. Amin. Lagunya dipilihkan aja katanya, hatur nuhun. Sami-sami. Let's go, kita puterin yang udah masuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: turut berduka cita, Toy. Semoga almarhumah istri kamu diterima amal kebaikannya.
1: Amin. Terima kasih, Him.
0: Astagfirullahaladzim. Nyebut, Toy, nyebut. Istighfar, Toy. Kenapa kamu melangkahi berulang-ulang mayat istri kamu?
1: Him, saya ini melaksanakan perintah almarhum istri saya. Sewaktu masih hidup, Him.
0: Apa katanya, Toy?
1: Dia selalu bilang, kalau mau kawin lagi, langkahi dulu mayatku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mendengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifulo, SPTMN.
3: Kita Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung tell you app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan, termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ini pulangnya aman gak ya kira-kira nih Rana nih? Pulangnya takut gimana gitu, takut takut kejebak macet panjang gitu, tapi seru-seru ya, seru aja gitu, kayak kayak menyenangkan gitu melihat Persib juara, apalagi dimasuk di menit-menit akhir kan. Babak 2 tuh sampai 90 ya kan, ini tambahan waktu 7 menit, kayak apa ya, kayak ngemplong banget gitu setelah melihat gol tambahan jadi 2-1 di menit 97. Itu bener-bener di menit-menit akhir, bener-bener di menit akhir. Wah, itu abrakadabra banget sih itu. Luar bioskop banget sih itu. Sampai merinding itu. Julio Cesar memang penyelamat. Ini Bandung masih ramai dan hangat. Mungkin sampai nanti pulang Rana kayaknya dengan ramai yang sama deh, karena kan di Gedung Satu juga lagi ada acara kalau enggak salah. Mudah-mudahan aman sih sampai pulang nanti ya. Masih ada beberapa lagu Rana hadirkan untuk ruang dengar Anda sampai kemudian pukul 23 waktu Indonesia Barat ya.

Nova di Karang Nunggal. Karena alhamdulillah ada lagunya. Ada dong. Lagi dengerin Kak Rana Ganteng. Siap. Siap, makasih. Semangat Kak Rana tugasnya. Makasih juga ya. Disiapkan beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini mendengar. Setelah tadi ada Kang Mansur, ada Bung Kusna tadi ya.

Tapi di sisi lain lapar, ini jangan dulu konvoy, jangan dulu gedung sate ya. Ini mah lapar nih, kira-kira apa nih, ada jam segini mau bingung. Aduh, lagi diet gini teh godaan. Ini enggak apa-apa lah, yang penting kan sehat ya kan. Sehat dinikmati aja, dinikmati.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.
3: Lewat 12 menit aja nih di Bandung masih ramai pendengar, mudah-mudahan Anda pulang nanti aman. Ini masih penuh banget di jalan, buset. Aduh. Tapi seru. It's okay, enggak apa-apa. Kita usahakan ke area jalan yang lain biar aman, sentosa. Padahal ini masih ada pertandingan loh guys, satu lagi nanti tanggal 23. Ya ampun, mudah-mudahan aman lah ya, mudah-mudahan ya nggak begitu apa namanya, tidak berdampak aneh-aneh gitu ya, mudah-mudahan aman-aman aja semuanya. Terima kasih Pergar untuk ini sudah mendengarkan dan juga mengikuti Ruang Rindu. Selamat beristirahat, semoga tidur nyenyak dan mimpi indah. Rana pamit dari ruang dengar Anda. Berdengar Amel dan juga Uga malam hari ini, kita akhiri Ruang Rindu dan satu jam ke depan Anda akan menikmati rangkaian musik dan juga informasi menarik. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

saat bencana datang, tak hanya fisik yang harus kuat, tapi jiwa dan mental juga harus siap. Faktanya, trauma pasca bencana dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan sulit tidur, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Pemulihan psikologis merupakan bagian penting dari penanggulangan pasca bencana agar penyintas dapat kembali beraktivitas secara normal. Maka dari itu, selalu lakukan penenangan diri setelah bencana dengan tidur teratur, melakukan kegiatan positif, dan berbicara dengan orang terdekat. Bagi orang tua, dampingi anak untuk mengungkapkan rasa takutnya dan mendengarkan tanpa menghakimi. Ingat, kesiapan mental adalah kunci untuk bangkit dari bencana. Jaga pikiran, kuatkan diri.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kesempatan pagi hari ini Senin 18 Mei 2026. Widya Perdani, Dinda Lestari, M. Ziva Gemilang hadir pendengar tentunya menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani waktu Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung.

0: Tiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-18 di bulan Mei 2026, bertepatan dengan Sabtu Zulhijjah 1447 Hijriah. Masya Allah, sudah masuk ke bulan Zulhijjah. Semoga Allah selalu berikan nikmat sehat untuk Pak Kiai, utamanya nih akan berangkat tanggal 20 ini. Masya Allah. Pagi hari ini Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung akan mengupas mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Masih akan kita kupas tentunya bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. So, seperti biasa pendengar dan pemirsa RRI Net, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan kemudian di sesi kedua nanti, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, ataupun bisa melalui WhatsApp kami juga WA call di 0811-220-9760. Seperti biasa, edisinya hari Senin kita mengupas mengenai tafsir Al-Quran. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, dua hari ya menjelang keberangkatan menuju tanah suci sudah tampak segar sih. Olahraganya masih terus ya, banyak hal dipersiapkan.
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi tidak, dia sehat.
1: Alhamdulillah. Yang pasti bahagia hari ini.
2: Yes.
1: Gorejak. Kalau sudah memasuki satu Zulhijjah ini sudah banyak hal yang harus dipersiapkan begitu ya. Beberapa waktu lalu sudah dibahas, tapi kali ini kita akan mengupas tafsir terlebih dahulu di sesi hari Senin tuh. Bahasanya mengenai tafsir yang akan dikupas mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Silakan Pak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, baik yang nyimak RRI lewat radionya gelombang 97,6 FM Pro 1 ataupun lewat YouTube RRI Bandung Live channelnya ya, RRI Bandung Live, atau juga lewat radio RRI Digital. Nama channelnya?
1: RRI Digital.
2: RRI Digital. Bisa jadi menyimak RRI acara Mutiara Pagi itu bisa dengan berbagai macam. Bisa lewat radio gelombangnya 97,6 FM Pro 1. Bisa juga lewat YouTube. Nah, abdi mah teu gaduh radio cenah. Tapi HP gaduh HP mah. Aya etaan YouTube-an. Aya cenah tah, aya kuotaan. Aya alhamdulillah. Tah, eta mah tinggal dibuka we YouTube-na pilari RRI Bandung Live. Nah, kitunya. Tangke aya acara Mutiara Pagi. Atanapi lewat radio digital. Radio digital Kantun RRI Radio Digital. Atau lewat TikTok di
1: TikToknya Pak Kiai
2: Asep Anom 38. Sudah banyak yang masuk lewat TikTok. Alhamdulillah. Terima kasih. Wargi alumni umroh anihayah cahaya wisata 2023, 2024, 2025 dan seluruh jamaah An-Nihayah, wargi-wargi An-Nihayah, terutama para koordinator kecamatan Majlis Taklim An-Nihayah. Sing sarehat sadayananya bahagia hari ini. Yes, jag-jag melejak, gorejak. Abi tanggal 1 ayeuna teh. 1 Zulhijjah ya teh ya. 1 Zulhijjah. Artinya ingat sama pesan Rasulullah. Idza ra'aitum hilaladzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahya falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Bagi orang yang akan berkurban, ketika dia sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, tah ti ayeuna mah tos ulah waka neuteukan kuku, ulah waka motong rambut, ke dipotong-potongna, ditek-tek-tek-tekna ketika sudah selesai penyembelihan. Tos beres nyembelih mah mangga. Nah, buat kitu da kitu ti Kangjeng Rasul nanya, hay urang mah kumaha Rasulullah, we kumaha baginda Rasul. Pagi ini kita ngobrol tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 90. Ini masih tentang Yahudi ya. Panjang sekali nih pembahasan tentang Yahudi di Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi samastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan. Ayu nazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabum muhin. Bi samashtarau bih, sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang itu adalah mereka yang menjual. Istarau bih, mereka yang menjual anfusahum, diri mereka sendiri. Sejelek-jelek manusia itu, kata Allah, mereka yang menjual diri mereka sendiri. Ayakfuru bima anzalallah, menjual diri mereka sendiri dengan kekufuran, dengan kekafiran, dengan ketidakpercayaan terhadap apa yang sudah diturunkan Allah. Bagian hal ini karena dengki. Ayyunazzilallahu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sesuatu itu, termasuk Al-Quran, min fadlihi, dengan karunianya. Ala mayyasha'u min ibadih, untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Gimana Allah saja. Faba'u bighadabin, karena itu mereka mendapatkan kebencian. Setelah ala ghadab, kebencian di atas kebencian. Walil kafirina adzabum muhin, dan untuk orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak percaya, azabum muhin, ada siksa yang amat menghinakan. Juga bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghinakan. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi mari kita bongkar kandungan ayat ini ya. Pertama, tadi disebut-sebut menjual diri sendiri. Ini namanya kalau dalam bahasa balagoh gitu, kalau kita kaji menurut kajian ilmu bilagah atau balagoh, maksud mereka menjual diri mereka sendiri ini masuknya ke dalam kalimat majaz, ya majaz. Majaznya majaz isti'aroh, perumpamaan. Ini disebutkan oleh Allah menjual diri mereka sendiri dengan kekufuran. Padahal biasanya kan kalau jual beli mah, ya jual beli mobil gitu kan, jual beli rumah, jual beli sawah. Ini menjual diri sendiri, maksudnya adalah menjual keselamatan diri, menjual kebahagiaan diri, menjual kebahagiaan di akhirat dengan kekupuran. Ini gambaran sebuah kerugian yang sangat besar gitu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu digambarkan oleh Allah seperti orang yang menjual keselamatan dirinya sendiri dengan kekufuran. Ini maksudnya adalah kerugian yang sangat besar gitu. Rugi nu kitu teh gitu. Cilaka nu kitu teh. Seharusnya mah kan kita iman ya terhadap apa yang diturunkan Allah teh, maksudnya di sini Al-Qur'an. Orang-orang Yahudi di zaman Rasul harita teu iman kana Al-Qur'an teh. Teu iman ka Rasulullah teh. Padahal dalam kitab Taurat, kitab yang dipegang oleh mereka, sudah dijelaskan bahwa akan ada nabi akhir zaman membawa Al-Quran, sifatnya begini-begini, cirinya begini-begini, orangnya amanah, jujur, bisa dipercaya, akhlaknya mulia. Sudah dijelaskan itu, sifat-sifat itu dalam kitab Taurat. Dan mereka juga menanti-nanti sebetulnya mah kehadiran nabi terakhir teh, kehadiran Al-Quran teh. Tapi kenapa tuh mereka teh jadi tidak percaya? Jadi menolak, jadi ingkar. Kenapa? Bagian kata Allah, karena dengki. Karena dengki. Kenapa dengki? Ya mereka sih inginnya nabi itu terlahir dari kalangan mereka sendiri, yaitu Bani Israel. Iya kalah kati Arab. Di Saudi Arabia. Jadi mereka teh dengki. Padahal kan kata Allah, ayyunazzilallahu min fadlihi ala bayyasha'u min ibadi. Eta mah hak Allah. Rek melahirkan seorang nabi dari Bani Israel, dari Saudi Arabia, bahkan mungkin dari Indonesia. Eta mah kumaha Allah atuh. Emangnya kita bisa mengintervensi Allah? Gak bisa. Kuma Allah saja, bagaimana Allah saja untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Rek Al-Quran diturunkan kepada siapa? Wahyu Allah diturunkan kepada siapa? Itu mah kehendak Allah. Orang-orangnya dipilih oleh Allah. Allah gak bisa didikte sama kita. Rek Allah rek ngebengharkeun saha, terserah Allah. Allah mau ngangkat siapa jadi orang, terserah Allah. Itu mah kehendak Allah. Ya sekarang juga orang-orang yang menyimak mutiara pagi ini pilihan-pilihan Allah. Emangnya dipaksa-paksa orang menyimak mutiara pagi? Kan enggak. Dipilih oleh Allah. kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyimak lewat YouTube RRI Bandung Live. Ada yang menyimak lewat radio RRI gelombang 97,6. Ada yang menyaksikan lewat TikTok Asep Anom 38 gitu kan. Itu mah kehendak Allah. Nah, saudara-saudara ini dipilih oleh Allah. Pilihan Allah. Ya paling kita cuman share ya. Para koordinator kecamatan men-share pada jamaahnya, pada kenalannya, pada grup WA-nya, di-share karena pingin merasakan nikmatnya mendapat kebahagiaan menjadi penegak-penegak syiar. Bangir ikut share, ikut bergabung. Nah, dari yang di-share itu ada yang menyimak, ada yang tidak menyimak. Nah, yang menyimak ini adalah pilihan-pilihan Allah. Demikian juga halnya urusan Nabi, urusan Rasul. Itu bagaimana Allah saja. Emangnya kita bisa mendikte Allah? Gak bisa. Gimana Allah saja. Cek Allah si Anu jadi Nabi. Orang Anu. Nah, itu makandak Allah. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang Arab. Suku Quraisy sukunya, bangsanya bangsa Arab. Turunannya turunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Bapak moyangnya Nabi Ibrahim. Nah, si orang-orang Yahudi teh mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh. Ya karena pedah Nabi Muhammad turunan Ismail gitu. Pinginnya sih mereka itu turunan Ishak. Juga dari kalangan Bani Israel pinginnya. Tidak mau dari bangsa Arab, bangsa yang lain. Itu mah kan kehendak Allah. Kita mah sebagai orang beriman ya. Wargi. Nabi kita Muhammad SAW, utusan Allah, Rasul Allah, manusia pilihan Allah, kita terima mau dari manapun. Ya, alhamdulillah. Orang beriman mah ulah bauan. Kubagus di Allah. Ya. Nah, akibat perbuatan mereka itu, maka mereka diancam oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala murka sama mereka. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ini terjadi pengulangan kata ya. Bigodobin ala godob begitu. Murka di atas murka. Tujuannya apa? Pengulangan itu penguatan makna. Tujuannya itu penguatan makna. Ini memberi efek penumpukan azab gitu ta. Kemudian bertambahnya kemurkaan Allah. Itu juga sebab semakin beratnya

0: alaihi wasallam sama Al-Qur'an. Ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman sama Al-Qur'an, artinya mereka itu sudah ingkar kepada Allah. Karena itu Allah tidak suka. Allah mengazab mereka, Allah murka kepada mereka. Saking murkanya Allah. Itu kalimatnya diulang-ulang, bigodobin ala godob. Kemudian ditambah lagi kalimat terakhirnya, walil kafirina azabum muhin. Untuk orang-orang yang menolak, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran, itu adalah azab. Disiapkan azab. Azab yang bagaimana? Azab yang muhin, azab yang menghinakan. Jadi bukan hanya menyakitkan. Dengan azab itu mereka menjadi terhina, sehina-hinanya. Bukan hanya menyakitkan. Coba, sudah pedih ya di neraka itu, sudah sakit di neraka ini, terhina lagi. Masya Allah, berlipat-lipat. Na'udzubillah min zalik ya. Oleh karena itu, wargi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ini sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang beriman. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, kita iman kepada Islam, kita iman kepada Allah, kita iman kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada malaikat, dan iman kepada rukun iman ya. Alhamdulillah. Nah, jangan takut kalau kita mau. Sebaliknya justru kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja Teh Widi ya. Tafsir Al-Baqarah ayat 90.
1: Baik, kami persilahkan mendengar untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan di sesi kedua melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Dari Hunaidah ibnu Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan hari Kamis setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Nasa'i.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar di 0811-220-9760 untuk Anda ingin bertanya melalui line WhatsApp, juga WA call, juga di 7200-996-727-5551. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Khobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Enggak.
1: Pak Khobir, assalamualaikum. Pak Khobir.
2: Pak Khobir centil.
1: Pak Khobir, boleh coba di line satu ya, Pak Khobir, 727-5551. Pak Khobir, assalamualaikum. Tut bunyi. Jadi seperti masih terkendala dengan line telepon di 727-5551. Boleh 7200

0: 996 ya yang terkendala. Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon di 727-5551 yang terkendala 7200-996. Aduh, repot sampai pabelit begini ya. Atau mungkin pertanyaannya bisa disampaikan melalui line WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Sudah cukup murudul juga di YouTube. Itu juga bisa sambil menyaksikan, bisa sambil menyampaikan pertanyaan, boleh, boleh ya. Pak Khobir sudah terhubung di line 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bahagia hari ini?
1: Yes.
2: Jag-jag belejag.
1: Gorejag.
0: Gorejag. Lain satu aman ya, pendengar dan pemirsa.
1: Alhamdulillah, Teh Widi, atau sababaraha dinten teh gagal wae gitu.
0: Jadi dicoba di 727-5551, Pak.
1: Mohon beta teh. Pak Kiai,
2: semohon.
1: Ini mengenai nabi terakhir itu kan jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi ada juga yang mengaku bahwa nabi terakhir itu dari India, itu kan? Wah, bahkan juga ada yang dari Indonesia juga, ada beberapa yang mengaku nabi, ya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendapat tepat hal itu dan pengikutnya juga itu bukan sedikit, itu banyak, gitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai hal seperti itu? Hatur nuhun Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengaku nabi terakhir selain Muhammad, menyikapi ini bagaimana,
2: Pak? Iya. Kita jangan percaya.
0: Jangan ya. Percaya karena sudah jelas ya, begitu ya.
2: Karena sudah jelas Nabi Isa mengatakan mim ba'di hismuhu Ahmad. Nanti akan ada lagi nabi setelah aku namanya Ahmad. Tapi kan sekarang cina bukan Ahmad namanya Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu banyak, ya. Ada Ahmad, itu nama Nabi Muhammad juga. Ada Muhammad, ada Asyir, ada Hasyir, ada Yasin. Itu Yasin dan nama Nabi Muhammad itu mendak dalam salawat nih ada Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah tuh toha Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak satu nama Nabi Muhammad itu, banyak namanya ya. Ada Toha, ada Yasin, ada Ahmad, ada Muhammad gitu. Bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di wa la rasula, kata Nabi begitu. Tidak ada lagi nabi setelah aku dan tidak ada lagi rasul setelah aku. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, ya itu bohong. Mau orang India, mau orang Cicaheum, mau orang Cicadas, mau orang Garut, mau orang Bandung, mau orang mana saja, ngaku-ngaku jadi nabi, bohong. Makanya anak ya, kalau cita-citanya ditanya sama orang tuanya, nak, kamu mau jadi apa? Nabi? Ah, jangan. Kalau mau jadi presiden, boleh. Ya. Kalau mau jadi gubernur, boleh. Kalau mau jadi ulama, boleh. Saya mau jadi wali Allah, boleh. Ya, kalau wali Allah masih ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Tapi kalau mau jadi nabi, jangan. Nabi mah sudah tidak ada lagi kesempatan. Ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian.
0: Sudah terjawab ya, Pak Khobir. Jadi dipastikan ini tidak ada. Jadi udah ngaco aja kalau misalnya masih ada
2: ngaco.
0: Kalau masih ada yang ngaku bahwa ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaco
2: itu adalah ngaco, sesat.
0: titik ngacok titik, itu mah itu. Tanpa ada debat.
2: Tidak ada koma.
0: Tidak ada koma, titiknya titik. Juga pakai tanda seru, ngaderedet tanda seru. Baik, kita juga menyapa Pak Syahid Ibrahim yang menyimak juga siaran melalui YouTube. Ini ingin juga bertanya, refleksi dan relevansi ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 90 di zaman sekarang. Dan apa hikmah dan relevansi ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
2: Ya, relevansinya tadi sudah dijelaskan bahwa kehendak Allah, kan orang Yahudi teh tidak mau beriman teh karena kebencian, karena kedengkian. Mereka pinginnya Nabi itu dari kalangan Bani Israel, bukan dari yang lain. Ini dari yang lain, dari Saudi Arabia, dari turunan mereka sendiri. Padahal masih satu turunan ya, Nabi Ibrahim kan nih gitu. Mereka pinginnya dari Nabi Ishak, bukan dari Nabi Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, itu alasan-alasan wongkul. Nah, dalam hal ini Allah tidak bisa diintervensi. Yahudi pengennya emang pingin-pingin begitu. Emang siapa Allah?
0: Siapa gitu. Allah?
2: Gitu. Siapa Allah?
0: Pakai pengen ngatur-ngatur.
2: Pakai pengen ngatur-ngatur. Pengen ngatur Allah. Ya kumaha Allah ya tuh. Gimana Allah? Nah, kaitannya dengan kehidupan kita, ya segalanya gimana Allah kita ini? Rek Allah gak benghargen seseorang, rek Allah gak miskinkan seseorang, rek Allah ngangkat derajat seseorang, rek Allah gak jatuhkan seseorang. Kuma Allah we. Oh cina kudu nama ulah si eta cina gitunya jadi teh. Eh dari kos kehendak Allah. Lamun hade merenan eta teh sebagai anugerah dari Allah untuk kalian. Lamun goreng meren musibah gitu. Tinggal beren di evaluasi supaya ulah dipilih deui ku Gusti Allah nu goreng teh. Dievaluasi si eta teh alus aya alus mah berarti anugerah dari Allah, sejahtera untuk rakyat gitu kan. Tapi lamun si eta teh goreng, musibah untuk urang. Nah ge kan aya deui pemilihan deui ya. Misalnya atau hari nggak sekarang sa goreng, wah, tong ditarik, tong dipilih deh ya tuh, tong diarangkat deh, nah, gitu kan? Kumaha urang, daya tete kehendak Allah. Orang-orang yang jadi, baik itu jadi pimpinan, jadi pejabat, jadi orang kaya dan sebagainya, termasuk jadi artis, itu pilihan Allah. Saurabdi kita tadi. Ibu, bapak, ngadangukeun mutiara pagi, pilihan Allah eta teh. Pilihan Allah. Hah? Tadi dipilih ku Allah mah sare eta teh.
0: Ada Abi Haji Gunung Sembung juga. Oh, Pak iya. Kiai yang sudah terhubung. Assalamualaikum, Abi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Neng Widi.
2: Alhamdulillah, Abi.
3: Bagi hari ini yes. Jang-jang belajar
2: goreng ya. Tos ngawitan Abi ya. Nahan-nahan nyukur rambut.
3: Nahan-nahan. Kemarin sonten gitu. Kemarin sonten di ya
2: paras.
3: Kuku dipotongan.
2: Terakhir teh kamarinya
3: kumis jangot goreng dikurut.
2: Gitu. Ayo nama sejak pasrah we nurut ke Kangjeng Rasul gitunya.
3: Panggilnya keluar mah, pamit tas dia meros mah ngangok masker
2: teh. Ah di masker ya. Tapi ngangok topeng.
3: Ya pamit jumahan dah ngangok masker.
2: Mohon kayak jumahan.
3: Keren ya jumahan dan itu saya benar-benar teh.
2: Kumabi.
3: Tafsir Al-Baqarah ayat 80.
2: 80 bi.
3: Ah mohon teh. Ningku ayeuna kitu ayeuna sok ngaku-ngaku Tuhan ngaku Allah nya. Nah, itu teh sok dilaporkeun we. Jadi ka ditahan ini anu wajib teh diinterogasi rupanya. Nah, lami-lami anjeunna teh sadar tobat cenah mangaku salah. Nah, sistem kakak sudah tinggi ngaku Gusti Allah rupang Tuhan tak kumah eta tobatan di tapi mah.
2: Oh, siap. Oke.
3: Kafir pisan gitu nya.
2: Oh, teu wilu di kafir eta mah nya.
3: Kamong di kafir mohon. Kita naik nang wedi nya atur nuhun nya. Kum ngasarayana. Itu bahagia kaya Kartina ngalebat. Ini dalam mangsarehat. Itu tuh api Ti Haji Momo.
2: Oh, Abi Haji
3: Sumun
2: Caikek.
3: Haji, yo mangga lebat turun Pak Ustaz sekali deui.
2: Mangga Abi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tobatnya diterima enggak? Orang yang gitu. Tiba-tiba bukan mengaku rasul lagi, ini mah sudah mengaku Tuhan.
2: Mengaku Tuhan. Oh, lu
0: gimana Pak Kiai?
2: Raunnya jiga nate. Eta teh ari Allah mah kasahajal manu hayang tobat. Diterima teteh ku Gusti Allah. Mm-hmm. Ay bener mah tobatna gitu. Taeta murahna Gusti Allah teh duh. Welas asihna Gusti Allah teh kanya Allah teh kadeudeuh Allah teh kitu. Kajal manuku maha wae oge dihampura sampai ka orang yang ngaku jadi Tuhan sekalipun ay bener-bener dia bertobat ka Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah mah. Moal teh dihampura. Bahkan bunga cenah atoh teh Allah teh atoh cenah lamun ningali jalma-jalma tobat. Eta cenah dina Al-Qur'an aya geuning keterangan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Aya cenah dalil eta na Qur'an aya mohon firman Allah teh innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih Allah moal ngahampura dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah bakal ngahampura selain musyrik. Kini eta aya keterangannya dalam Al-Qur'an. Allah moal ngahampura dosa musyrik, tapi Allah bakal ngahampura dosa selain musyrik. Oh, musyrik mah dosa pang badag-badagna tuh. Dosa musyrik teh dosa nu kumaha? Heh, jalma nu mempersekutukan Allah teh musyrik teh. Ka Gusti Allah percaya manehna teh ka jurig jarian percaya.
0: Jurig jarian.
2: Ka Allah yakin. Ka jin ge yakin. Ka Allah minta tulung, ka jin minta tulung. Nah, eta musyrik kitu ngaranna teh. Allah teh tidak akan mengampuni dosa musyrik. Tapi Allah bakal mengampuni dosa selain musyrik. Eta teh kumaha maksudna ayat Quran eta teh? Kieu maksudna mah ayat Quran eta. Lain anu musyrik ka Gusti Allah ayeuna tobat minta hampura moal dihampura sanes kitu. Lamun aya dosa jalma musyrik ka Gusti Allah sampai ka maotna teu tobat, engke di akhirat teh bakal moal meunang pangampura. Tapi lamun dosana selain musyrik mah gitu. Tetap dia itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi resepnya dengan lakukan dosa. Dosa zina, dosa mabok, dosa judi dan lain sebagainya gitu. Tah dosa-dosa selain musyrik mah bakal dihampura di akhirat teh. Tapi lamun dosa musyrik kabawa sampai ka maot, tah eta moal dihampura. Ai keur hirup keneh mah tobat ka Gusti Allah minta hampura tina ka musyrikanana, tuluy ditinggalkeun eta ka musyrikanana, jadi tauhid ka Gusti Allah bakal dihampura ku Allah kita. Gitu ya. Demikian.
0: Sudah terjawab begitu ya. Kemudian juga ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Nunung Farlina, bagaimana cara membentengi diri agar terhindar dari penyakit hati seperti yang disebutkan dalam ayat ini?
2: Masya Allah, pertanyaan tadi keren gitu. Penyakit hati supaya terhindar. Ah, sering dibersihan weh hati nak.
0: Bebersih.
2: Kan likulisain sikolah. Segala sesuatu gak ya alat pembersihna atau badan kotor ayat alat pembersihna tuh. Teh Widi. Aya, naon alat pembersih badan.
0: Sabun.
2: Sabun. Nya sabun.
0: Sabun.
2: Manya kurinso. Nah, sabun.
0: Ayat-ayating sabun.
2: Waos aya alat pembersihna teu lamun kotor?
0: Ada.
2: Naon?
0: Pasta gigi,
2: odol. Pasta gigi, odol. Rambut lamun kotor aya alat pembersihna teu?
0: Aya. Iya, sampo.
2: Sampo. Mantak sahur Nabi laras realistis Rasulullah mengatakan bahwa likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini ada alat pembersihnya. Sok mobil belewuk tuh, kotor. Aya alat pembersihna. Rumah kotor, aya alat pembersihna. Kaca kotor, aya alat pembersihna. Baju kotor, aya alat pembersihna. Termasuk hati kotor. Hati berpenyakit teh hati kotor eta teh. Aya oge alat pembersihna.
0: Apakah emang alat pembersihnya?
2: Ari hati dibersihan ku sabun.
0: Biasa pakai.
2: Ari hati dibersihan ku odol. Ari hati dibersihan ku sampo, kan tidak mungkin. Naon sahur Nabi? Bikasroti qauli la ilaha illallah. Memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Tak eta kalimat eta yang bisa membersihkan hati kita. Rumah saurang teh loba dosa, loba kokotor nah hate teh. Aya sirik, aya pidik, aya jahil kan aya, aya benci, aya ngewa, aya geuleuh, aya takabur, aya ujub, aya pelit, aya malas. Nah jero diri urang teh, nah jero hate urang teh. Bersihan atuh tong diantep wae. Kunaon? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tah eta, fa idza qadaitum shalah fadzkurullah. Maka beres sholat teh tong waka luncat dikir heula mentok aya jalmina teh dikirna teh lila eta teh ku sabab naon hayang meresihan hate hudang puting sholat tahajud beres sholat tahajud dikir sampai ka subuh naon eta tujuanna hayang meresihan hate rumasa hatena be bewok rumasa hatena rewok gitu. Demikian.
0: Baik, sudah terjawab ya. Jadi dengan banyak berzikir la ilaha illallah berserah dan karena yang membolak-balikkan hati juga Allah.
2: Allah.
0: Berhak untuk membersihkan hati kita juga Allah. Jadi selalu meminta benten sareng seueur pamenta ka sesama manusia gitu ya.
2: Nah, Teh Widi aya nu nyuhunkeun sekali dua kali. Leah manah Teh Widi teh nya? Tah, Pak, mangga gitu. Tapi lah meluwih
0: katilu ke opat nama. Ada Ibu Kartini yang bertanya perkawis saum di tanggal 1 Zulhijjah. Ada hadis atau Al-Qur'an yang menjelaskan juga berkaitan dengan saum di tanggal 1 Zulhijjah.
2: Ada hadis tentang amalan di 10 awal Zulhijjah. Nah ya mah orang besok ya orang bahas ngarah rada nyak gitu ya bahas nah. Bukartini aya dalilna insyaallah besok kita bahas secara khusus
0: berkaitan dengan 1 Zulhijjah khususon itu mah ya
2: khususan
0: kalau sekarang nanti ngagantung ya.
2: Karena 10 awal di bulan Zulhijjah itu hari-hari yang istimewa. Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama, lebih baik, lebih hebat kecuali amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Amalan teh ya puasa ge amalan atuh.
0: Ya. Ini tidak cukup dikupas di 15 menit terakhir
2: ini. Tidak man. ini mah harus ya. khusus
0: khusus. Ada juga Pak Wahdi, assalamualaikum Pak Kiai. Sebelum wahyu ke Nabi Muhammad
2: Sallallahu Alaihi Wasallam,
0: manusia diwajibkan ikut syariat siapa? Apakah ke Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi lainnya?
2: Nabi-nabi sebelumnya. Ketika zaman Nabi Isa, ya syariat Nabi Isa. Ketika zaman Nabi Musa, ya syariat Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Ibrahim, ya syariat Nabi Ibrahim. Jadi tiap Nabi itu membawa syariat masing-masing. Dan sekarang itu zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Berarti yang berlaku itu adalah syariat Nabi Muhammad. Seperti perpres lah, peraturan presiden. Perpres siapa sih yang berlaku untuk kita saat ini? Ya saha presiden saha ayeuna. Ayeuna presidennya saha?
0: Pak Prabowo.
2: Bapak Prabowo, berarti perpres yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu yang berlaku untuk kita saat ini. Perpres tentang naon misalnya? perpres tentang anu, tentang anu, tentang anu. Dah bahula cenah Pak Jokowi ngeluarkeun perpres, mohon tapi eta mah keur zaman Pak Jokowi.
0: Ketika sudah tidak menjabat,
2: tidak. Ayeuna mah teu berlaku deui. Ari urang ayeuna masih keneh nutur-nutur zaman Pak Jokowi, nya kumaha tuh. Gitu lah, Cek. Singkah hartos meureun.
0: Sudah terjawab. Ada beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan Saum Zulhijjah. Ini sepertinya pertanyaan Pak Wawan dan Pak Ndin di Sumedang. Ini bisa kita jawab besok ya.
2: Kaitannya dengan apa?
0: Khusus ya Pak Wawan Sutiswan dikirim lagi WhatsAppnya besok supaya tidak kahihilapkeun.
2: Tapi
0: pertanyaan besok dari Pak Ndin juga cukup menarik. Pak Kiai, puasa sunah Senin Kamis berkaitan ini mungkin di luar tema, tapi menarik juga bahwa puasa Senin Kamis ini benarkah dilakukan hanya pada Senin Kamis di hari pertama di setiap bulannya saja? Jadi hanya mungkin di awal bulan Senin Kamis sudah aja kesananya?
2: Tidak ada sih keterangan seperti itu.
0: Senin Kamis itu Senin Kamis aja setiap ya Senin dan Kamis.
2: Udah di awal, udah di akhir, di tengah. Bukan cuma Senin Kamis, gitu ya.
0: Baik, ada juga pertanyaan dari Pak Otong Darsu. Apakah mencium Hajar Aswad dalam ibadah haji termasuk sunnah atau rukun?
2: Sunat. Sunat. Sunat rukun. Rukun mah wukuf. Lamun teu wukuf teu sah haji teh. Yeah. Anu rukun mah tawaf ifadah. Lamun teu tawaf ifadah teu sah haji teh. Sa'i teu sah haji na lamun teu nganggo sa'i. Kapan itu wukuf? Kapan itu tawaf ifadah? Kapan itu sa'i? Ya itu nanti yang hajian akan merasakan ya. Kalau belum hajian masih memang masih teori ya, masih susah untuk mencerna, kadang-kadang hanya gambaran we gitu. Oh. Nah, begitu kita terjun langsung ngalaksanakeun, waduh. Terutama orang yang wukuf, istimewanya luar biasa. Saya jadi ini ya, teringat doa Rasul. Doa Rasul. Rasul teh pernah berdoa di Arafah teh. Ya Allah, hampuranya Gusti jalma-jalma nu warukuf. Jadi bikanya aku Rasulullah nu wukuf teh sampai ka dimang mentakeun hampura. Hampura cenah Gusti doa-doa nu wukuf. Eta teh saat itu kontan diijabah oleh Allah. Dikabul doa maneh Muhammad. Ulah maneh atuh bahasannya. Dikabul doa hidup wahai Muhammad. Gitu. Jadi orang-orang yang wukuf itu disayang Allah, disayang Rasul. Jadi dosa-dosa mereka dimaafkan oleh Allah. Maka ayo wukuf itu tanggal sabaraha sih? Tanggal 9 Zulhijjah. Tidak ada wukuf tanggal 1 Ramadan. Tidak ada wukuf tanggal 1 Sawal. Wukuf itu hanya terjadi tanggal 9 Zulhijjah. Maka haji mah setahun sekali. Beda sareng umroh. Ari umroh mah bisa iraha wae. Da umroh mah cuma tawaf sa'i, selesai umroh mah. Bisa iraha wae tapi tidak terikat oleh waktu. Hajian mah terikat oleh waktu. Naon? Wukuf. Bahkan puncak na haji teh wukuf. Al-hajju arafatun kata Nabi. Ari haji teh wukuf di Arafah. Gitu, mantak. Ayeuna 26 tahun tah nunggu. Wayahna we kedah ti ayeuna aya gaduh cicis mah nya.
0: Jadi betul kata Pak Kiai, nanti kalau sudah punya anak, gebrol daftarkan haji langsung. Karena di usia 26 baru bisa berangkat. Baik, menyapa juga pendengar yang sudah menyimak siaran kami melalui YouTube. Ada Ibu Eni Rohaini, saya nyimak jag-jag, alhamdulillah. Ibu Ais Sunengsi di Lestari. Ada Pak Entik hadir Manco, Ibu Kartini, Bu Retno Tuti juga menyimak. Hatur Nuhun Teh Widi, Pak Ustadz, sehat selalu, amin. Ada Ibu Lilis Yuningsih, ada Ibu Cucu Rohayati, Pak Nur Sodik, Pak Supri Lemahegar, Pak Suhartono, Pak Agus Cibiru, Ibu Nani Mulyani juga menyapa pendengar yang menyimak melalui YouTube, juga menyapa melalui WhatsApp. Ada Ibu Eis Nisa di Cikadu, Ibu Eni di Sindang Laya, Jag-jag belejag gereja. Bapak Enti Sutisna, Ibu Lilis di Ciwidey, Teh Delis di Nagrek, ada Ibu Teh Tiawati di Sumedang, Ibu Diah di Sumedang juga. Wih, orang Sumedang ini Sumedang. Teh Tiawati, Ibu Diah, Ibu Hajah Elis,
2: Sumedang, Sumedang.
0: Kang Dedan Kurdiana juga di Pasir Koja, Ibu Wano Water Uber, Ujung Berung.
2: Mano, Ibu Mano.
0: Ibu Wano atau Ibu Mano?
2: Mano.
0: Ibu Mano ya, Water.
2: Mamah Dendi itu teh.
0: Oh, Mamah Dendi apa lagi?
2: Apa?
0: Ibu Rianti juga yang
2: Jogja.
0: Di Jogja, Jogja
2: belajar. Kalau mau ke Jogja teh kita ek nepungan.
0: Oh. Luar biasa ya, dan hatur nuhun juga untuk selalu setia bersama Pro 1 RRI Bandung, baik itu melalui YouTube-nya juga melalui RRI Digital.
2: Ya, sebab kita ada rencana nanti bulan Desember rihlah ke Jogja.
0: Masya Allah.
2: Jamaah, seluruh jamaah sudah ayah 100 brus. Berangkat.
0: Masya Allah. Tahun baruan lo itu ya di Jogja.
2: Jadi ya start di RRI.
0: Insyaallah. Teh Dinda mau ikut sekalian mudik. Teh Dinda mau orang Jogja pakai.
2: Jogja.
0: Baik, kita sampai pada kesimpulan di Mutiara pagi ini, Pak.
2: Baik, terima kasih Teh Widi, Teh Dinda, Kang
0: Zipa.
2: Zipa. Alhamdulillah sing sararehat sadaya nanya. Mudah-mudahan diberkahan ku Gusti Allah. Wargi, tinggal berapa hari lagi?
0: Ini tanggal 18, 19,
2: 19
0: 20.
2: 19, 20. Tanggal 20 berangkat.
0: Berangkat 20 malam.
2: 20 takat ketangtosanana ayeuna ye. Dinten ayeuna naha malam diterima di asramana atau ada dua versi, memang ada jam 21, ada jam 11 lewat 45. Jadi ada dua versi. Hari ini mau diyakinkan. Tapi siaran mah insya Allah, karena panggilan hatinya ya siaran mah. Insya Allah hari Rabu masih ya. Hari Rabu masih.
0: Di hari keberangkatan masih siaran.
2: Hari keberangkatan masih siaran. Hanya tos di ditu ya, tetiasa siaran teda. Beda waktu sih nya. Di dia jam 5, di ditu jam 1.
0: Sedang tibra-tibra. Ya,
2: tibra kene jam 1 mah. Kitu wargi sadayana hatur nuhun pisan nu tos nyimaknya sing sararehat sadayana bahagia hari ini. Yes. Jag-jag belejag.
0: Goreja.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini mengupas topik mengenai tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Net yang selalu setia mengikuti program Mutiara Pagi setiap harinya. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kemacetan, jadi saya mohon maaf sekali karena kemarin itu antusiasme masyarakat begitu tingginya.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Wali Kota Bandung meminta maaf karena kemacetan di Bandung. Jelang Idul Adha, bawang merah dan cabai Tanjung naik. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Widya Perdani. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf kepada warga terkait kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang memicu kemacetan di Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
1: Pelaksanaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang berlangsung meriah dan penuh nuansa budaya Sunda di Kota Bandung menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Ribuan masyarakat membadati jalur kirab sejak kawasan Kirab Condong hingga Gedung Sate untuk menyaksikan rangkaian kegiatan budaya tersebut. Wali Kota Bandung M. Farhan mengakui tingginya antusiasme masyarakat berdampak pada kemacetan di beberapa titik. Namun demikian, ia menilai kegiatan budaya tersebut memiliki nilai penting dalam upaya pelestarian budaya Sunda sekaligus mendorong sektor pariwisata di Kota Bandung. Menurut Farhan, kirab budaya Milangkala Tatar Sunda merupakan bagian dari amanat kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghidupkan kembali semangat kebudayaan Sunda di tengah masyarakat modern. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Kebangkitan Tatar Sunda. Program kebudayaan itu sebelumnya telah digelar di 8 kota di Jawa Barat, sementara puncak perayaannya dilaksanakan di Kota Bandung. Farhan juga menyebut kondisi Kota Bandung diperkirakan masih akan mengalami kepadatan kendaraan hingga akhir pekan panjang. Selain adanya agenda budaya besar, lonjakan wisatawan yang datang ke Kota Bandung turut mempengaruhi arus lalu lintas di sejumlah kawasan.
2: Kemacetan, jadi saya mohon maaf sekali, karena kemarin itu antusiasme masyarakat begitu tingginya memenuhi jalur dari Kiara Condong sampai ke Gedung Sate. Tetapi ini kan amanat ya, peraturan gubernur nomor 13 kalau nggak salah tahun 2026 yang mengatakan bahwa ini adalah Hari Kebangkitan Tatar Sunda, sebuah bentuk ekspresi kebudayaan yang harus kita dukung, sudah berjalan di 8 kota dan puncaknya di Kota Bandung. Nah, kemudian hari ini juga kemungkinan memang Bandung akan sangat padat, tidak hanya karena ini adalah weekend panjang atau long weekend, tetapi juga ini bagian dari
1: kirab budaya Milangkala Tatar Sunda sendiri menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisional, iring-iringan budaya hingga penampilan komunitas seni dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan wisatawan yang memadati sepanjang jalur kirab.
0: Menjelang Idul Adha, harga bawang merah dari Rp30.000 per kilo naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan untuk harga cabai Tanjung dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Laporan Ian Sofian.
3: Harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur, sebagian kebutuhan mulai mengalami kenaikan harga. Di antara kenaikan beberapa harga kebutuhan masyarakat, menurut seorang pedagang di pasar induk Cianjur, Sahril, yang mengalami kenaikan harga bawang merah dan cabai merah Tanjung.
4: Bawang merah?
5: Bawang merah berapa?
4: Bawang merah dari 30, sekarang dari 35, 30, sekarang 38, 40. Cabai Tanjung dari 30, 35, sekarang nyampe 60, 55. Yang lainnya masih stabil.
3: Naiknya harga bawang merah dan cabai merah Tanjung karena pasokan dari luar Cianjur, yaitu dari pasar Caringin. Sedangkan pasokan dari lokal, kata Sahril, sudah kurang dan ada kemungkinan menghadapi Idul Adha.
4: Cabai Tanjung kita pakainya buat nggak pakai dari daerah. Cabainya pakai kita cari yang Caringin Bandung tuh. Kalau daerah udah habis panennya. Kalau bawang merah tuh, kalau bawang merah berbeda, 2019 emang ada kemungkinan ya di sananya nggak tahu gimana.
5: Nggak ada ya?
4: Apa, ya langka katanya.
5: Apa mendekati?
4: Ada kemungkinan mendekati Idul Adha ya.
3: Sedangkan untuk harga bawang putih stabil masih di kisaran Rp32.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan harga cabai merah Tanjung terhitung sudah hampir 1 pekan dan kenaikan harga bawang merah sudah 4 harian. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa Kerajaan Sunda.
7: Kita ingin merubah cara pandang yang klinik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zaman itu. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan, untuk membangun dan menata masa depan. Jadi Batu Tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
6: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
7: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi, jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan, dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
6: Oke, artinya
7: harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
6: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi Kementerian Sosial yang melakukan peninjauan kriteria utama sebagai syarat membangun sekolah rakyat di setiap daerah. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi Kementerian Sosial Kemensos RI yang melakukan peninjauan rencana lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menilai kunjungan tersebut merupakan langkah krusial dalam percepatan penyediaan sarana pendidikan non-formal bagi masyarakat Kabupaten Garut.
9: Ya, tadi beliau berkunjung ke salah satu lokasi untuk dibangunnya sekolah rakyat. Kita berharap berharap bahwa ini bisa segera terrealisasikan dan tentu saja kita akhir-akhir akan sangat serius sekali untuk menyiapkan semua kesempatan.
8: Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI Herman menjelaskan, peninjauan ini bertujuan memastikan lokasi calon sekolah memenuhi standar program strategis nasional atau PSN. Ia menyampaikan terdapat 9 kriteria utama yang harus dipenuhi, beberapa di antaranya seperti lahan memiliki sertifikat resmi dan tidak dalam sengketa, bebas dari zona rawan bencana, bukan merupakan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B atau sawah yang dilindungi SYD. Kontur tanah yang stabil dengan kemiringan tidak melebihi 10%.
5: Pertama, kita memastikan bahwa lokasi untuk pembangunan program strategis nasional, salah satunya untuk sekolah rakyat, dipastikan memenuhi readiness kriteria. Ada 9, dari mulai lahan yang memang bersertifikat, kemudian bebas bencana, tidak dalam sengketa dan tidak menjadi lahan LP2B, kemudian tidak dalam kategori LSD, sawah yang dilindungi. Nah, ketika persyaratan-persyaratan terpenuhi, maka kami mendorong sebetulnya sekolah rakyat di Kabupaten Garut.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Sitihana, menyampaikan saat ini rintisan sekolah rakyat di Garut telah membina 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Keberhasilan pengelola rintisan inilah yang membuat Garut dipertimbangkan menjadi lokasi pembangunan permanen di tahun 2026.
0: Kunjungan wisata di objek wisata dan destinasi kuliner di Kota Tasikmalaya meningkat di masa libur panjang. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Memasuki libur panjang dan cuti bersama akhir pekan ini, kunjungan wisatawan di objek wisata di Kota Tasikmalaya meningkat tajam, seperti halnya yang terjadi di wahana air TJ Waterpark. Pengelola TJ Waterpark Diki Purnama mengatakan kunjungan di TJ meningkat sejak awal libur panjang. Kunjungan bahkan mencapai 800 orang pada hari pertama libur panjang. Dengan momentum libur panjang ini, Diki berharap kunjungan wisatawan dapat terus meningkat, terlebih TJ memiliki kapasitas maksimal di 10.000 wisatawan.
11: Untuk kunjungan di TJ Waterpark, alhamdulillah cukup ramai menjelang long weekend ini. Untuk siang kemarin aja kunjungan kita kurang lebih 800 orang. Target kita sih sebanyak-banyaknya, mengingat daya tampung TJ sendiri kurang lebih 10.000 orang. Di long weekend ini kita nggak ada, belum ada kenaikan harga, cuman harga tetap di harga 30.000 untuk weekday, weekendnya 40.000.
10: Sementara itu, tidak hanya wahana permainan yang banyak dikunjungi wisatawan, sejumlah destinasi kuliner Kota Tasikmalaya juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Warung Sangu Alun-Alun. Manajer pemasaran Warung Sangu Alun-Alun, Rohmat Ainil Yakin, mengatakan sejak hari pertama libur panjang ini, tempatnya banyak dikunjungi penikmat kuliner dari luar daerah. Makanan khas Tasikmalaya seperti tutuk oncom dan tutuk ranginang menjadi makanan favorit yang paling banyak dicari selain menu andalan di Warung Sangu Alun-Alun.
12: Alhamdulillah di libur panjang ini banyak sekali yang datang ya, apalagi wisatawan dari luar daerah juga. Terus menikmati khas Warung Sangu yaitu TO dan nasi tutuk ranginang yang disediakan di Warung Sangu Alun-Alun.
10: Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap seiring dengan meningkatnya kunjungan di Kota Tasikmalaya, warga Kota Tasikmalaya juga harus mampu menjadi tuan rumah yang ramah agar orang-orang yang datang ke Kota Tasikmalaya tetap merasa nyaman. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Pendengar, Kodim 0605 Subang menargetkan 178 titik KDKMP di akhir Juli 2026 sesuai target dari Mabes TNI Angkatan Darat. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
13: Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin melalui Pasiter Kodim 0605 Subang Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo kepada RRI mengungkapkan hingga saat ini progres pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sudah mencapai 153 titik KDKMP dari 153 3 titik KDKMP tersebut yang sudah mencapai 100% pembangunannya, sebanyak 58 titik KDKMP yang langsung diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Pasiter berharap pembangunan 95 titik KDKMP yang merupakan sisa dari 58 titik KDKMP yang sudah diresmikan Presiden tersebut bisa selesai 100% pada akhir Juli 2026 nanti, sehingga 153 titik KDKMP di Kabupaten Subang yang ditargetkan Kodim 0605 Subang tercapai hingga 178 titik KDKMP.
14: Dari 153 yang dibangun, tadi saya sampaikan 58 titik sudah selesai, persen sisanya itu ada di 90%, itu ada 15 titik, 90% ke atas ya, terus di angka 80% ada sekitar 10 titik, dan selebihnya itu di angka di bawah 50%. Dalam hal ini memang lahannya pun baru kita dapatkan ya, sehingga untuk pembangunannya baru kita mulai.
13: Untuk seluruh KDKMP yang sudah diresmikan oleh Presiden, rencananya akan dioperasikan bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 16 Agustus 2026 mendatang, sehingga dengan hadirnya KDKMP tersebut dapat memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis desa sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar, Persib Bandung tadi malam telah menjalani pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 dengan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Bagaimana hasil serta evaluasi laga tersebut? Kita simak laporan Sempi Hilhamsyah.
15: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
16: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juko Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
15: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
16: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi haji. Sebanyak 73 jemaah calon haji asal Cianjur, kloter JKS24 diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi dari Mapores dengan pengawalan masing-masing satu anggota Polres Cianjur. Ian Sofian melaporkan.
1: Para jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur diberangkatkan dari Mapores Cianjur pukul 5.00 waktu Indonesia Barat setelah sholat subuh Minggu menuju embarkasi Bekasi. Jemaah calon haji dilepas oleh Wakil Bupati Cianjur Ramji didampingi Ketua MUI Kapolres Kasdim 0608 Cianjur. Jemaah calon haji asal Cianjur merupakan JKN kloter 24. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Cianjur Ramji.
2: Hasil hitung-hitungan terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk tahun ini, Kabupaten Cianjur mendapatkan kuota sebanyak 73 jamaah. Dan baru beberapa menit yang lalu difasilitasi, ini sesuatu yang baru luar biasa keren, oleh Polres Kabupaten Cianjur, kita tadi memberangkatkan sebanyak 73 calon jemaah haji dari Kabupaten Cianjur, kloter 24 JKS.
1: Selain itu, jemaah calon haji asal Cianjur yang berjumlah 73 orang itu dengan pengawalan satu orang jemaah calon haji, satu personil anggota Polres dengan pengawalan melekat sampai embarkasi Bekasi. Pada waktu yang sama, Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko menjelaskan, jemaah calon haji paling tua berusia 91 tahun dan paling muda 52 tahun.
3: Calon jemaah haji yang paling tua berumur 91 tahun. Yang paling muda berumur 52 tahun. Bismillahirrahmanirrahim, 73 orang, tadi kami statement, semua akan kami anggap sebagai orang tua kami kandung sendiri. Maka per jemaah haji, apalagi yang perlu perlakuan khusus karena menggunakan kursi roda, karena umurnya, akan didampingi satu orang personil anggota dari Polres Cianjur. Satu jemaah, satu personil, satu jemaah, satu personil.
1: Ia pun menambahkan pihaknya ingin memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji. Penggunaan fasilitas Mapolres Cianjur untuk pelayanan jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Haji, dan pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Pendengar, akomodasi hingga konsumsi jemaah prioritas lansia jadi perhatian penyelenggara haji. Aura Aulia melaporkan.
4: Karena untuk mudah diterima gitu ya, mudah dikonsumsi oleh jemaah yang lansia.
5: Pelayanan terhadap jemaah lanjut usia menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Jawa Barat. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas guna mendukung kenyamanan para jemaah lansia selama berada di embarkasi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusuf, mengatakan pelayanan ramah lansia menjadi salah satu prioritas tahun ini. Ia menjelaskan sejak awal kedatangan di embarkasi, para jemaah lansia sudah mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan maupun petugas penyelenggara ibadah haji. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih detail untuk jemaah lanjut usia. Riwayat kesehatan jemaah terlebih dahulu dipelajari sebelum menjalani proses keberangkatan. Selain pemeriksaan kesehatan, pelayanan konsumsi juga disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Menu makanan dibuat lebih mudah dikonsumsi oleh jemaah lanjut usia.
4: Sebagaimana jadi tagline untuk tahun sekarang, bagaimana prioritas lansia, disabilitas, dan ramah perempuan, penyelenggaraan haji 2026 ini sangat memprioritaskan bagi jemaah lansia. Jadi jemaah-jemaah lansia ini sudah menjadi perhatian bagi para petugas di embarkasi, baik itu dari kesehatan ataupun dari PPIH, untuk diberikan treatment yang berbeda. Contoh, misalkan ketika kata jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan, ini sudah di-screening terlebih awal, bagaimana kondisi riwayat dari kesehatan jemaah pasca embarkasi. Nah, ketika katanya masuk di embarkasi, jemaah juga menerima beberapa rangkaian, kayak misalkan akomodasi, konsumsi. Di kita itu juga untuk masalah konsumsi, kita juga mengistimewakan untuk konsumsi jemaah lansia, karena untuk mudah

0: rangkaian ibadah di Tanah Suci. Aura Aulia melaporkan.
1: Sebanyak 150 jemaah kloter 35 Kabupaten Cirebon sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Pelepasan jemaah berlangsung di Asrama Haji Watu Belah Kabupaten Cirebon pada hari ini 17 Mei 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Ahmad Khotib Haryanto mengatakan pelepasan jemaah akan dilakukan oleh Komandan Distrik Militer 0620 Sumber Letkol Infantri Nizar Bahtiar. Ia juga menambahkan kloter 35 merupakan kloter gabungan bersama jemaah dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
3: Kebetulan ini memang sesuai, Mbak. Ini sesuai dengan karena memang kita kloter gabungan ini dengan Kota Bandung dan Tasik ya. Ini hari ini nih untuk besok ya. Jadi jumlah kita di jemaah kita itu 150 ya untuk petugasnya dari kota lain dari Bandung dan dari Tasik. Alhamdulillah untuk yang 150 orang ini sehat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan.
2: Selain itu pemeriksaan kesehatan tambahan juga akan dilakukan khusus bagi jemaah wanita usia subur oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman sebelum terbang ke Arab Saudi. Ahmad Khotib Haryanto menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan. Menurutnya, perjalanan panjang selama kurang lebih 9 jam dan pelaksanaan umroh wajib setibanya di Mekah membutuhkan stamina yang prima. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Pridani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar Euforia. Kemenangan Persib pertandingan semalam melawan PSM. Wah, luar biasa ya. Ada teman-teman kita yang memang akhirnya harus doktor mondok di kantor karena gak bisa pulang. Tapi Euforia Boboto Bandung luar biasa begitu ya. Bisa pulangkah? Ada yang memang terhambat tidak bisa pulang kantor dan akhirnya harus dokter mondok di kantor. Itu terjadi pada rekan-rekan kami yang pada akhirnya harus terpaksa menginap di kantor karena nggak bisa pulang. Tapi kami akan hadirkan juga pendengar informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Maisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Maisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi Teh Winnie.
0: Kabar baik Teh Maisa pagi hari ini.
2: Alhamdulillah Teteh.
0: Wah, menilulus gini ikutan konvoy Persib ya kemarin.
2: Iya.
0: Luar biasa euforianya ya. Aduh, kayaknya tanggal 24 kita akan konvoy lagi, arak-arakan lagi, luar biasa. Yang penting mah tertib. Tapi aman ya, tertib ya.
2: Aman tertib dong Teh.
0: Pertanyaannya di awal aja buat Teh Maisa, ini udah tidur apa belum? Karena kan harus dinas pagi juga ya, kayaknya tidur 1-2 jam. Atau dokter nih kayak teman-teman kita yang memang akhirnya harus mondok di kantor nih.
2: Dokter Teh.
0: Oh dokter, karena takut juga pulang. Teh Maisa, Armelia Putri punya teman dokter mondok di kantor begitu. Tapi situasi lalu lintas juga agak ramai ya. Kota Bandung sudah bersih lagi alhamdulillah begitu. Apresiasi untuk teman-teman pembersih jalan dari DLH Kota Bandung yang kemarin begitu ramai, begitu meriah, sekarang sudah bersih lagi dan lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, gimana situasi lalu lintas pagi hari ini Teh Maisa?
2: Nah untuk pagi hari ini kita ke daerah tengah kota dulu ya Teh. Nah ini untuk Asia Afrika ini terpantau sudah ramai lancar ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah selanjutnya kita ke daerah batas kota nih yang kemarin ramai ya. Nah ini terpantau juga sudah cukup lenggang ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga dan roda 2. Nah kita beralih ke daerah Bandung Timur ya, tepatnya di daerah Buah Batu ini terpantau cukup ramai ya, banyak sekali ya wargi Bandung maupun pendengar RRI yang sudah mulai berangkat ngantor gitu ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah selanjutnya kita ke daerah Kopo Bispat, nah ini terpantau cukup lenggang ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2.
0: Itu situasi lalu lintas pagi hari ini dari beberapa ruas wilayah di Kota Bandung gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya ya. Karena sebagian kalau anak-anak kelas 9 dan kelas 12 tuh sudah menyelesaikan ujiannya. Jadi kayaknya agak lenggang ya, mereka nunggu pengumuman iya, aja di grup WhatsAppnya sekolah gitu ya. Sesekali aja ke sekolahnya, jadi gak terlalu padat juga mungkin ya. Tapi mudah-mudahan lancar dan selalu waspada, utamakan keselamatan pendengar ya. Teh, kalau untuk informasi cuaca, cerah banget nih pagi hari ini. Masih ada potensi hujan kah seperti kemarin?
2: Oke, kita ke perkiraan cuaca ya Teh. Untuk perkiraan cuaca hari ini, nah untuk di jam 7 pagi hingga jam 10 pagi nanti cuaca akan terprediksi cerah nih Teh. Namun nanti di jam 11 hingga jam 3 sore nanti ini terpantau akan turun hujan namun dengan intensitas yang ringan. Nah nanti dilanjutkan dari jam 4 sampai jam 10 malam nanti cuaca akan kembali berawan Teh.
0: Ya jadi tetap selalu waspada, utamakan keselamatan yang pasti. Kelengkapan hujanannya jangan dulu turun dari bagasi motor ya, untuk pengendara roda 2 utamanya. Jarak pandang juga harus fokus terperhatikan banget untuk para pengendara kendaraan roda 4. Jadi selalu utamakan keselamatan pastinya Teh. Untuk harga ke Pokmas pagi hari ini sudah bisa diakses kah?
2: Sudah bisa diakses. Nah, untuk harga beras medium ini pada hari ini 13.500 per kilogram. Lalu untuk harga lainnya seperti harga daging ayam broiler, untuk hari ini cukup stabil ya teh di harga 35.000 per kilogram. Nah, selanjutnya kita ke daerah harga daging sapi. Nah, ini harganya ada sedikit menurun, ini di harga 35.000 per kilogram. Dan harga lainnya yaitu ada seperti bawang putih, ini ada di harga 35.000 per kilogram. Nah, untuk wargi Bandung ataupun sobat RRI, pendengar RRI, bisa langsung aja cek untuk harga kebutuhan pokok masyarakat di Arimbi.
0: Jadi di Arimbi semuanya terdeteksi ya kenaikan dan penurunan harga gitu. Jadi gak akan ada ibu-ibu kalap, apalagi dekat-dekat lebaran haji gini, aduh ya segala dibeli dan panik buying begitu ya, takut dan lain hal sebagainya gitu. Hati gak usah panik buying, ada aplikasi Arimbi untuk Anda pendengar dan wargi Bandung bisa cek and recheck ke ketersediaan dan juga harganya di pasar. Kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah, Teh Maisa?
2: Nah, Maisa juga ingin menyampaikan untuk terkait laporan yang masuk ke Bandung Siaga 112 pada hari ini nih Teh, pokoknya di jam 1:20 ada laporan yang masuk ke kami, yaitu terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 dan terdapat dua orang korban yang tidak sadarkan diri yang berlokasi di Jalan Gardu Jati dan sudah berkoordinasi dengan PMI Kota Bandung. Nah, selanjutnya juga ini ada di jam 12 malam tadi, ini terjadi kecelakaan juga nih Teh di Jalan Gunung Batu, dan juga sudah berkoordinasi dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan BKO Polrestabes Kota Bandung. Pokoknya untuk wargi Bandung dan juga pendengar radio RRI, jika melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung saja untuk menghubungi layanan kami yaitu di Bandung Siaga 112. Karena kita layanannya bebas pulsa, gratis, dan juga standby setiap harinya 24 jam.
0: Itu dia ya, jadi ada layanan Bandung Siaga 112 untuk Anda pendengar bisa melaporkan apapun yang kejadian kedaruratan yang ada di sekitar Anda, ataupun Anda mengalami langsung kejadian kedaruratan, boleh langsung lapor ke 112. Terakhir, agenda pimpinan kita untuk pagi hari ini akan kemana dan ngapain aja, Teh Maisa?
2: Nah, untuk agenda hari ini Teh, di jam 7:30 pagi ini akan Bapak Wali Kota akan melaksanakan apel pagi dengan rangkaian pencanangan kegiatan bulan dana kemanusiaan PMI Kota Bandung yang berlokasi di Balai Kota Teh.
0: Baik, Teh Maisa hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih juga sudah selalu memberikan informasi kepada Pro 1 dari Bandung. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Teh Maisa. Persiapkan kondisi fisik baik untuk tetap sehat sampai tanggal 24 nanti. Akan ada ikutan lagi konvoy kayaknya ya. Baik, Teh Maisa hatur nuhun, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Sama-sama Tewidi, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Komen Center Diskominfo Kota Bandung. Maisa.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Yaudah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu.